0: 1x24 jam hari ini. Dan selamat bertugas kembali, sukses untuk Pak Aldi Kaspari. Ya, selamat pagi Pak Aldi ya. Oke,
1: selamat pagi Bu.
0: Iya, selamat pagi, terima kasih, selamat bertugas kembali Pak Aldi. Iya, demikian pendengar, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara mengenai perakiran cuaca dan tinggi gelombang laut untuk 1x24 jam di hari ini hingga besok hari bersama Bapak Aldi Kaspari. Selanjutnya kami kembali ke RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.
2: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketahui,

0: Dirjen Bea Cukai
1: bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
2: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak, kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Soti menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat

0: kurang lebih 12.093. Sampai dengan saat ini jamaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jamaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jamaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
1: Hari ini pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan Kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Sukna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekadar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhati, tenang lagi kalah, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sudutannya, gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Justru kali ini Rayan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenang ke kiri, Martinelli, gol! Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Meksiko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey. Tim Orange melaju sebagai juara grup F usai mengalahkan Swedia dan Tunisia serta bermain imbang melawan Jepang. Catatan Belanda juga sangat meyakinkan saat menghadapi wakil Afrika di Piala Dunia. Tim Orange tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan dan belum pernah kalah di fase gugur Piala Dunia sejak final edisi 2010. Belanda pun bertekad melanjutkan tren positif demi menjaga peluang meraih gelar juara dunia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJ Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJ Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Muhtarudin mengatakan kemitraan keterampilan global menjadi langkah penting dalam memperluas penempatan pekerja migran Indonesia sektor profesional di Eropa. Kami kutip dari kantor berita Antara, menurut Muhtarudin, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan kenegaraan menyambut kunjungan resmi Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tingkat tinggi tersebut berfokus pada penguatan kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Stadio Monterrey, Meksiko. Pada pukul 8 nanti adalah pertemuan kedua Belanda dengan Maroko di turnamen Piala Dunia. Pertemuan pertama terjadi di fase grup Piala Dunia tahun 1994, juga di Amerika Serikat. Saat itu Belanda keluar sebagai pemenang. Dan kedua tim kembali berhadapan dengan laga persahabatan 2017-2019 yang selalu berhasil imbang. Dan masing-masing tim sekali meraih kemenangan. Kemudian mereka bertemu lagi di atmosfer yang baru dan sama sekali berbeda. 5 sampai puluhan tahun lalu, Maroko kini bukan lagi seperti tim yang dikalahkan Belanda 32 tahun silam. Singa Atlas telah menjelma menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Dan puncaknya terjadi pada Piala Dunia 2022. Mereka mencatat sejarah sebagai tim Afrika pertama sekaligus tim Arab pertama yang menembus babak semifinal. Dan sebelum kita ikuti beberapa informasi berikut ini, kami juga akan hadirkan Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.

0: Warta Nusantara akan menghadirkan informasi dari Biak di mana sebanyak 12 kegiatan disiapkan pada event Festival Biak Munara Wampasi 2026. Arini Masihor yang menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata memastikan persiapan penyelenggaraan Festival Biak Munara Wampasi FBMW ke-14 tahun 2026 telah mencapai lebih dari 90%. Ajang tahunan ini akan berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026, menghadirkan 12 kegiatan unggulan yang tersebar di 7 lokasi daya tarik wisata utama di wilayah Biak Numfor. Mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku, festival ini dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menampilkan kekayaan seni dan budaya lokal sebagai aset utama pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbay Oni Dengawun menjelaskan, persiapan meliputi penyelesaian infrastruktur kerjasama dengan berbagai pihak hingga penyusunan rangkaian acara. Tema yang diusung mengandung makna penting yaitu menjaga keindahan alam agar tetap lestari serta memperkuat identitas budaya masyarakat Biak. Untuk mendukung perekonomian warga, panitia juga menyediakan sekitar 35 booth UMKM di lokasi utama di gelanggang remaja Lapangan Cendrawasih Biak yang akan menampung produk kuliner, kerajinan tangan, dan karya ekonomi kreatif. Tahun ini, FBMW menambah 3 event baru yang diharapkan berkelanjutan, yaitu Bird Watching, Runs Tour, dan Simfoni Wampasi.
2: Tujuannya adalah bahwa manusianya itu diberdayakan dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, budaya, dan juga lingkungan. Kita berharap juga akan ada aglomerasi ekonomi-ekonomi kecil, ada pelibatan pekerja yang tetap maupun yang paruh pada saat penyelenggaraan event, sehingga ada distribusi pendapatan yang signifikan ketika event ini berlangsung sebagai sebuah simbol daripada efek domino dari perhelatan event pariwisata. Ayo mari kita sukseskan Festival Biak Munara Wampasi yang menjadi perayaan kita bersama. Mari tetap jaga lingkungan dan alam kita tetap elok, dan mari terus memastikan bahwa seni dan budaya kita selalu mempesona.
1: Sementara itu dari sektor wisata bahari, Festival Biak Munara Wampasi 2026 menghadirkan daya tarik istimewa yaitu lomba foto bawah laut tingkat internasional. Yuditan, Master of Scuba Diver Trainer dari Biak Dive Resort, menyampaikan persiapan telah dilakukan sebaik mungkin. Kegiatan ini menjadi ajang terbaik untuk memperkenalkan keindahan bawah laut Biak ke mata dunia. Hasil karya para fotografer nantinya juga dapat digunakan sebagai materi promosi jangka panjang. Aspek keamanan dan kesehatan juga dipersiapkan secara matang, termasuk ketersediaan tenaga medis.
3: Festival Biak Munara Wampasi ini bisa menjadi satu lompatan di mana akan membawa dunia pariwisata di Biak ini makin maju, mendatangkan tamu, karena memang kami tidak berharap hanya sekedar di event ini, tapi dengan adanya event ini sebagai pemicu, jadi trigger yang kemudian akan datang di kemudian hari, mereka oke, sudah mengenal Biak. Kalau sesuatu yang unik untuk tahun ini adalah lomba foto bawah laut yang taraf internasional. Kalau sebelumnya kita bikin nasional, kali ini betul-betul internasional. Jadi harapannya dengan lomba foto internasional, kita memperkenalkan Biak yang pertama. Yang kedua adalah otomatis fotografer underwater yang datang ini yang kaliber-kaliber, otomatis Biak akan mempunyai materi promosi yang sangat baik.
1: Dengan segala persiapan yang ada, Festival Biak Munara Wampasi ke-14 di Kabupaten Biak Numfor siap digelar dan diharapkan dapat berjalan lancar, aman, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan pariwisata serta kesejahteraan masyarakat Biak Numfor.
4: Warta Nusantara.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Maroko.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita masih akan menikmati bagaimana perjuangan para timnas yang sudah masuk ke 32 besar. Dan kali ini untuk Anda para penggemar Maroko ataupun juga penggemar Belanda, dua skuad yang cukup kuat ini, skuad The Orange dan juga skuad Singa Atlas, akan bertanding memperebutkan satu tiket menuju babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Monterrey Stadium. Dan nanti akan ada dua rekan saya yang mendampingi selama pertandingan berlangsung. Dan pagi hari ini tentunya saya didampingi oleh Bung Nova Afrianto. Selamat pagi Bung Nova, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Mbak Risti.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Ngantuk ya, tapi seru.
1: Pagi-pagi udah cukup panas ya sejak tadi ya.
2: Panas banget ya, pertandingannya seru banget dari pagi. Brasil deg-degan, ya. Jerman juga gak kalah bikin deg-degan.
1: Betul.
2: Nanti beberapa saat lagi kita akan melihat versi deg-degan lainnya.
1: Versi deg-degan lainnya. Karena memang ini sebenarnya tim-tim yang sudah diunggulkan masuk ke 32 besar sejauh ini.
2: Iya.
1: Dan Anda sendiri melihat bagaimana nih? Kalau yang kita bisa gambarkan pendengar dan juga pemirsa saat ini, Stadion Monterrey ini penuh dengan warna orange. Karena memang mungkin mendominasi, tapi bukan berarti bahwa pendukung Maroko ini tidak terlihat begitu ya. Karena memang warnanya juga sangat mencolok. Tapi dari ini pertandingan yang akan sangat sengit karena memang beberapa kali sempat bertemu juga antara Belanda dan Maroko. Apa catatan-catatan Anda?
2: Iya, yeah, ini Belanda-Maroko unik nih. Tiga kali bertemu, skornya selalu 2-1. 2-1 pertama di tahun 94, di Piala Dunia 94 itu 2-1 skornya. Kemudian di pertandingan uji coba 99 skornya 2-1 juga. Dan terakhir ketemu 2017 skornya 2-1. Apakah hari ini skornya 2-1 juga? Jadi misteri ya. Tapi memang Belanda ini kan dari tahun ke tahun, dari edisi Piala Dunia ke Piala Dunia lainnya, selalu jadi favorit, tim favorit ya. Karena memang ada nama besar di situ, regenerasinya berlanjut terus ya kan. Sementara Maroko juga bukan tim kacangan. Sekarang Maroko jadi salah satu kekuatan Afrika.
1: Betul.
2: Baru nih, karena 4 tahun lalu mereka adalah semifinalis dan menjadi negara Afrika pertama
1: yang masuk,
2: masuk ya, semifinal. Dan juga
1: di Qatar ya.
2: Ya, dan juga punya catatan tersendiri. Dua kali berturut-turut di 2022 dan 2026 masuk ke fase gugur. Ini menjadi negara Afrika ketiga yang bisa masuk ke fase gugur Piala Dunia untuk dua edisi berturut-turut. Dan juga Maroko sekarang memegang status sebagai negara Afrika dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia.
1: Wow, di Piala Dunia 2026 ya?
2: Di seluruh edisi Piala Dunia, mereka mengalahkan Nigeria.
1: Luar biasa. Dan kalau dilihat setiap tim ini kan punya keunggulan masing-masing. Kita tahu bagaimana nama besar dari pemain-pemain Belanda selama ini yang sudah disebutkan tadi oleh Bung Nova. Tapi tim dari timnas Maroko ini juga bukan mentalitas yang bukan ini ya, mentalitas juga mentalitas juara begitu ya. Terlihat bahwa mereka banyak juga bermain di seri-seri La Liga, Serie A begitu ya, di Eropa juga ya. Nah, siapa saja sih kira-kira yang diunggulkan juga kalau lihat dari komposisi pemain-pemain Maroko, mungkin kita bahas bagian ini.
2: Ya, kalau untuk berbicara Maroko saat ini, tentu yang pertama tidak bisa kita abaikan namanya adalah Kapten Achraf Hakimi. Ini pemain kelahiran Spanyol yang pernah membela banyak tim bagus ya, dan sekarang membela PSG. Ini punya posisi di bek kanan.
1: Ya.
2: Dan Maroko ini bersama pelatih Mohamed Ouahbi ini biasanya bermain dengan 4-2-3-1, tetapi pada kenyataannya nanti biasanya jadi 4-2-2-2. Jadi pemain sayap kanan dalam formasi 4-2-3-1 akan membuka ruang untuk Achraf Hakimi maju terus ke depan. Jadi ini Achraf Hakimi bakal dikasih jalan tol ini untuk memporak-porandakan pertahanan lawan.
1: Hmm.
2: Terus selain itu juga penyerang Ismail Saibar ya sudah mencetak 3 gol dalam Piala Dunia 2026, menjadi salah satu pemain yang mencuat namanya di Piala Dunia 2026 kali ini. Selain itu juga ada kiper Yasin Bono, kiper veteran yang penampilan cukup bagus tapi memang agak ngedrop pas terakhir kemarin lawan Haiti. Dia kebobolan 2 gol, ada sumbangan kesalahan dia yang membuat
1: dia
2: 2 gol. Selain itu juga ada Bilal Elhanous dan Neil El Ayanoi. Ini punya kontribusi umpan dan punya kontribusi membuka ruang yang cukup bagus.
1: Ini para gelandang-gelandang muda ya.
2: Ya.
1: Oke, dan kalau dilihat dari tadi ya 4-4-2 ini yang mungkin juga bisa ada taktik-taktik yang dimainkan oleh sang pelatih begitu ya, dari Walid Regragui. Dan kelihatannya peluang Maroko di 2026 ini seperti apa sih?
2: Ini kalau lihat dari pemainnya sih di usia emas semua ya, di 2022 lalu, kali ini sudah semakin matang ini. Kalau di daftar pemain yang dibawa sama pelatih Mohamed Ouahbi ini cuma sekitar 5 pemain yang berumur di atas 30 tahun, 3 diantaranya adalah kiper ya. Selain itu ya ada di usia emas mereka seperti Nasser Mazrui, kemudian Sofyan Amrabat, Achraf Hakimi juga, dan bahkan ada gelandang bertahan yang usianya baru 18 tahun, Ayub Bouadi, tapi memang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam permainan Maroko. Bagaimana dia bisa melapis pertahanan, bagaimana dia bisa menjadi jembatan penghubung antara lini belakang dan lini depan, begitu.
1: Oke. Kalau kita ke tim skuad Oranje, ini yang paling penting juga ya. Bagaimana nama-nama besar, tapi kalau dilihat dari sisi usia nampaknya jauh lebih banyak yang di atas 30 tahun dibandingkan dengan teman-teman dari maksud kami dari pemain timnas Maroko, Bung Nova.
2: Iya, mungkin beda-beda tipis ya, tapi memang ada satu sosok yang sudah senior yaitu Virgil van Dijk. back Liverpool yang memang jadi salah satu tumpuan di lini belakang. Dia bakal mengomando pertahanan Belanda nanti. Dia akan
1: kapten utama tim juga ya.
2: Betul sekali. Ini jadi memang hari ini Belanda hari ini tidak memiliki pemain-pemain depan yang punya nama besar. Kalau di edisi sebelumnya ada Dennis Bergkamp, ada Robin van Persie, ada Ruud van Nistelrooy. Di Belanda kali ini tidak punya nama besar seperti itu, tetapi justru pemain belakangnya yang menjadi bintang, yaitu Virgil van Dijk.
1: Baik. Sebelum kita lanjut ke terhadap Virgil van Dijk, saat ini kedua timnas sedang mempersiapkan masuk ke arena lapangan hijau. Kita akan terima dulu beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini mewakili timnas mana ini? Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti, salam olahraga.
1: Jaya.
3: Juga Bung siapa ini?
1: Bung Nova.
2: Iya, Jaya.
3: Iya, ini Belanda sama Maroko ya.
1: Mendukung mana ini Pak?
3: Kalau saya tetap pendukungnya Belanda dong.
1: Begitu ya, oke.
3: Kalau Belanda menurut saya 2-0, tapi nggak tahu lagi karena tadi pagi itu juga sempat tidak dipulang, ternyata dia malah berhasil masuk ke 16 besar.
1: Baik, itu saja?
3: Belanda tidak,
1: begitu. Ya, terima kasih Pak Sarwi, selamat pagi. Masih dari Surabaya, saya terima Pak Toto, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti, Mas Nova, salam olahraga.
1: Jaya.
4: Ya, mudah-mudahan kita tidak kecewa lagi ya. Tapi saya tetap mempertahankan Belanda walaupun cuma 2-0 aja. Itu Mbak Risti, Mas Nova.
1: Terima kasih. Ini nggak pakai cuman ya, 2-0 ini pakai keringat loh Pak Toto. Ya, kita ke Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi Pak Tanjung.
5: Pagi Mbak Risti dan Bung Nova.
2: Ya, selamat pagi.
5: Olahraga.
1: Jaya.
5: Ya, oke. Waduh, ini tim apa? Amerika semua yang udah lolos ya. Eropa terbengkal satu ya, Jerman. Ini masuknya di Eropa ini.
1: Oke.
5: Belanda. Oke.
1: Mendukung gitu, siapa? Mendukung.
5: Saya mendukung Maroko 2-1 untuk Maroko.
1: Oke, baik Pak Tanjung.
5: Mbak Risti, tunggu Mbak Risti. Prancis lawan apa?
1: Prancis nanti akan melawan di dalam bagan. Saya juga harus nyontek nih, saking ada 48 negara yang saya juga udah lupa yang udah bawa koper pulang siapa aja nih.
5: Swedia. Ya. Kalau yang dari Asia kan ada tinggal satu lagi Australia. Lawan siapa?
1: Jepang. Australia. Masih ada Jepang?
5: Jepang tapi
1: ya, sudah keluar tadi. Ya. Tinggal ya, Australia selanjutnya.
2: Australia okay. Melawan Mesir.
1: Australia melawan Mesir.
5: Kemudian lulus ke 16 besar ya. Salam olahraga Bu Rusti, Bang Nova.
1: Terima kasih Pak Tanjung. Pak Atong, penelpon terakhir, Pak Atong.
4: Selamat pagi Mbak Rusti. Masih berdarah-darah kok di sini.
1: Ya udah jangan diceritain, pansernya udah dipulangin Pak Atong ya. Kita lanjutkan dengan pertandingan selanjutnya. Yang mana nih Pak Atong?
4: Maroko akan menjadi juara dunia tahun ini dari Afrika. Jadi kita buat pundit yang tidak suka naturalisasi. Maroko ini naturalisasinya 16 orang loh. Pemain intinya nggak bakal ada yang kelahiran Maroko ini. Pemain intinya ke 11 itu naturalisasi semua Maroko. Jadi Maroko itu buat gambaran buat seluruh pendengar di Indonesia. Jangan patah hati ketika Rizky Ridho mungkin tidak dimainkan. Ketika kita udah punya Pascal Gregg nanti, kita semuanya sebelahnya akan memakai naturalisasi dengan kecewa. Kita wajib untuk Maroko.
1: Itu pesan tersembunyinya ya. Baik kalau gitu. Itu saja Pak Tong.
4: Itu saja ya.
1: Prediksi skor. Baik. Demikian tadi 4 penelpon dan saat ini National Anthem atau lagu kebangsaan sedang dinyanyikan. Kali ini adalah lagu kebangsaan Belanda. Dan juga beberapa saat lagi kita sama-sama akan jelang pertandingan. Bung Nova, mungkin yang bisa juga Anda gambarkan dari Stadion Monterrey saat ini seperti apa nih dengan pendukung dari kedua belah timnas?
2: Ya, ini stadion yang punya jarak sangat dekat sekali dari tribun ke lapangan ya. Ini memang jarak.
1: Sering sekali nih ya. Jadi komentar-komentar supporter ini terdengar dengan jelas kadang di pemain ya.
2: Bikin pemain deg-degan, bikin pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini karena memang jaraknya memang jarak minimal ya. Yang diberikan FIFA dan ini menjadi kendala tersendiri bagi pemain yang tidak didukung oleh supporter, tapi di sisi lain jadi kekuatan moral tersendiri bagi
1: para pendukung ya.
2: Dan juga ini adalah stadion yang cukup indah, ada di kaki gunung, gunungnya bernama, kalau di bahasa Indonesia kan jadi Gunung Pelana Kuda. Kalau di salah satu tribun bisa terlihat puncak gunungnya.
1: Betul.
2: Jadi yang benar-benar indah ini stadion yang satu ini.
1: Yeah.
2: Salah satu stadion terbesar juga di Meksiko.
1: Betul. Dan kali ini kita juga melihat bagaimana lagu kebangsaan Maroko dinyanyikan oleh timnas. Dan kalau dilihat-lihat ya dari sejarah panjang kedua negara yang sering kali bertemu begitu ya. Mungkin ini kesempatan yang mereka sudah antisipasi begitu ya. Ketemu lagi sama Belanda, ketemu lagi sama Maroko. Begitu kali ya kira-kira ya komentarnya ya.
2: Ya Ronald Koeman sendiri bilang ini pertandingan yang terlalu dini bagi keduanya. Ini pertandingan yang bakal atraktif menurut Koeman. Karena Koeman sendiri juga menyajikan bakal bermain menyerang melawan Maroko. Sementara pelatih Mohamed Ouahbi sendiri juga menyebutkan pertandingan melawan Belanda ini membutuhkan solusi lain. Memang Maroko bisa tampil bagus di 3 laga fase grup, tetapi melawan Belanda adalah hal lain. Begitu kata Mohamed Ouahbi yang menjelaskan.
1: Karena memang orangnya juga salah satu favorit juara edisi kali ini ya di Piala Dunia ya. Tapi kita tahu bahwa Belanda tidak pernah menjuarai Piala Dunia meskipun sudah 3 kali masuk final. Benar ya Bung Nova ya?
2: Makanya banyak yang nyebut juga Belanda itu juara tanpa mahkota.
1: Gitu. Tapi Maroko juga ternyata dianggap sebagai salah satu calon juara baru di luar 8 negara Eropa dan Amerika Selatan yang pernah menjuarai Piala Dunia. Menurut Anda kesempatan ini bisa menjadi satu momen?
2: Iya, bisa jadi sebuah momen besar apabila Maroko bisa mengulang capaian tahun lalu, selangkah demi selangkah bisa melewati babak gugur ya. Kemudian kemarin juga kalahnya juga tidak banyak-banyak banget pas di semifinal tahun lalu. Dan dengan kualitas skuad yang tidak jauh beda dengan ada 9 alumni Piala Dunia 2022 dan pemain-pemain di usia emas serta ada pemain-pemain baru, bukan tidak mungkin Maroko bakal menjadi kekuatan baru dalam sepak bola dunia. tepatnya di Piala Dunia kali ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya yakin Anda semua sudah tidak sabar untuk mengikuti jelang pertandingan sesaat lagi. Dan juga para wasit saat ini sudah berkumpul. Saya akan serahkan kepada dua rekan saya yang juga sudah hadir di studio. Ada Bung Indra Firgiantara dan Bung Tomo Hakim. Selamat pagi kawan-kawan.
6: Ya, selamat pagi kakak. Pagi kakak Risti.
1: Iya, terima kasih pagi hari ini sudah menambah semangat baru nih ya. Karena lumayan dari tadi pertandingan beruntun yang cukup panas.
6: Ya, kita akan lihat bagaimana pagi hari ini, apakah cukup panas juga atau bagaimana. Berharap sih panas juga ya kak Risti ya.
1: Silakan.
6: Baik, terima kasih Risti, Ristarto, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Pagi hari ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata antara Belanda, Timnas Pusat ya Indra ya.
2: Ya, Timnas Pusat akan disaksikan Timnas Cabang.
6: Timnas Belanda pagi hari ini pergerakan waktu Indonesia Barat akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pemain saat ini sudah berada dalam lapangan, 22 pemain sudah berada di dalam lapangan, dan mungkin kami akan hadirkan terlebih dahulu starting line up untuk kedua tim. Untuk Belanda, penjaga gawang dipercayakan kepada Bart Verbruggen, kemudian juga tiga pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul van Hek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creancio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa Jendra?
7: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Neil El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Yeah. Ibrahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Hanous, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam mundur ke belakang. Ada Van Hek masih mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, coba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi. Bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Hek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan, persiapan akan diberikan, kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda, mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang, balikan lagi ke depan. Kini ada Gravenberch, Ryan Gravenberch, yang mencoba menyambut bola, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Mickey van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar. Bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko. Ada Van Hek, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake ini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberch mencoba cari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana periuhan dari Stadion Montreux di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi timnas Belanda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, pernahkah Anda mendengar tentang Boxing Day? Perayaan Boxing Day pada tanggal 26 Desember, yaitu perayaan Santo Stefanus, merupakan bagian dari musim liburan yang unik di Britania Raya. Menurut tradisinya, pada hari inilah kotak-kotak amal di setiap gereja Inggris dibuka dan isinya dibagikan kepada orang-orang miskin. Pada hari ini juga para pembantu mendapat libur untuk merayakan Boxing Day bersama dengan keluarga mereka. Dan sudah menjadi tradisi untuk para pekerja untuk membuka kotak-kotak tip mereka pada hari Boxing Day yang jatuh pada tanggal 26 Desember.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Balik lagi teman Pro 2 di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana aktivitasnya pagi hari ini? Apakah di jam segini udah mulai dar-dar-dor? Udah mulai banyak gebrakan? Dari mulai di jalan aja mungkin udah ketemu macet gitu tadi ya. Terus habis itu udah marah-marah di jalan? Udah belum? Jangan ya. Pastinya biar kamu juga tetap adem, tetap cooling down, tetap dengerin juga Pro 2 Manado gitu ya. Biar tetap asik nih pagi kamu. Dan tadi kan aku udah sempet lempar topik ya terkait second account. Kamu biasanya dipakai buat apa aja nih second account kamu? Dan tadi aku udah bacain yang di WA, udah ada yang masuk. Sekarang aku mau bacain yang ada di TikTok, karena udah banyak banget yang cerita juga nih di TikTok ya. Di TikTok pagi hari ini udah banyak yang menyapa sebenarnya dari tadi ya, ada Hilda Atika, ada Karina, ada Taufik, ada Alvin Rogu ya. Tadi yang udah berbagi cerita tuh ada Hilda Atika, katanya dulu pernah punya pas masih SMP. Untuk apa? Iya betul, untuk stalking mantan. Itulah jawaban yang kalian tunggu ya kan. Karena banyak banget juga. Karena memang sebenarnya kayaknya ya, hampir 90% second account dibuat itu kayaknya alasannya adalah untuk stalking mantan, ya enggak sih? Nih kalian-kalian, bener kan? Tapi katanya kalau sekarang si Hilda udah gak punya karena udah move on aja. Dan sekarang menurutnya udah gak penting punya second account lagi karena udah ada yang baru. Langgeng-langgeng Hilda sama yang baru ya. Katanya dulu emosi segitu masih labil kak, karena masih 15 tahun gitu. Kalau sekarang udah punya prinsip, bagus ya. Kalau sekiranya emang second account di umur kamu yang sekarang udah gak relevan lagi, udah gak penting lagi dan udah gak bermanfaat lagi, tinggalin aja juga gak apa-apa. Ada Taufik juga nih, katanya selamat pagi, salam sehat dari Jakarta. Selamat bertugas penyiar yang cantik, smart, perfect, manis. Komplit banget nih. Ya ampun, mau jajan apa nih? Taufik udah muji-muji aku. Ada Alvin juga, Brazil masuk 16 besar, Jerman pulang. Hado-hado. Nih yang jagoin Jerman sedih banget nih kayaknya nih, nangis nih kayaknya. Gak apa-apa lah ya, orang cuman permainan doang kok ya. Lanjut lagi, ada siapa lagi nih? Ada ETX, ada Edi Bintoro ya. Terus ada Kristi Kaunang ya. Terus ETX nih katanya pengalaman sekali tentang... Oh, tadi ngomentarin aku, pengalaman sekali Kang tentang second account. Ada Karina juga ya. Terus ada siapa lagi nih sebentar, yang tadi udah sharing-sharing. Oh, ada keluarga Matahari katanya apa nih? Sebentar. Oh, akun sampingan yang dipakai untuk hal-hal tertentu tanpa ketahuan identitas aslinya. Itu kalau second account-nya ya kan. Terus habis itu tadi dipakai buat apa sih? Oh, biasanya ketuker sama akun instansi. Hati-hati ya, apalagi kalau sampai ninggalin jejak. Wah, bahaya itu. Sering terjadi juga ya, misal kayak admin-admin sosial media brand-brand gede gitu ya, suka nge-like yang berbahaya gitu ya, suka nge-like yang enggak-enggak. Kan sekarang kan kalau misal kita nge-like sesuatu itu ada historinya gitu kan. Terus juga suka komen-komen yang sebenarnya itu harusnya akunnya dia yang satu lagi gitu ya, tapi dia malah pakai akun brand gitu. Nah itu ya, hati-hati nih kalian-kalian yang apalagi yang emang kerjaannya itu jadi admin nih, jadi mimin media sosial. Ada lagi Sweet AST, katanya isi second account buat kepoin artis kak. Aku dosen by the way, jadi harus jaim. Nih dia nih dosen, katanya dosen di Jakarta ya Sweet AST, dan dia mau tetap anonim aja ya.
Jadi dia bilang dia biasa pakai second account buat ngepoin artis karena Jaim. Nah ini juga jadi satu alasan sih ya. Kadang Jaim ini yang jadi penyebab kita harus bersembunyi di balik second account. Oke deh, nanti aku bakal bacain lagi untuk kamu-kamu semua yang udah gabung lagi gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Manado, pastinya di Spada. Oh, habis ini juga aku bakalan update info cuaca. Jadi pokoknya jangan kemana-mana.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Balik lagi bareng aku, Vika Hamzah, di Pro2 Manado, teman terbaik kamu. Menjelang siang kayak gini ya, penting banget juga nih teman Pro2 buat kita mengintip. Cailah, mengintip gak tuh. Buat kita intip-intip dulu yuk info perakiran cuaca, biar aktivitas luar ruangan kamu hari ini gak keganggu ya teman Pro2. Jadi kita langsung aja masuk dulu ke info cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
0: Oke teman Pro2, berdasarkan rilis terbaru dari BMKG hari ini, untuk hari Selasa 30 Juni 2026, wilayah Sulawesi Utara bakal punya variasi cuaca yang lumayan seru ya, dari siang sampai malam nanti. Untuk wilayah Manado, Bitung, Tomohon, dan Minahasa, cuaca dari pagi menjelang siang ini terpantau cerah berawan. Jadi pas banget juga buat kamu yang mau keluar cari makan siang ya nanti, makan siang di luar. Tapi, ada tapinya nih, kamu harus tetap waspada karena memasuki jam 2 siang nanti wilayah-wilayah ini diprediksi bakal diguyur hujan sedang. Jadi, kamu-kamu yang mau keluar ya, jangan lupa siapin payung atau kalau misal kamu pakai kendaraan roda 2, siapin jas hujannya di kendaraan kamu biar kamu gak terjebak basah kuyup. Sementara itu, untuk wilayah kota Mobagu, hujan ringan justru diprediksi turun lebih cepat sekitar jam 11 siang nanti sebelum kembali berawan di sore hari. Dan buat kamu yang berada di wilayah Bolmong, Bolmong Utara, dan Bolmong Timur, harap ekstra hati-hati karena hujan sedang hingga hujan lebat berpotensi turun berturut-turut dari siang sampai sore hari nanti. Untuk suhu udara di Manado sendiri hari ini berada di kisaran 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 14 km per jam. Yang pasti apapun cuacanya di tempat kamu saat ini, mau lagi panas terik ataupun mulai mendung, pastiin juga semangat kamu tetap terjaga ya teman Pro2. Harus tetap positive vibes ya untuk nuntasin hari terakhir di bulan Juni ini. So, biar aktivitas kamu makin asyik, langsung aja kita lanjut dengerin lagi deretan lagu terhits berikutnya, pastinya hanya di Pro2 Manado, teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: untuk teman pro 2, masih bareng sama aku Vika Hamzah dan udah di jam 10 nih ya. Dan udah di jam 10 berarti udah saatnya aku sebentar lagi mau off ya. Pergantian pemain nih ya. Setelah ini kamu bakalan gabung sama Santai Siang gitu. Tapi sebelum itu, menjelang siang gini aku mau bahas dulu satu hal ya tentang yang sebenarnya tuh perlu banget kita perhatiin dan juga perlu concern gitu ya dari kita untuk selalu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Apalagi di Indonesia ini kan agama banyak, ras banyak, suku bangsa banyak gitu ya. Jadi satu hal yang memang harus selalu diterapkan sama kita adalah moderasi beragama atau toleransi beragama gitu ya. Itu penting banget untuk diterapin. Nah, kalau untuk Gen Z sendiri ya, sebenarnya punya cara yang banyak banget yang bisa dilakuin gitu ya untuk bisa melawan narasi radikal yang berhubungan sama agama gitu ya, ataupun hate speech gitu, apalagi di media sosial gitu ya. Dan cara-cara yang smartnya ini nggak lewat debat kusir, tapi bisa kamu lakuin dengan bikin konten kreatif di TikTok ataupun Instagram gitu ya. Dan buat kamu yang mau ikutan ambil peran gitu ya untuk bisa menerapkan moderasi beragama setiap harinya gitu, ada beberapa tips singkatnya yang bisa aku kasih ya. Yang pertama, kamu bisa gunain humor dan satir gitu ya. Jadi misal kamu lagi menemukan gitu ya hate speech yang terkait agama gitu, itu kamu bisa balas komentar jahat pakai konten parodi atau misal video POV yang menyindirnya tuh menyindir halus aja gitu ya, yang bikin penyebar kebencian langsung mati kutu. Terus yang kedua, kamu juga bisa kemas dengan tren-tren yang lagi viral gitu ya. Sound-sound yang lagi viral, terus habis itu juga dance-dance yang lagi viral ya, ataupun juga sekedar tulisan-tulisan meme gitu, itu juga bisa ya. Dan kamu bisa masukin pesan toleransi lewat transisi video yang keren, infografis yang estetik ya, atau pakai sound yang lagi hype yang kayak tadi aku bilang. Yang ketiga, kamu bisa bikin konten storytelling. Kamu bisa bagiin cerita nyata sehari-hari tentang indahnya keberagaman yang kamu alamin sehari-harinya gitu kan. Nah, biasanya pendekatan ini jauh lebih bisa menyentuh hati. Yang terakhir, kamu bisa banjiri ya dengan positive vibes. Jadi energi negatif yang kayak gini nih ya harus dilawan sama energi positif gitu ya. Jadi kamu kalau lihat narasi negatif, kamu bisa penuhin kolom komentarnya dengan pesan damai dan edukasi valid biar konten buruknya langsung tenggelam ya. Jadi hempas deh semua yang negatif itu sama kepositifan kamu. Jadi bareng-bareng kita jadiin media sosial kita tempat yang aman dan pastinya penuh dengan kedamaian. Karena aduh, dunia udah pusing, udah banyak urusannya, udah banyak masalahnya, ngapain sih nama-nama masalah ya kan. Mendingan kita tebarkan kedamaian dengan cara yang paling kreatif. Oke teman pro 2, gak kerasa udah jam 10 bahkan lewat 6 waktu Indonesia Tengah ya. Dan di TikTok pun juga aku udah live TikTok, tadi janjinya cuma sampai jam 9, malah sampai jam 10 nih. Dan udah banyak juga sebenarnya nih yang udah join di TikTok, cuman mohon maaf aku gak bisa sebut satu-satu lagi karena waktunya udah harus closing ya. Thank you banget yang pasti yang udah join di TikTok gitu ya, yang udah ngobrol-ngobrol sama aku di TikTok tadi. Dan thank you juga yang udah setia dengerin aku dari jam 5 subuh tadi, baik dari siaran terestrial, dari RRI Digital, ataupun dari website, ataupun dari TikTok gitu ya. Dari ngobrolin macam-macam semuanya gitu ya, sampai ada update cuaca juga gitu kan ya. Dan semoga bisa bikin hari Selasa kamu itu lebih semangat lagi. So, satu lagi buat kamu yang mobilitasnya tinggi tapi gak mau ketinggalan keseruan kita, jangan lupa buat langsung download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Google Play Store, biar kamu bisa tetap dengerin 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan pastinya semua konten ada di dalam satu genggaman di RRI Digital itu aja. Dan kamu jangan kemana-mana, karena habis ini bakal ada rangkaian program seru lainnya yang udah siap nemenin sisa hari kamu sampai malam nanti ya. Terutama nanti habis ini kamu bakalan gabung sama Santai Siang, Habis ini langsung ikutan request time di Pro 2 Hit List ya, sampai jam 12 siang nanti sama Dewi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan, bawa santai semua masalah di hidup kamu, stay hydrated, jangan sampai kurang minum, oke? Dan kita ketemu lagi di siaran aku berikutnya nanti. Aku Fagika Hamzah pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Have a great Tuesday and keep positive vibes. See you next time. Bye bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita gak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Eh ya, gue so tau ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan, no. Ini kafe Rina punya, dang. Rina, dang, yang tuh kelar SMA sopi lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa, Le? Kepo dia kongso dari kota kompi apa buka usaha di kampung, dang?
0: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang, sebanyak tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung, yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka ke tukang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung, boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, Kang.
0: Nah iya, no. Makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang ke kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita lihat semua bantu program pemerintah for sama-sama bangun torang.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manado. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin RRI Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Gimana siang ini? Udah pada makan siang belum teman Pro 2? Baru setengah 12 banget tapi aku udah kenyang karena takut asam lambung lagi, gak bisa siaran, gak bisa nemenin kalian semua teman Pro 2. Jadi yang mungkin lagi mikirin makan siang apa, dipikirinlah pelan-pelan. Yang penting sesuai BM kamu biar mood naik di akhir bulan yang rempong ini. Sambil dengerin Pro 2 FM, karena Dewi bakalan stay by di sini sampai jam 3 sore. Utamakan kamu yang lagi warawiri kesana sini, biar juga ada hiburan tipis-tipis sambil dengerin Pro 2 FM. Karena nanti Dewi bakal balik lagi untuk ngajakin kamu requestan lagu-lagu yang kamu suka. So don't go anywhere. This is Rizky Febian featuring Ardian Khalif. Alamak.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 97.7 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, the one's coming from Dua Lipa Physical. Spesial untuk semua teman Pro 2 yang berjibaku sama aktivitas hari ini di cuaca kota Manado yang berani banget. Akhir bulan cerah ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau panas banget, aduh, ngecekik leher gak sih? Jangan lupa bawa air putih di tumbler masing-masing biar terhidrasi, biar gak susing sayang, biar juga gak cenut-cenut sama kerjaan di akhir bulan ya gak sih? Jadi hari ini cooling down dulu yuk sambil request lagu-lagu yang kamu suka. Selamat bergabung aja untuk semua teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok kita, walaupun baru 37 orang siang hari ini. Aku berharap ada yang pengen request lagu kesayangan kamu, kayak Fantasi, request lagu Shape of My Heart, boleh, boleh banget, kenapa tidak? Buat kamu juga yang lagi dengerin di 97.7 MHz, kalau misalnya mau request bisa banget di 0851 908181 9797 ya. Atau enggak, teman Pro 2 juga nanti bisa drop DM atau drop komentar aja biar cepat. Hai untuk Ibu Kepala Stasiun, Ibu Surya Talib yang lagi nonton hari ini dari Nabira Pewamena ya, kalau enggak salah. Semoga tetap sehat-sehat terus ya. Buat Is yang juga hari ini pengen request Rhapsody, boleh banget, nanti bakalan Dewi puterin. So untuk semua teman Pro 2, jangan lupa requestannya sampai jam 2 siang. Jam 1 siang aja ternyata ya. Nanti bisa langsung cepet-cepet, siapa tahu kamu beruntung dan bisa aku puterin. Tapi sebelum requestannya Is tadi ya, pengen JKT48, ada yang juga pengen Shape of My Heart, aku mau puterin requestannya Bilal yang hari ini udah join pertama kali. Dia adalah orang yang beruntung bisa dengerin NPD di Pro 2 FM Manado.
1: Sumpah kita gede banget gak sih? Pakai ditanya.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Rapsadi, terima kasih buat kamu yang udah request di RRI Pro 2 FM, udah drop komentar kamu di live TikTok siang hari ini ya. Yang lainnya yang ngantri untuk requestan, sabar, jangan pada marah-marah ya. Karena emang requestan hari ini membludak, requestan cuma sampai jam 1 siang, jadi siapa cepat dia dapat. Buat kamu yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati, nanti bakal aku puterin tapi antri ya. Soalnya aku masih bakal puterin satu lagu dari Backstreet Boys yang sebenarnya kalau dipikir-pikir nih, lagu ini udah masuk playlistnya Pro 1, tapi gara-gara TikTok ya kan, dia booming lagi, masuklah playlistnya ke Pro 2 gitu. Buat kamu juga yang request lagunya Bruno Mars, Risk It All, bersabar, nanti bakal diputerin, karena hari ini kita bakal muterin lagu-lagu kesayangan kamu, sambil kalian juga mungkin pada makan siang ya, dalam perjalanan apalagi, biar gak ngantuk-ngantuk banget, boleh untuk request lagu-lagu yang kalian suka. Buat Call Me Febri, makasih banget udah ngasih gift, udah support Pro 2 FM, udah lama gak ketemu gitu ya, akhirnya ketemu lagi di sini. Ada Is juga, thank you buat Rika yang hari ini lagi nonton dari Bandung, katanya salam buat suaminya yang lagi bekerja di area paniki bawah, semoga lekas bertemu ya kalian berdua. Aku kayaknya ngerti deh seberapa rindu kamu sama suami kamu. Buat juga X yang hari ini udah gabung, thank you banget. Ada Storyteller, Kak Moriko Sumpah Mati, nanti bakal aku puterin ya. Buat Linda juga, siap menunggu Kak katanya, baik nanti diputerin ya. Terus untuk kalian semua juga yang hari ini udah mampir, yang gak bisa aku sebutin satu-satu karena rame banget, bersabar, karena setelah muterin lagu-lagu kesayangan kamu, nanti Dewi bakal update hal-hal yang lagi viral banget di permukaan bumi ini, karena ada hal-hal penting yang wajib banget kamu tahu.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: It's music.

pemantinya Selena Grace featuring Andi Rianto, teman pro 2. Kalau misalnya kamu pengen request lagu-lagu yang lainnya juga boleh ya, tapi cuma sampai jam 1 siang sebenarnya. Jadi usahakan gercep buat kalian semua yang pengen request, apalagi untuk teman pro 2 yang sepertinya akan menjalani hari yang penuh tantangan. Apalagi kita tahu sekarang ya lagi ongoing nih pertandingan antara Belanda yang super duper rame kalau di kota Manado. Kalau misalnya di Ternate kan seluruh masyarakat Ternate itu pendukungnya Argentina. Kalau Belanda ya home base-nya di Manado, teman pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu mendengar ada suara-suara keributan di luar sana karena di kantor kita lagi nanobar, ya secara dengerin dan nonton Piala Dunia cuma di RRI dan TVRI. Jadi kesempatan di tahun ini teman pro 2 menikmati euforia perbolaan cuman di Radio Republik Indonesia dan juga televisi Radio Republik Indonesia. Anyway, buat Novi yang udah gabung, selamat bergabung. Katanya yang sabar ya buat fans Jerman yang biasanya egonya tinggi banget, kali ini mau gak mau harus siap menarik umbul-umbul alias flag masing-masing gitu. Karena sepertinya pendukung Jerman kali ini susah tidur nyenyak, tapi mau gak mau harus ikhlas gitu ya. Ada juga Farel yang hari ini lagi mendengarkan dari perkemahan Pemuda Gemim. Hai Pemuda Gemim, apa kabar? Ini kalau ngomongin masalah semangat Pemuda Gemim, aku tahu banget ya, walaupun aku beda aliran nih, aku agak sesat soalnya. Kalau ngomongin Pemuda Gemim dengan kegiatannya tiap tahun tuh kayaknya mereka sibuk aja ya. Sibuk nyari dana lah, bikin camping-campingan atau juga perlombaan yang tiada henti begitu ya. Kalau gak salah kemarin aku sempat menyumbang 700 ribu untuk kegiatan Pemuda Gemim. Gila aja nih, aku nyumbang di masjid jarang gitu kan, tapi nyumbang mereka rajin banget nih. Ada juga siapa lagi nih yang udah gabung, terima kasih buat Tania yang udah join. Pengen puterin lagunya Bruno Mars yang Risk It All, boleh gak sih Deo? Boleh, kebetulan tadi ada yang request juga. Oke, ada Titi yang hari ini mau request lagunya BTS judulnya Please, boleh. Tapi judulnya beneran Please ya, aku cek dulu, kalau misalkan gak ada aku ganti Body to Body atau mungkin single lainnya di album Arirang. Wah, selamat ya untuk semua teman pro 2 yang mungkin beberapa bulan ke depan akan segera bertemu dengan BTS. Asik. Setelah war tiket yang tidak selesai-selesai, akhirnya mereka buka 3 hari hanya untuk teman-teman yang ada di Indonesia, para army garis keras. Dan aku seneng juga teman-teman aku di Manado banyak yang mau kesana. Semoga salah satunya kamu ya teman pro 2.

0: Bu Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu. Karena, wah, serasa nonton final ini. Terima kasih nih, Bu Nova, analisisnya. Salam olahraga.
1: Olahraga, jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: La verdad no.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
1: It's huge challenge.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
1: The last decade or the last years that everything was very nice.
0: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
3: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
0: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Prestasi Talia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yes, she brought really, really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam dua set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1, 7-6.

ketiga pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janis selanjutnya akan menghadapi wakil Australia, Daria Kasatkina, pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janis untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang KB telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias caretaker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Kebanggaan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya

0: Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
1: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo, beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, siapa tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu berupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
1: Nah gitu dong, sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo Ibu-Ibu Kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama, ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah. Semuanya saya jahit sendiri. Dan, tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras! Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, semua indah pada waktunya. Demikian ada Giselle ya, kembali sudah melengkapi siang Anda ya. Untuk sajian program hiburan lagi ya, lagu-lagu Merah Putih siap hadir terus untuk menemani siang Anda. Usai penyampaian warta berita Jaringan Berita Nasional Pro 3, saya masih punya ya dua lagu terakhir ya. Saya pilihkan dari Kekasih Bayangan Cakrakan dan Raisya dengan Teka-teki. Setelah itu kita lanjutkan untuk Manado Siang ya, menemani aktivitas Anda dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehadiran.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Iya, dan pendengar untuk selanjutnya menemani siang Anda, ya, serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara siap hadir untuk Anda sampai di pukul 14, ya, menemani makan siangnya atau mungkin sedang dalam perjalanan. Apa kabar untuk yang sementara dalam perjalanan juga, ya, Pak Iyani bersama Ibu Fia dan anak-anak, ya. Oke, semoga hati-hati di jalan, tiba dengan selamat di tempat tujuan Anda. Lagu spesial saya hadirkan untuk Anda, ya, menemani perjalanan Anda, ini dia lagunya. Ya, semoga terhibur, dan ya, pastikan juga untuk Anda pendengar, ya, tetap terus bersama kami di 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, baik pendengar, demikian ada Berlin ya dengan Take My Breath Away. Kembali sudah melengkapi siang Anda ya, sambil melanjutkan aktivitas setelah makan siang ya, atau mungkin masih dalam suasana perjalanan ya menuju ke satu tempat, hati-hati di jalan. Okay, baik, bagaimana kabar untuk pecinta sepak bola? Demikian tadi untuk hari ini ya, sudah kami siarkan secara langsung laga untuk ya babak 32 besar ya. Tadi Brasil versus Jepang 2-1 atas Brasil ya. Kemudian Jerman ya berakhir dengan penalti 3-4 ya, hasilnya 5-4 ya. Kemudian menyusul Belanda berakhir dengan babak penalti 2-3 dengan hasil 4-3 ya. Dan pada kenyataannya memang Belanda dan Jerman harus menerima ya hasilnya ya. Dua negara yang diunggulkan ya harus ya menerima kenyataan ya berakhir di babak ke-32 besar. Sementara pendengar untuk besok hari tanggal 1 ya ada 4 partai yang akan main ya. Kami akan siarkan secara langsung semuanya. Yang pertama pada pukul 1 dini hari ya, pukul 1 dini hari besok Pantai Gading versus Norwegia main di Stadion Dallas Stadium. Kemudian jam 5 pagi Prancis versus Swedia. Ya, ini juga salah satu partai yang diunggulkan ya. Main di Stadion New York, New Jersey ya. Ya, New Jersey Stadium. Kemudian jam 9 pagi Meksiko versus Ekuador. Ya, di Stadion Mexico City ya, main di kandang sendiri ini berarti di Meksiko ya. Kemudian jam 12 malam besok Inggris versus Republik Demokratik Kongo ya, main di Stadion Atlanta Stadium ya. Jadi besok ada partai-partai unggulan lagi nih ya. Ya, akan main. Tinggal ditunggu saja bagaimana hasilnya ya. Apakah akan lolos ke babak 16 besar atau akan menyusul sama seperti Jerman dan Belanda ya. Oke, pendukung Jerman dan Belanda harus tetap semangat. Ya. Oke, baik, dan pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan lanjutkan ya untuk lagu-lagu spesial mancanegara menemani siang Anda sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi ada Berlin dengan Take My Breath Away, saya coba hadirkan dulu No Matter What, Boyzone.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Saat ini banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
4: Pro 1.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah.
1: Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam. Hah?
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu, tidak ada, madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya.

Okay, baik, pendengar demikian ada The Classic ya, I'm Gonna Lose You. Kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Dan saya masih punya Solitaire ya, dari Andy Williams, sekaligus tuntas rampungan untuk lagu-lagu hiburan mancanegara di siang hari ini. Sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini.
1: Warta Berita Daerah edisi Selasa 30 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, saat membuka perkemahan pemuda remaja GPDI Sulawesi Utara, Wakil Presiden mengajak generasi muda selain menguasai keterampilan teknis, tapi juga memperkuat keimanan dan ketakwaan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, secara resmi membuka perkemahan pemuda remaja Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI Sulawesi Utara, di Bumi Perkemahan, Desa Pinili, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Pembukaan berlangsung meriah, ditandai dengan pemukulan drum oleh Wakil Presiden, didampingi Gubernur Sulawesi Utara, Julius Silvanus, dan Bupati Minahasa Utara, Jono Ganda, bersama jajaran pimpinan GPDI Sulawesi Utara. Pada kesempatan tersebut, Wapres menegaskan, generasi muda, termasuk pemuda remaja GPDI, perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keterampilan dan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat karakter, keimanan, serta kecintaan terhadap sesama. Wapres Gibran juga mengajak seluruh peserta perkemahan untuk terus menjaga persatuan, perdamaian, dan semangat toleransi di tengah keberagaman bangsa.
3: Ini hari pertama, masih ada 5 hari lagi ya Pak Pendeta Bupa Reta ya. Ini masih semangat semua. Ini sudah libur sekolah ya. Saya sangat senang sekali anak-anak muda mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Saya lihat materi-materinya, selain pembekalan rohani ya, ada juga tentang mental health, leadership, bahkan tentang pemerintahan. Ini bagus sekali karena anak muda harus diberikan bekal berbagai jenis wawasan dan diperkuat pendidikan karakter. Sekarang saya ingin panggil 5 perwakilan dari anak-anak muda untuk maju ke depan panggung. Tunggu. Sudah disiapkan panitia.
2: Sebelumnya Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus memberikan apresiasi atas kepedulian pemerintah pusat terhadap kemajuan Bumi Nyiur Melambai. Kunjungan yang dilakukan Wapres menjadi bukti nyata sekaligus suntikan motivasi bagi daerah ini untuk terus bersinergi mendukung percepatan pembangunan nasional.
4: Membangkitkan semangat anak-anak kita, remaja, pemuda, dalam rangka mereka memilih keimanannya dan menata kembali bagaimana mereka menyiapkan diri di dalam menyiapkan masa depan mereka. Gereja tidak pernah meninggalkan dalam perjuangan membentuk sumber daya manusia. Saya atas pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada Sinode GPDI Sulawesi Utara yang menginisiasi setiap tahun membuat acara menyiapkan generasi-generasi mendatang. Sumber daya manusia yang hebat tentunya dia akan ke depan menyiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin-pemimpin mengganti kami yang akan datang. Terima kasih sekali lagi selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia di Bumi Nyiur Melambai. Tuhan memberkati Bapak diberikan kesehatan selalu dan tetap semangat di dalam memimpin negara Republik Indonesia yang lagi. Terima kasih.
2: Menariknya pelaksanaan perkemahan pemuda remaja GPDI selain dihadiri peserta dari Sulawesi Utara tetapi juga dari luar daerah seperti Gorontalo, Sulteng, dan Sulsel. Turut hadir juga peserta dari luar negeri seperti dari negara Korea Selatan dan Thailand. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Kabid Humas Polda Sulawesi Utara menegaskan penembakan sesama anggota Polri yang bertugas di Polres Bolmong Utara saat ini masih dalam pendalaman tim dari Polda Sulawesi Utara.
5: Orang personil tim unit reaksi cepat URC Polres Bolangmangondo Utara gugur saat melaksanakan tugas pengamanan di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Minggu 28 Juni 2026. Hal tersebut dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan, Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, berdasarkan laporan dari Kapolres Bolangmangondo Utara, peristiwa tersebut terjadi ketika tim URC merespon laporan masyarakat terkait dugaan keributan yang melibatkan sejumlah orang yang membawa senjata tajam.
6: Dapat kami sampaikan terkait dengan insiden adanya korban anggota yang di Bolmut ya, Polres Bolmut. Kronologisnya adalah diawali adanya laporan dari masyarakat yang diduga adanya masyarakat yang tajam ya, keributan dengan memakai senjata tajam. Kemudian diterima oleh piket Polres, kemudian dari Polres turun 3 anggota URC dengan cepat ya, langsung meluncur ke TKP. Sesampai di TKP ya, satu orang diamankan, namun ada 2 orang yang melakukan perlawanan. Nah, di dalam perlawanan itu ketua tim mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tegas, melakukan penembakan. Namun yang disayangkan adalah terkena rekan sendiri. Dengan kejadian hal ini, Bapak Kapolda menyampaikan bela sungkawa ya kepada rekan kita EM yang telah meninggal dalam tugas untuk menjaga keamanan masyarakat. Sekarang saudara atau jenazah almarhum EM ini sedang proses kembalikan ke keluarga untuk disemayangkan.
5: Kabid Humas Polda Sulut, Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan mengatakan, pasca kejadian, tim pengawas internal Propam Polda Sulut dan Satreskrim Polres Bolangmangondo Utara langsung mengambil langkah penanganan secara profesional dan terukur untuk melakukan penyelidikan kejadian ini. Seluruh personil yang berada di lokasi turut dimintai keterangan untuk memastikan proses investigasi berjalan secara objektif dan transparan. Atas nama Kapolda Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Polda Sulawesi Utara berkomitmen menangani kejadian ini secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Miki Kurwati melaporkan.
1: Peringat dan pemirsa, kualitas air serta benih yang unggul menjadi bagian penting dalam pembudidayaan ikan nila.
7: Balai Perikanan Budidaya Air Tawar BPBAT Tatelo merupakan pusat pengembangan dan pembenihan unggul. Balai ini secara konsisten memproduksi benih dan induk ikan nila berkualitas yang memiliki tingkat kelangsungan hidup mencapai 80% dan daya tahan yang kuat. Russell selaku Katimja Pembesaran Benih BPBAT Tatelu menjelaskan, dalam pembudidayaan ikan nila membutuhkan sejumlah strategi yang wajib dijalankan, termasuk kualitas air dan kualitas benih.
8: Dalam kegiatan pembesaran nila ini ada beberapa tahapan, yaitu persiapan lahan. Yang paling penting adalah dikeringkan dulu, karena kalau pemanya kolam tidak dikeringkan, takutnya ada gas-gas yang masih di bawah tanah, itu yang nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan ikan. Nah, terus kemudian nanti kegiatan penebaran benih, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, pencegahan penyakit dan panen. Berarti nanti penting kalau pemanya kita mau panen, misalnya di ukuran panen, berarti kita melakukan panen secara parsial atau bertahap. Artinya orang punya jaring, terus kemudian dijaringkan. Nah, terus kemudian pemberian kapur ini untuk menstabilkan pH tanah supaya dia tidak asam atau tidak basah. Nah, nanti kalau di pembesaran itu pengisian air kedalaman yang ideal itu sekitar 1 sampai 1,5 meter. Untuk kegiatan pembesaran benih ini kita menggunakan ukuran 8 sampai 12 cm.
7: Kebutuhan pasar lokal yang tinggi akan ikan nila menjadi potensi yang harus digarap secara maksimal. Dengan adanya kampung perikanan budidaya ikan nila juga diharapkan dapat menjawab kebutuhan pasar tersebut. Diana Masih melaporkan.
1: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Sulawesi Utara mengaku sangat optimis angka stunting di Sulawesi Utara akan mengalami penurunan.
9: Pemerintah masih menunggu hasil resmi survei status gizi Indonesia atau SSGI yang akan dipublikasikan Kementerian Kesehatan untuk mengetahui angka prevalensi stunting terbaru. Meski demikian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sulawesi Utara optimistis angka stunting di daerah ini mengalami penurunan. Selain menunggu data resmi, menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Jenny Yola Winokan, Pihaknya terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor.

0: pada Pentahelix, tidak seperti dulu yang sebagai koordinator, namun tetap memberikan makna peran yang pertama menyediakan data keluarga risiko stunting untuk bisa diintervensi oleh kementerian lembaga yang masuk dalam Pentahelix TP3S, Tim Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting. Kemudian yang kedua, melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Genting, puji Tuhan kita termasuk di tiga besar, dan ini masih angkanya bisa bertambah karena ini juga disupport oleh orang tua asuh atau OTA-OTA, baik yang ada di 15 kabupaten kota maupun dari mitra kerja provinsi kita.
1: BKKBN Sulawesi Utara berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga para orang tua asuh terus diperkuat, sehingga target penurunan stunting di daerah dapat tercapai seiring dengan diumumkannya hasil resmi survei nasional. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pendengar, semakin dekat dengan PON Bela Diri, bulan Oktober 2026 membuat Kota Manado meningkatkan kesiapan berbagai fasilitas.
3: Ketua KONI Manado Richard Solang mengatakan, selaku tuan rumah, wali kota sangat berharap pengurus membantu secara prestasi sekaligus memastikan tempat pertandingan dan perangkatnya memenuhi kelayakan. Oleh karena itu, Richard Solang bertekad bersama pengurus dan cabang olahraga di Manado akan menyukseskan event nasional bergengsi itu.
4: Ini kami merasakan pentingnya peran serta kolaborasi antara para pembina olahraga di Kota Manado dengan di Sulawesi Utara, di Sulawesi Utara, dan tentu dengan pemerintah Kota Manado. Karena ada ini yang tadi Pak Tomung Konsul menyampaikan dalam sambutan, ada beberapa agenda dan beberapa target-target yang perlu kita capai. Ya, ini perlu kerja keras bukan saja dari KONI Sulut tapi juga KONI di daerah termasuk di KONI Kota Manado.
3: Pada PON Bela Diri yang diperkirakan atlet mencapai 4.000 lebih orang yang datang dari 38 provinsi di Indonesia menuju Manado. Audi Kandores melaporkan.
2: Sejumlah UPT Lapas dan Rutan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara saat ini telah over kapasitas.
5: Sejumlah UPT lapas dan rutan di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara mengalami over kapasitas atau kelebihan jumlah tahanan. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan ada 4 UPT yang mengalami over kapasitas.
6: Jadi ada 4, satu adalah lapas kelas 2A Manado, baru yang kedua lapas kelas 2A Tondano, rutan Manado dan rutan. Yang lainnya kalau saya katakan belum over kapasitas, seperti mungkin Eni Maulira hanya 15 orang, Tahuna itu hanya 100 orang yang kapasitasnya 200, Bisio juga, jadi itu Pak.
5: Menurut Kakanwil Haposan, untuk solusinya, lapas atau rutan yang telah over kapasitas, narapidananya akan dipindahkan ke UPT yang jumlah narapidananya masih sedikit. Diungkapkan total narapidana di Sulawesi Utara saat ini berjumlah 2.813 orang. Roy Pesak melaporkan.
2: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai membuka secara resmi pelaksanaan sidang raya KGPM ke-35 tahun 2026 yang bertempat di Kiawa Resort Kawangkoan Utara Minahasa.
7: Dengan mengambil tema segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia, Roma 11 ayat 36, pelaksanaan sidang raya ke-35 Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM yang diagendakan 29 Juni sampai 3 Juli 2026 bertempat di Kiawa Resort, Kawangkoan Utara Minahasa, resmi dimulai yang diawali dengan laporan Ketua Umum Panitia, Penatua Fabian Mendur, SPTMM. Dalam laporannya, Mendur mengatakan jumlah peserta sidang raya ke-35 KGPM diikuti 1.200 peserta yang datang dari 234 sidang di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang dipimpin Kadim Gembala Vera Lintong. Ketua Umum Pucuk Pimpinan KGPM Gembala Dr. Franky Londa MTH dalam sambutannya mengatakan sidang raya KGPM ke-35 tahun 2026 sebagai perwujudan perjuangan yang tidak mengenal lelah. Lanjut Ketum PP KGPM Gembala Franky Londa, walaupun diwarnai dengan berbagai dinamika, KGPM tetap eksis

0: sebagai perwujudan dari kehidupan ber-KGPM yang dijiwai dan disemangati oleh perjuangan yang tidak kenal lelah, maju pantang mundur, sebagaimana yang telah diteladankan oleh para founding parents KGPM yang telah menanamkan landasan fundamental teologis Alkitabiah, tetapi juga institusional etiologi yang sangat solid, sehingga melewati setiap kurun zaman, babakan-babakan sejarah yang penuh tantangan, dinamika dan problematika, KGPM tetap eksis, KGPM tetap survive. Bahkan KGPM di momentum penyelenggaraan Sinar Raya ke-35 ini mengalami semangat revival, semangat transformasi.
1: Sementara itu, Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, Pendeta Dr. Darwin Darmawan, MA, MTH, dalam sambutannya di Sedang Raya KGPM ke-35 tahun 2026 mengatakan, atas nama Persekutuan Gereja Indonesia, mengucapkan selamat bersidang raya KGPM ke-35 dengan harapan menurut Pendeta Darwin Darmawan, selama berlangsung akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.
2: Saya boleh menebak ya, jangan-jangan di pikiran kita nih siapa yang akan jadi pimpinan KGPM. Saya mengucapkan selamat menjalani sidang raya ke-35 KGPM di tahun 2026. Kiranya selama 5-6 hari kita bersidang, kita boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang bukan cuma enak didengar, tapi keputusan-keputusan yang betul-betul kita hidupi. Sebab kita sadar, semua dari Tuhan. Dan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Gampang membohongi orang, tapi di hadapan Tuhan kita tidak boleh bohong. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Selamat bersidang, Tuhan Yesus memberkati.
1: Merdeka! Masih dari Minasa. Pelaksanaan sidang raya KGPM ke-35 tahun 2026, Gubernur Sulawesi Utara, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus, Sarjana Ekonomi, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkai, Sarjana Hukum Master Hukum, sekaligus secara resmi membuka sidang raya, katakan, semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati seluruh proses persidangan. Begitu juga Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai mengatakan, Tuhan memberkati KGPM dan Provinsi Sulawesi Utara.
3: Sambutan sekaligus membuka kegiatan sidang raya KGPM ke-35 tahun 2026 oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang terkasih Dr. J. Victor Mailangkai SH.
4: Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati seluruh proses persidangan, memberkati KGPM dalam setiap pelayanannya, serta memberkati Sulawesi Utara yang kita cintai bersama. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Gubernur Sulawesi Utara, Mayor Jenderal
1: Selesai pembukaan sidang raya KGPM ke-35 yang berjalan dengan aman lancar, mendapat apresiasi positif Dewan Penasihat KGPM, Penatua Panda Sarunda yang SSMAP, Wakil Bupati Minasa, dengan harapan sidang raya ini akan menghasilkan keputusan-keputusan strategis ke depan. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, puluhan ribu bibit kelapa bantuan tahap 1 dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk kelompok tani di Kabupaten Minasa Utara telah tersalurkan semuanya.
6: Tahap pertama penyaluran bantuan bibit kelapa dari pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian sudah tersalurkan semuanya di Kabupaten Minahasa Utara. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara, Cecilia Bernardus, mengatakan total bibit kelapa yang disalurkan sebanyak 44.000 ditambah 2% refraksi dari penyedia.
7: Bibit itu kan lebih, nggak bisa kurang. Soalnya kalau dia kurang terus, dia sedia bibit terus ada yang mati kan, berarti kan yang genap. Jadi biasanya dorang sedia bibit itu lebih. Nah, pada saat itu yang ada yang mati, berarti pada saat penyaluran, yang masing-masing kelompok itu tak tambah lagi 2% yang dari DP refraksi kok, DP istilah itu. Kalau keseluruhan itu 44.000, karena 400 hektar kan torang. Minut berarti keseluruhan itu 44.880 ada disalurkan itu semua.
6: Menurut Cecilia, bantuan bibit kelapa tersebut diberikan kepada 20 kelompok tani yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Diungkapkan khusus di Kabupaten Minahasa Utara, penyaluran bibit kelapa akan dilaksanakan dalam 12 tahap. Dan untuk tahap pertama telah disalurkan sejak bulan Mei dan yang terakhir pada tanggal 26 Juni 2026 lalu. Roy Pesak melaporkan.
5: Gereja Sion Tomohon membuka peluang besar bagi pengembangan wisata religi dan edukasi sejarah.
8: Gereja Sion Tomohon yang kini menyandang sebagai situs cagar budaya peringkat nasional menegaskan posisinya sebagai salah satu bangunan bersejarah penting di Sulawesi Utara. Penetapan ini tidak hanya mengukuhkan nilai historis Gereja Sion Tomohon, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan wisata religi dan edukasi sejarah di Kota Tomohon. Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon, Yudhistira Siwu, mengatakan Gereja Sion Tomohon memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata religi dan budaya.
9: Jadi tentunya kalau dalam konteks pariwisata atau destinasi wisata religi, budaya, tentunya di gereja ini itu ada kunjungan-kunjungan, baik itu kunjungan wisatawan secara pribadi maupun kelompok-kelompok, yang paling banyak itu kelompok-kelompok siswa, mahasiswa, baik yang ada di Tomohon maupun yang ada di luar Tomohon. Dan itu juga wisatawan-wisatawan juga, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Jadi mereka memiliki interest, minat untuk mencari informasi juga terkait dengan nilai sejarah yang ada di Gereja Sion ini.
8: Dengan status sebagai situs cagar budaya peringkat nasional, Gereja Sion Tomohon diharapkan menjadi pusat pembelajaran sejarah, penguatan identitas budaya lokal, serta destinasi wisata religi unggulan yang berkontribusi pada pengembangan pariwisata dan pelestarian warisan budaya di Sulawesi Utara. Anugrah Pandey, RRI Trusmodara untuk Indonesia.
5: Bisnis kopi menunjukkan tren positif di Sulawesi Utara. Pemprov turut mengambil peran strategis dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM kopi.
8: Perkembangan bisnis kopi di Sulawesi Utara terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya ngopi dan tumbuhnya berbagai kedai kopi lokal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun turut mengambil peran strategis dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM di sektor ini, khususnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepala Bidang SDM Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, Alexander Rompis, mengungkapkan bahwa dukungan terhadap UMKM kopi sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu melalui berbagai program pelatihan.
10: Sehingga saya dari 2021-2022 itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memihak kepada teman-teman UMKM di bidang kopi. Kami beberapa kali melaksanakan pelatihan barista, dilaksanakan di Balai Latihan Koperasi yang di Jalan Siswa itu kami telah laksanakan, dan kami bekerja sama dengan Kementerian Koperasi. Waktu itu masih gabung Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu mendatangkan memang tutor-tutor atau barista dari Jakarta. Sehingga itu menjadi awal kami berpihak kepada kedai-kedai kopi atau UMKM kopi.
8: Dengan dukungan pelatihan berkelanjutan dari pemerintah, bisnis UMKM kopi di Sulawesi Utara diyakini akan terus bertumbuh, sekaligus menjadi bagian penting dalam menggerakkan ekonomi kreatif daerah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan RRI Trusmodara untuk Indonesia.
5: Kita ke informasi terakhir pendengar program Inovasi Sibulan, Sikat Pemabuk Jalanan. Polresta Manado menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan di wilayah hukumnya.
11: Melalui program inovasi Sibulan, Sikat Pemabuk Jalanan, Polresta Manado menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan di wilayah hukumnya. Program inovasi Sibulan ini bertujuan utama menindak tegas para pemabuk yang sering mengganggu ketertiban umum, terutama di malam hari. Kapolresta Manado melalui Kasih Humas Ibda Agus Haryono mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah tindak kriminal yang seringkali dipicu oleh pengaruh minuman keras.
12: Kami berupaya semaksimal mungkin melaksanakan patroli. Inovasi kita ada Sibulan, itu tiap malam kita lakukan 15% kegiatan Polresta Manado secara intensif dan secara konsisten juga melakukan kegiatan Sibulan. Yang kedua, ada respon kita juga tim motor kita, itu juga kita secara proaktif melakukan saman dan patroli di tempat-tempat keramaian maupun di acara-acara yang digelar oleh masyarakat, baik acara duka maupun acara pesta ada izin keramaiannya, pasti kami sambangi dan kami melakukan penyuluhan dan penyuluhan.
11: Dengan mengedepankan pendekatan persuasif, Ibda Agus Haryono berharap dapat mengurangi dampak negatif dari kebiasaan mabuk di jalanan, serta dapat meningkatkan kualitas Kamtibmas di wilayah Manado, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa merasa khawatir akan gangguan keamanan. Calvin Wisang melaporkan.
5: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat siang.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
4: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: pendengar kita di 100% Indonesia.
1: Teruskan karya banggakan Indonesia.
0: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang, yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional. Yep. Menemani kalian semua kembali. Baru, hari ini Selasa 30 Juni, yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
1: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
0: Betul.
1: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912. Ya. Bisa juga di nomor telepon
0: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini di relay ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
0: Atau
1: ya.
0: Juga tipe B termasuk betul. Studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
0: Jangan lupa nonton Sally ya.
1: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga? Halo. Halo, jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
0: Iya, agak jimat dikit ya.
1: Iya, yes.
0: Ya udahlah ya, okay. Gak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mendapat informasi penting ya. Kalian wajib banget follow semua media sosial kita. Betul. Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
1: Ya, gitu. Betul banget.
0: Ya udah langsung aja lah disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
1: Sayang gak bisa hadir langsung ya.
0: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang Abang Danzo.
1: Selamat siang Bang Danzo.
2: Halo.
1: Jelas kita dengar kok suaranya.
0: Bang Danzo lagi di mana nih, apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
0: Aku baru pulang dari Jogja.
1: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
0: Tapi
2: ternyata kalian yang memenuhi
1: Jogja. Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
0: Aku mungkin yang salah satu yang menemenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar bener enggak sih Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Gimana ya kalau bilang di Jogja tuh udah sering.
1: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
0: Udah kayak iya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
0: Yang pendatang gitu.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
1: Oke.
0: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini, terus ternyata betah.
0: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
1: Jadi kita bisa main Iksan ya.
0: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
1: Boleh.
0: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu. Bang Danzo ini benar-benar. Iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
1: Sama tapi di ujung udah di ujung milenialnya.
0: Iya, tapi aku tuh masih besarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Iya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir. Udah mulai bikin di Jogja ya.
0: Jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Akhirnya 2023 lah udah mulai siapin lah bikin lagi, terus kenal dekat sama teman-teman musisi Jogja. Mereka kreatif.
1: Siapa tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
0: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo, Tomo Widayat.
0: Sama Tomo siapa Widayat. Tadi?
2: Tomo Widayat, Tomo Widayat. Nah, oh. Dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin.
0: Oh, iya iya iya iya iya iya yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
0: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danjo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Usa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
1: Oke. Oke.
0: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa dong. Boleh di-spill mungkin judulnya apa, iya. Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan. Bantu bikin solo. Ya, tapi ternyata dia bilang, oke mas, tapi lagu aku dulu ya mas, coba. Ya, cocok nih sama Sopi, katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagunya dulu. Judulnya Place Like Paradise.
0: Place Like Paradise. Okay. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Red Paradise. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2006.
0: Nah, ini yang awal 2006 ini berarti ciptaan Abang?
2: Nah, itu. Tapi bahasa Inggris juga.
0: Judulnya?
2: If I Could Be.
0: If I could be, kalau saja aku
2: bisa.
0: Bisa.
1: Wow.
2: Itu
0: menarik.
2: Nah,
0: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
0: Nah, juga ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan yang tadi awalnya lagu yang pertama Lake Paradise adalah ciptaan Mas dia. Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I could be.
1: Oke.
0: Diceritain boleh nggak sih, Mas? Sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya, adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah nuansanya begitu. Nah di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Nah, tapi untuk project berikutnya untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga yang lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
1: Oke.
0: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu. Dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengen beda. Walaupun benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Gitu aja, variatif.
0: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya
2: penggemarnya
0: masing-masing gitu ya, Bang ya.
1: Oke. Bang Danto, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Fudu kan aku dulu dua album ya. Fudu 1994 dan Fudu WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
0: Lagunya meledak malah keluar?
2: Belum meledak malah, baru mau rilis.
0: Baru jadi, mau rilis udah
2: jadi begitu udah selesai album hari ini album kita keluar ya sama barengan gue juga keluar.
0: Bisa
1: barengan
0: gitu
1: ya?
0: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini tugas tanggung jawab selesai. Jadi begitu tanggung jawab selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, enggak apa-apa gitu.
0: Aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya. kenapa gitu loh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Ya, pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu. Nah, ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja, rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya mundurin diri, langsung. Tapi promo aku tetap ikut, bilang. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi, aku ikut, bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
0: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya, Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
0: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih, Bang.
2: Iya. Gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
0: Iya. Iya, tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu di era.
2: Ada sih. Setelah itu, setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
0: Betul, Yoyo Ragil.
2: Ternyata mereka rilis single lagunya Julius selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, alat berkeluar.
0: Yang mana ya? Gue langsung gitu.
2: Ada selamanya saling percaya.
0: Itu lumayan
2: meledak.
0: Gitu. Ya. Kayaknya aku tahu juga lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut voodoo berarti aku
1: ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ternyata zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
0: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Udah 3 tahun aja kita
0: sana. Oh iya ya, Bang.
1: Oh ya.
0: Aku langsung ke
1: Bang Dan. Ini beneran bohongan nih gitu ya.
0: Bang, ini bohongan lah.
1: Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
0: Iya.
1: Langsung aja kita sapa kali ya.
0: Ada.
1: Oke, terputus ya.
0: Terputus. Ya, mungkin bisa saya aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya, udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja
1: kali ya. Coba ya, bisa.
0: Oke. Halo.
1: Halo, Bu Ana.
0: Halo, Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
0: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Sally, bukan Rauli.
1: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
0: Padahal cantiknya. Loh, sama cantik, tapi siap. Beda pembawaannya.
1: Siap, aduh. Siap.
3: Iya. Okay. Buat kita yang tiga jagoan ya.
1: Iya. Betul.
3: Mau tanya tiga jagoan ini? ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus apa satu daerah? Terus selain dari menyanyi itu ada ngerok juga.
1: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
0: Bang Danso karena ada 3 orang memang hari ini.
1: Iya
0: gitu. Betul.
3: Okay. Terus selain dari ini kesibukannya sehari-hariannya itu
0: baiklah.
1: Ya. Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Kak Sally.
1: Halo.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
1: Bye. Terima kasih Bu Ana. Seru ada sekali. Satu lagi lah ya sekalian.
0: Boleh.
1: Bang Benijo Manado. Halo Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia itu berdan karya benar kan Indonesia karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih, Jamil.
1: Bung enggak tuh. Halo Bung Ijo gimana?
4: Ini Mbak Felis ini
0: Mbak Sally, Selyana Jamil.
4: Itu ditanyakan Selyana Jamil kan?
0: Betul.
1: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Betul,
4: Bang Danzo. Belum ada ya Bang Ikatnya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio ya.
1: Iya, belum. Ini baru sama enggak. Bang Danzo ya.
0: Yes, baru sama Bang
4: Danzo. Jadi kita langsung ke Bang Danzo. Assalamualaikum Bang Danzo.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danzo ini penyanyi atau pencipta lagu?
1: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Deni bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
0: Bukan.
4: Bang Benijo dari Nado ini salam kenal ya, Bang Danzo ya.
2: Iya. Halo, salam kenal.
4: Ya, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa? Dari pop, rock, atau jazz?
1: Kira-kira rock apa, yo? Rock
2: dan pop lah.
0: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop-rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya? Itu ya pertanyaannya saja. Nanti tolong jawab, bungkikan salam dong.
1: Okay, boleh, silakan.
4: Oke, ada saya, ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertosono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Tolito. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
0: Iya.
1: Ada dua pertanyaan kalau
0: yang
1: tadi
0: pasti, dari Mbak Ana
1: ya.
0: Kesibukannya apa sih Bang Danzo selain sekalian berkarya dari Jogja ya? Apalagi
2: coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain? Kuliner.
1: Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
0: Iya lagi, Jogja tuh kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
1: Iya bener banget.
0: Oh my God.
1: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
0: Alhamdulillah. Masih show
2: di baru pulang kemarin, baru lalu. Oh.
0: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat amat sih, cuman ya,
0: tapi
2: ya,
0: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
0: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada. Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner, wah.
1: Menikmati. Explore. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow livingnya di.
0: Slow living di Jogja.
1: Ya, jadi di Jogja ya Bang Danzo ya.
2: Dan kebetulan emang aku ketinggalannya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
0: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
1: Di Monjali.
0: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
0: Oh. Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya betul.
0: Iya.
2: Kaliurang.
0: Nah, aduh, enak banget. Adem. Ringan.
2: Itulah. Di sini nih. Tadi pagi aja aku jalan pagi kan aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
1: Aduh, enak banget ya.
0: Enak emang.
2: Ironi banget ya sementara di Eropa lagi kepanasan.
1: Iya.
0: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah
2: banget.
0: Luar biasa.
2: Iya, tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya.
0: Betul.
2: Banget. Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
0: jangan kalau gitu.
1: Apalagi lagi liburan sekolah jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
0: Iya. Tapi ada lagi Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny Johnny. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
1: kolaborasi
0: rock
1: dan gitu juga ya.
0: Jazz,
2: pop, rock atau apa sebenarnya nggak ada. Bang Benny sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
0: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
0: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang, oh orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya gitu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu enggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua enggak bagus.
0: Buat abang tuh jatuhnya kayak ah useless.
2: Yeah. Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
0: Bang Benny
2: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock yang bukan lagu kita atau gimana. Nah, itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri. Jadi
0: pastilah.
2: Pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
0: Iya benar, nah, benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawa masing-masing.
0: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya enggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan dan bisa jadi bagus ya. Terus kedua orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
0: Nah itu storytelling.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu. Okay. Nah, biasanya ya. Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
0: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once nyanyi lagu
0: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyi adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa? Menghadirkan nyawa di lagu itu.
0: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi lebih bagus, dia bisa membawa lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
0: Benar lagi, setuju lagi.
1: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
0: Betul.
2: Tetap mereka bagus, tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Nah, menceritakan dan dia bagus membawakan.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Okay, tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
0: Betul.
1: Silahkan
0: banget.
1: Boleh banget di 0811-7972-7912
0: atau juga via telepon di 0213441499 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku, Santaruri, dan juga...
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danzo.
1: Dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, okay, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya. Di ibu kota di Indonesia. Yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga... Ada Bandung, Banjarmasin, Bekulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, dan juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita. Kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Fudu ya.
0: Iya, X-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya.
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa.
0: Rame banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, terlalang.
0: Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Ciguria, halo.
1: Cek Guria.
3: Halo.
0: Ya, ya Cek Guria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
1: Akhirnya ya, Cek Guria. Hey,
3: kakak cantik, ada abang ganteng.
0: Nah, alhamdulillah. Terima kasih Cek Guria
1: cantik. Lalu, ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamu ini, Danzo. Ya. Lebih dikenal lagi, apa namanya, yang bergerak Danza Kudu. Eh benar ya?
1: Danza X Kudu.
0: Oh, oke. Okay. Betul.
3: Danza.
1: Kalau Danza nanti mobil lo.
3: Salam kenal kakak Danza.
0: Nah, kecil ya suaranya gedenya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih.
1: Ouch.
3: Bener nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong.
0: Antri ya maksudnya.
1: Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya di peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza. Danza mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada nggak gitu? Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus apa nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh, ada nggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya.
0: Oke.
3: Jadi Tebet nih, Tebet luarnya banyak itu musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya dikosongin dulu gitu ya.
0: Siap.
3: Yo ada di sana.
1: Bukan main.
3: Nah itu saja kakak Danzo.
0: Oke.
3: Nanti cuma nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Oke, makasih banyak ya.
0: Makasih banyak Cik Guria.
3: Makasih banyak buat kakak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye Cik Guria.
0: Oke, itu dari Cik Guria ya. Bang Danzo kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus
1: sepertinya ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cek Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi di telepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, okay, belum bayar telepon.
0: Halo, halo.
1: Oke.
0: Okay. Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cek Guria nanya kapan jatuh

0: jadwal konser terdekat gitu loh, Bang.
1: Wah, orang Tebet ya. Iya
0: benar. Siapa tahu ada jadwal di
2: Ngomong
0: Jakarta.
2: Tebetnya medok ya, orang
0: Wah,
2: Tebet.
0: orang Tebet. Ya, udah mulai ya.
1: Liburnya dulu dulu saya sering di Tebet, di daerah di Palbatu. Palbatu di Tebet juga sering, karena sekolah saya juga di Tebet.
2: Oh gitu.
0: Okay.
2: Baiklah.
0: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
1: Saya Jakarta lah.
0: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
1: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
2: Oh gitu.
0: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nonot nonot bini ya Mas ya.
1: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
2: Oh oke. Okay.
0: Oh benar.
2: Itu ya.
0: Oh, oke lah kalau okay. Begitu.
2: Saudara pendengar lagi yang bergabung kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
1: Kalau show-show aja sih baru kemarin baru pulang. Oke. Okay. Di Jakarta belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
0: Amin, insyaallah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zet itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
1: Ada di IG.
0: Oh.
1: Ada di IG, ada di
0: TikTok.
1: Ada. Di FB juga ada.
0: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya, Bang?
1: Ah, pasti ada info.
0: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Yeah. Kayak gitulah kira-kira.
2: Oke, okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
0: 90-an banget.
2: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
1: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
0: Banget lagi.
1: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya istilah kecilnya ya orang rilis dalam sehari gitu.
2: Oke.
1: Okay. Emang benar banyak banget sekarang.
0: Oke oke oke oke.
2: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke, okay. Halo Bu Dinda.
0: Halo Teh Dinda.
3: Ya, halo.
2: Halo.
3: Kalau seperti Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Sherry.
2: Halo.
0: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
3: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Teh.
3: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Teteh.
3: Bawa apa dari Jogja?
0: Bawa Bang Danzo.
3: Bang Danzo, selamat sore.
0: Iya.
3: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu enggak kedengeran, enggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Bung Danzonya dengarkan.
0: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh tanya ya, apa?
3: Jadi teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like the Paradise.
0: Place Like Paradise. Oke.
3: Like Paradise.
0: Okay.
3: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
0: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
2: Bukan bule.
3: Aduh. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang apa namanya satu lagu lagi yang Inggris juga nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
0: Iya, oke.
3: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan sekali?
0: Yang mana? Yang baru.
3: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
2: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri?
0: If I Could Be ya.
2: Ah, iya.
3: Apa?
0: If I Could Be.
3: If I
0: could be. Yes.
3: Oh, yeah. Oke, nanti coba Bung Danzo apa lagunya nanti tolong dong Tete mau dengar ya.
2: Oke. Itu saja ya. Kedinda.
3: Sepertinya ya. Siapa sih yang enggak tahu Danzo Fudu.
2: Terima kasih.
3: Bung Danzo, karena Fudu lagu Fudu mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih Tete request di beberapa acara request gitu.
0: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
3: Sepertinya nggak jauh kali.
2: Baiklah.
3: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
0: Oke. Berarti berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
3: Berat bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
2: Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya
0: angkatan lama berarti nih. Oke, Tete, terima kasih.
2: Oke, Tete Dinda
3: terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan bisa seperlang waktu Bung Danzo masih di Fudu.
2: Terima kasih.
0: Thank you, Tete.
3: Juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
0: Makasih, Teh.
3: Dan Sally juga ya.
0: Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
2: Terima kasih.
0: Bye-bye. Dah. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda tuh pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger katanya, pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salahnya nadanya
2: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
0: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya. Kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026. If I Could Be. If I Could Be.
1: Iya itu apa? If I could be in love and tonight, I would be what you want me to be. And do you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my lover, baby.
2: Sayang nggak ke studio langsung.
0: Iya
2: ya.
0: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap banget.
2: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
0: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz. Aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
2: Iya nggak sih?
1: Ya sebenarnya pop juga sih.
0: Pop R&B malah ya. Iya kan? R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
1: Ada Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
2: Wow, keren banget.
0: Inspired by.
2: Oke, Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
0: selalu, amin. Betul. Allahumma amin.
2: Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
0: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo.
2: Yeah.
0: If I Could Be di semua. Buat keluarga.
2: Thank you. Bye-bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
0: Oke.

0: nih. 100%
1: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, balik lagi ya.
1: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
0: Betul.
1: Mohon maaf banget. Kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya Iksan,
0: karena
1: ya?
0: Dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
1: masuk,
0: bergabung bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
1: Iya.
0: Via WhatsApp di 0811 797279 7912.
1: Okay.
0: Sambil kita
1: ngobrol-ngobrol ya,
0: ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya, Mbak Lucy Wilar.
1: Halo Mbak Lucy.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Baik.
0: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
1: Nah, kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya.
0: Banget.
1: Langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
0: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
0: 1 sampai 17 Agustus. Oke. Baik.
2: Dan closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
0: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
0: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz, tapi di audisi.
0: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
0: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
0: Okay.
2: Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
0: Langsung diproduksi ya?
1: Oke. Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
0: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
0: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy ya, bener ya?
2: Betul.
0: Oke, nice
1: keren
0: banget
1: ya.
0: Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya. Karena
0: ke-11, oke, nice.
2: Tahun ke-11.
0: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11. Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
0: Boleh dong. Boleh. Ini ajangnya soalnya.
2: Jazzer yang beredar di seluruh Indonesia yang udah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak gitu.
0: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
0: Oke.
2: Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
1: Oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
0: Oh iya. Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kita bawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
0: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
0: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi. Jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk di offline, tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
0: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
1: Mungkin Mbak Lucy ya?
0: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: oh ayo silakan kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya, hubungi pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
1: Oh, jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
0: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo. Terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi? Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
0: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya, kan ada RRI-nya.
0: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
1: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
0: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. Di Seluruh
1: Indonesia Nasional.
0: Tapi ternyata waktu kita mepet banget, Mbak Lucy.
1: Sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
0: Oke. Okay. Sama-sama sekali lagi sukses buat sukses Freedom Jazz acaranya. Festival. Betul. Dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Villar. Thank you, Mbak.
1: Thank you, Mbak Lucy.
0: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
1: Betul
0: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan. Betul. Buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
1: Betul banget.
0: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
1: Betul banget.
0: Sekali lagi terima kasih banyak ya. Betul. Buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
1: Iya,
0: tapi
1: bener banget.
0: Kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
1: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
0: Yes, aku Isan Tarore.
1: Dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: pada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: 10 Juni 2026. Tentunya ini salah satu tanggal terakhir di bulan Juni gitu ya. Jadi untuk Anda semua tetap semangat, apalagi hari ini yang baru mulai kegiatan aktivitasnya, maupun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Dan yang pasti untuk Anda di hari ini pendengar, tentu untuk Anda yang sedang bersantai ataupun juga mungkin dalam perjalanan hari ini, ada yang menuju ke luar kota ataupun ada yang menuju ke area kota Manado dan sekitarnya, selamat sore untuk Anda. Tadi kita sudah hadirkan 100% Indonesia Nasional, siaran berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta yang disiarkan di seluruh RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Jadi untuk Anda semuanya di hari ini tetap semangat ya, apalagi yang sedang mengerjakan tugas-tugasnya, aktivitasnya, pekerjaannya, ada yang lembur juga gitu ya, harus capai target gitu ya di akhir bulan. Yang pasti untuk Anda semuanya juga semoga semuanya dilancarkan kegiatan aktivitasnya, tambah semangat juga tentunya bersama Pro 1 Manado. Dan di Manado sore saya akan hadirkan untuk Anda semuanya nanti ada informasi seputar tanggap bencana gitu ya. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado ya, di program spesial Manado sore, informasi seputar tanggap bencana saya akan hadirkan sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fevernova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, terima kasih pendengar Anda selalu bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi ya. Di hari ini masih kita hadirkan informasi terlengkap di ruang dengar Anda. Apalagi juga hari ini untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro Satu Menedo, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Hari ini kita akan membahas tentang edukasi bencana gitu ya. Apalagi tanggap bencana ini sangat perlu dan penting kita ketahui, dan ini juga bisa membuat kita jadi makin lebih waspada gitu ya akan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi ada informasi agar kita lebih tanggap menghadapi yang namanya bencana. Nah, Indonesia adalah negara yang memang memiliki resiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir gitu ya, dan bahkan tanah longsor. Jadi kondisi geografis ini juga pendengar menuntut adanya kesiapan yang sangat matang dari masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Nah, salah satu langkah strategis yang bisa diambil untuk meningkatkan kesiapan tersebut adalah melalui edukasi bencana. Jadi edukasi bencana ini tidak hanya penting bagi keselamatan individu, tapi juga berkontribusi pada keberlangsungan sosial dan juga ekonomi masyarakat pendengar. Dan berikut adalah beberapa alasan mengapa edukasi bencana sangat penting bagi masyarakat. Yang pertama, tentunya bisa meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kita gitu ya. Karena edukasi bencana ini membantu kita masyarakat memahami potensi resiko yang ada di lingkungan. Dengan pengetahuan ini, kita juga bisa mengenali tanda-tanda awal bencana dan juga mengetahui tindakan apa yang harus kita ambil gitu ya. Misalnya, kita yang tinggal di daerah rawan gempa akan lebih siap dan tahu apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi. Jadi seperti mencari tempat aman, menjauh dari bangunan, atau berlindung di bawah meja yang kokoh pendengar. Oke, selain itu juga mengurangi dampak bencana. Nah, melalui edukasi bencana, masyarakat juga bisa dilatih untuk melakukan tindakan pencegahan dan juga mitigasi yang bisa mengurangi dampak bencana. Nah, misalnya pelatihan evakuasi dan juga simulasi bencana, ini bisa membantu masyarakat mempersiapkan diri dan juga bertindak cepat saat bencana terjadi. Selain itu juga edukasi tentang pentingnya membangun rumah dengan struktur yang tahan gempa, ini juga bisa mengurangi resiko kerusakan dan juga korban jiwa gitu ya. Dan selain itu ada lagi beberapa pentingnya edukasi bencana bagi kita gitu ya. Nanti akan kita hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Oke, okay, sih untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado Channel, informasi dan inspirasi. Dan di hari ini, masih bersama saya, Lin Sulfiani, yang akan terus menemani Anda pendengar dan masih membahas tentang tanggap bencana gitu ya. Oke, okay, pendengar, di sore hari ini, ya ada beberapa alasan mengapa edukasi bencana sangat penting bagi masyarakat gitu ya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, kemudian mengurangi dampak bencana juga. Dan selain itu juga mempersiapkan respon yang efektif gitu ya, karena kita masyarakat yang teredukasi dengan baik ini akan lebih siap dalam merespon bencana secara efektif. Jadi kita juga akan memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah darurat yang harus diambil, seperti memberikan pertolongan pertama, menghubungi pihak berwenang, atau mencari tempat pengungsian gitu ya. Respon yang cepat dan tepat ini juga bisa menyelamatkan nyawa dan juga mengurangi kerugian material. Dan selain itu juga membangun ketangguhan masyarakat gitu ya, dengan edukasi bencana ini juga berperan penting dalam membangun ketangguhan masyarakat. Jadi ketangguhan ini juga pendengar mencakup gitu ya, kemampuan untuk bangkit kembali dan juga pulih setelah terjadi bencana. Dan masyarakat yang tangguh ini pasti akan lebih mampu mengatasi trauma, mengelola sumber daya dan lebih baik gitu ya, dan bekerja sama dalam upaya pemulihan. Jadi program edukasi yang kelanjutan ini juga bisa mendorong solidaritas dan juga kerjasama antar warga dalam menghadapi bencana pendengar. Oke, okay, selain itu juga bisa mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Jadi dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kita masyarakat juga dapat lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal gitu ya, saat bencana terjadi. Dan ini juga penting karena dalam situasi darurat, bantuan dari luar pun seringkali memerlukan waktu untuk tiba gitu ya. Jadi kemandirian ini juga memungkinkan masyarakat untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan tanpa harus menunggu bantuan. Dan selain itu juga menanamkan budaya siaga bencana. Jadi edukasi bencana yang dilakukan secara konsisten dan juga terstruktur ini bisa menanamkan budaya siaga bencana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi budaya ini juga pendengar akan membuat setiap individu selalu waspada dan juga siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Jadi dengan demikian, kesiapsiagaan terhadap bencana ini menjadi bagian integral juga dari kehidupan masyarakat, bukan hanya respon sementara saat terjadi bencana. Dan yang pasti edukasi bencana ini juga merupakan investasi penting ya bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, masyarakat juga bisa mengurangi resiko, mengelola dampak, dan juga pulih lebih cepat setelah bencana. Nah, oleh karena itu memang pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga organisasi masyarakat juga perlu bekerja sama gitu ya, untuk menyelenggarakan program edukasi bencana yang efektif dan juga berkelanjutan. Hanya dengan masyarakat yang teredukasi dan siap siaga, dampak buruk dari bencana karena ini juga bisa diminimalisir dan ketahanan bangsa juga dapat ditingkatkan. Oke, pendengar, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, pentingnya edukasi bencana bagi kita masyarakat gitu ya. Dan tentunya di sore hari ini di tanggap bencana tentu ada banyak gitu ya informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Namun nanti juga kita akan jelang lintas berita Magota Manado Gorontalo Tanata Laut di ruang dengar Anda saat lagi. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan lintas berita Magota ya. Oke, masih lagu-lagu Indonesia kita akan hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya banyak lagu-lagu spesial yang kita selalu hadirkan sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di Manado Sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado, Wakil Presiden saat membuka Perkemahan Pemuda Remaja GPDI Sulut mengajak generasi muda selain menguasai keterampilan teknis, tapi juga memperkuat keimanan dan ketakwaan. Reporter Bobby Sambeka.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka secara resmi membuka Perkemahan Pemuda Remaja Gereja Pantekosta Indonesia GPDI Sulut Utara di Bumi Perkemahan Desa Pinili, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Pembukaan berlangsung meriah ditandai dengan pemukulan drum oleh Wakil Presiden didampingi Gubernur Sulut Utara Julius Silvanus dan Bupati Minahasa Utara Jono Ganda bersama jajaran pimpinan GPDI Sulut Utara. Pada kesempatan tersebut, Wapres menegaskan, generasi muda, termasuk pemuda remaja GPDI, perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keterampilan dan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat karakter, keimanan, serta kecintaan terhadap sesama. Wapres Gibran juga mengajak seluruh peserta perkemahan untuk terus menjaga persatuan, perdamaian, dan semangat toleransi di tengah keberagaman bangsa.
2: Ini hari pertama, masih ada 5 hari lagi ya Pak Pendeta Bupendeta ya. Ini masih semangat semua. Ini sudah libur sekolah ya. Saya sangat senang sekali anak-anak muda mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Saya lihat materi-materinya, selain pembekalan rohani ya, ada juga tentang mental health, leadership, bahkan tentang pemerintahan. Ini bagus sekali karena anak-anak harus diberikan bekal berbagai jenis wawasan dan diperkuat pendidikan karakter. Sekarang saya ingin panggil 5 perwakilan dari anak-anak muda untuk maju ke depan panggung.
3: Tunggu.
2: Sudah disiapkan panitia.
1: Sebelumnya Gubernur Sulut Utara Julius Silvanus memberikan apresiasi atas kepedulian pemerintah pusat terhadap kemajuan Bumi Nyiur Melambai. Kunjungan yang dilakukan Wapres menjadi bukti nyata sekaligus suntikan motivasi bagi daerah ini untuk terus bersinergi mendukung percepatan pembangunan nasional.
4: Membangkitkan semangat anak-anak kita, remaja, pemuda, dalam rangka mereka menitik keimanannya dan menata kembali bagaimana mereka menyiapkan diri di dalam menyiapkan masa depan mereka. Gereja tidak pernah meninggalkan dalam perjuangan membentuk sumber daya manusia. Saya atas pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas GPDI Sulawesi Utara yang menginisiasi setiap tahun membuat acara menyiapkan generasi-generasi mendatang. Sumber daya manusia yang hebat tentunya dia akan ke depan menyiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin-pemimpin pengganti kami yang akan datang. Terima kasih sekali lagi selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia di Bumi Nyiur Melambai. Tuhan memberkati Bapak, Bapak diberikan kesehatan selalu dan tetap semangat di dalam memimpin negara Republik Indonesia yang baik. Terima kasih.
1: Menariknya pelaksanaan perkemahan pemuda remaja GPDI selain dihadiri peserta dari Sulut Utara tetapi juga dari luar daerah seperti Gorontalo, Sulteng, dan Sulsel. Turut hadir juga peserta dari luar negeri seperti dari negara Korea Selatan dan Thailand. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dukung Ketahanan Pangan dan Pilot Project Nasional PWI Kabupaten Minahasa Utara launching tebar benih bibit ikan nila.
5: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Minahasa Utara meluncurkan tabur benih ikan nila dalam upaya mendukung ketahanan pangan yang dipusatkan di kolam kendem atas waru kapas milik Tun Aswangko Isak Tambani. Program pertama se-Sulawesi Utara dan yang kedua di Indonesia ini mendapat dukungan penuh dari tokoh yang memiliki andil besar dalam kemajuan perikanan di bumi Tonsea, yakni Pak Esaan Netua Tua Minahasa Isak Tambani. Asisten 2 Pemkab Minahasa Utara Robi Parengkuan mewakili Bupati Minahasa Utara memberikan apresiasi atas terobosan penebaran benih ikan nila oleh PWI Minahasa Utara tersebut.
3: Pak Bupati Dr. Dr. Ganda, SPRT-MNC, Wakil Bupati Minahasa Utara Kepi Mulian Dr. SAMH, serta Pak Sekretaris Daerah Insinyur Novi Genepuni MNC, tentu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ini ada PWI Kabupaten Minahasa Utara dengan penggagas ini Pak Donas Anissa Kembali yang boleh menyelenggarakan kegiatan pada saat ini yaitu tebar benih ikan mujair ikan nila masih datang berbunyi ikan nila tempat-tempat ini. Jadi tentu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memberikan apresiasi yang penuh pengadaan setinggi-tingginya di mana ini adalah merupakan salah satu yang mendukung terkait dengan ketahanan pangan, karena ini ikan nila ini merupakan bagian dari komoditi perairan yang sangat luar biasa, sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
5: Launching dan tabur benih ikan nila kolam PWI Minahasa Utara berkolaborasi dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI di bawah komando Bupati Jo Neganda. Kemudian dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu lewat ketersediaan bantuan bibit ikan nila sebanyak 100.000 ekor dan PT Suri Tani Pemuka untuk penyedia pakan. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Komite bersama pihak SMA Negeri 1 Telaga Kabupaten Gorontalo berkomitmen tidak akan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru. Hal ini sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
6: Komite SMA Negeri 1 Telaga menegaskan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru. Penegasan itu disampaikan Ketua Komite Jayadi Ibrahim dalam rapat komite bersama orang tua murid yang dilaksanakan pagi tadi. Jayadi mengatakan larangan melakukan pungutan telah diatur secara tegas dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Sehingga itu, baik pihak sekolah maupun komite tidak diperbolehkan menetapkan pungutan yang bersifat wajib kepada orang tua siswa. Ia menjelaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur paksaan maupun penetapan nominal tertentu. Menurut Jayadi, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
7: Terkait dengan larangan keras terhadap pungutan itu sesuai dengan Permendiknas nomor 75 tahun 2016. Sehingga siapapun itu, pihak sekolah maupun komite dilarang keras untuk melakukan pungutan. Kecuali itu himbauan dana yang tidak mengikat. Tidak mengikat dan itu sumbangan, bukan pungutan. Kalau pungutan itu terjadwal, ada batasan waktu, ada jumlah. Nah, kalau dia sumbangan itu tidak terikat, berapapun apapun yang disumbangkan itu menjadi pahala oleh yang menyumbang, karena pendidikan itu bukan hanya tugas dari sekolah, itu tugas kita semua, tugas orang tua, tugas masyarakat, tugas pemerintah, jadi tugas kita semua.
6: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Telaga, Abbas MPD, menegaskan pada rapat ini pihak sekolah hanya menyampaikan program kerja, sedangkan keputusan mengenai dukungan masyarakat sepenuhnya menjadi kewenangan komite sekolah bersama orang tua murid. Ia menilai dukungan yang diberikan komite dan orang tua menjadi modal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Telaga.
8: Untuk persoalan terkait keputusan hasil kesepakatan, sekolah itu cuma menyampaikan program. Ya, yang memutuskan itu adalah komite. Jadi alhamdulillah apa yang direncanakan sekolah, alhamdulillah komite di melalui perwakilan komite diputuskan alhamdulillah sesuai dengan harapan sekolah. Jadi ini kami anggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini juga memang bentuk dukungan komite termasuk orang tua siswa terhadap sekolah, program sekolah untuk peningkatan mutu.
6: Kepsek SMA 1 Telaga menegaskan kembali komitmen sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik. Ia memastikan setiap bentuk partisipasi orang tua bersifat sukarela dan pengelolaannya diserahkan kepada komite sekolah tanpa campur tangan pihak sekolah. Rusti Anita melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Wabub Sangih Tenris lantik PJ Kapitalaung Bukide demi kesinambungan roda pemerintahan.
10: Demi kesinambungan roda pemerintahan.

0: masyarakat yang prima.
1: Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya hormati, pelantikan pejabat Kapita Lau merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah kampung sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Alpres Mekitundu atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang telah diberikan selama mengembang amanah sebagai penjabat Kapita Lau Kampung Bukide. Kepada Ibu Senyem Talumingan, saya mengucapkan selamat atas amanah dipercayakan sebagai penjabat Kapita Lau Kampung Bukide. Kepercayaan ini hendaknya diterima sebagai tanggung jawab untuk memimpin dengan integritas, bekerja secara profesional, serta mengedepankan semangat melayani masyarakat.
0: Wakil Bupati Tendris juga berpesan agar penjabat Kapita Lau yang baru dilantik mampu menjalin komunikasi dan membangun sinergi yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat. Kolaborasi bersama perangkat kampung, majelis tua-tua kampung, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dinilai sangat krusial demi kemajuan Kampung Bukide. Pada kesempatan itu, tak lupa Wabub menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada penjabat Kapita Lau sebelumnya, Alfred Makatindu, atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama mengemban amanah. Prosesi pelantikan tersebut turut disaksikan secara langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Fonli Kekung, Camat Tabukan Selatan, Julian Andreas Katiandago, Rohaniawan, dan tokoh masyarakat. Anton Lahaube melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Kabar baik bagi warga di Beranda Nus. Kami ulang, kabar baik bagi warga di Beranda Utara NKRI. Menekan angka inflasi sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggelar pasar murah di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ratusan paket sembako murah ludes di serbu warga.
3: Ratusan warga kota Melongane dan sekitarnya langsung memadati kawasan Pantai Indah Melongane pada Selasa pagi 30 Juni 2026. Kehadiran warga dari berbagai pelosok ini tidak lain adalah untuk mengantre di gelaran pasar murah yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Patipeilohi menyatakan, aksi sosial ini sengaja digelar dalam rangkaian kunjungan kerjanya. Giat ini juga sekaligus bertepatan dengan momentum 1 tahun kepimpinan Bupati Weli Tita dan Wakil Bupati Anisia Gretsa Bambungan serta menyambut hari ulang tahun ke Kabupaten Kepulauan Talaut. Lebih dari itu, langkah ini menjadi upaya nyata dalam membantu mengendalikan inflasi daerah.
4: Katakan tadi dalam bentuk pasar murah, di sini kita lihat memang sepertinya sederhana, tapi ini merupakan bagian dari trigger kegiatan, pemicu kegiatan untuk bagaimana kita berbagi dan kepedulian pada masyarakat yang bisa memperoleh bahan pokok atau bapok dengan harga yang mungkin lebih murah gitu.
3: Aksi peduli ini pun menuai banyak apresiasi, salah satunya dari Ketua Tim Penggerak TPPKK Talaut, Nyonya Hinitita Hong Wijoyo, termasuk Opan Tatail, salah seorang warga penerima manfaat yang mengaku sangat terbantu di tengah melambungnya sejumlah harga kebutuhan pokok.
5: Oke, untuk masyarakat yang kurang mampu. Tadi itu akan didata oleh Ibu Kadis Perinda. Jadi masyarakat yang tidak mampu, sebenarnya ini jual murah. Tapi oleh kemurahan hati dari Pak Kejati dan Ibu, datang berkunjung ke laut, bukan hanya datang kosong, tapi dengan membawa berita. Jadi 800 paket ini diberikan untuk masyarakat kabupaten laut yang kurang mampu.
6: Sangat senang sekali dengan adanya bantuan dan program yang diberikan oleh pemerintah, terdiri dari Bapak Kejati dan juga Kejari, sehingga kami sebagai masyarakat biasa, masyarakat yang tidak mampu, sangat terbantu dengan adanya
7: program
6: pasar
7: yang
6: diadakan ini, dan kami sangat berterima kasih.
3: Sebanyak 800 paket sembako ekonomis disediakan khusus bagi warga kurang mampu. Warga bisa menebus beras kemasan 5 kg seharga Rp54.000, minyak kelapa 1 liter seharga Rp18.000, serta gula pasir dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pria sekali terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado Kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga tadi kita sudah hadirkan ada Cakrakan Kekasih Bayangan gitu ya, yang kita sudah hadirkan untuk Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu Manado. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, selamat menikmati apapun yang Anda kerjakan, aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Apalagi yang ada di pasar-pasar, pertokoan, yang sedang berbelanja, ataupun juga mungkin dalam perjalanan, ada menuju keluar kota, ataupun yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya. Selamat sore untuk Anda, semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat tentunya bersama Pro Satu Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan apalagi juga di kesempatan hari ini, untuk Anda yang sedang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya selamat sore untuk Anda, semoga hari ini juga tambah semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan juga untuk menemani Anda ya. Dan yang pasti pendengar di kesempatan hari ini di program Manado sore gitu ya, nanti untuk kumandang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya di pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan sambil menunggu kumandang azan maghrib di pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan religi islami gitu ya, lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Halo calon mahasiswa baru, mau jadi promotor kesehatan profesional dan agen perubahan di masyarakat? Program Studi Promosi Kesehatan Poltekkes Manado jawabannya. Sudah terakreditasi unggul dari LAMPTKES. Kamu dibimbing dosen S2, S3 terbaik. Fasilitas lengkap, ruang kerja nyaman, laboratorium modern, perpustakaan terkini di kampus yang asri dan strategis. Jangan takut, setelah lulus, kamu mengantongi STR dan sertifikat kompetensi. Kamu siap kerja di Kemenkes, Dinkes, rumah sakit, puskesmas, BPJS Kesehatan, perusahaan swasta, sampai konten kreator kesehatan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ayo, daftar sekarang lewat jalur SPMB Mandiri. Batas waktu pendaftaran 1 Juli 2026 melalui link sipenmaru.poltekkes/manado.ac.id atau hubungi 0895-0425-2514 dan tes CBT tanggal 2 Juli 2026. Raihlah mimpimu, wujudkan masa depan cerah di program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Manado.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang suhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deficit.
1: Aduh, sakit, sakit.
2: Kasih itu
3: panjang sabar dan tidak pendendam.
2: Kasih itu
3: berjiwa toleran.
2: Kasih itu
3: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
2: Kasih itu
3: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
2: Kasih itu
3: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
2: Kasih itu
3: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
4: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

Ya, peringat sekali lagi, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dari ini masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk ini kesempatan hari ini di program Manado Sore ya, tentunya saat menjalankan salat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada dan non muslim juga yang tetap setia mendengarkan Pro 1. Terima kasih untuk Anda. Semoga hari ini Pro 1 selalu menjadi tempat untuk Anda bisa lebih rileks itu ya, santai, dan tentunya juga bisa menikmati segala sesuatunya sambil mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan, informasi-informasi lengkap juga di Pro 1 Manado. Dan untuk Anda yang mendengarkan di aplikasi RRI Digital, selamat sore juga untuk Anda. Terima kasih ya yang ada di seluruh Indonesia ataupun juga yang ada di luar negeri yang pasti yang mendengarkan juga saran kami dari ini. Terima kasih, semoga kita jadi tambah semangat juga dan enjoy pastinya bersama Pro 1 Manado. Sampai akhir hayat. Oke, pendengar di selatan hari ini di program spesial Pro 1 gitu ya, di Manado Sore. Di sini ada beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya, momentum Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Ini dimanfaatkan pemerintah provinsi gitu ya, Sulawesi Utara dan BKKBN untuk mengajak para ayah lebih aktif dalam mengasuh anak. Jadi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus juga sempat mengatakan bahwa peran ayah tidak boleh berhenti sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir mendampingi tumbuh kembang anak gitu ya. Dan senada dengan

membentuk karakter anak. Jadi peran ayah juga bukan hanya sekedar memberikan penguatan ekonomi, tapi juga perhatian, kepedulian, dan juga cinta kasih. Dan itu juga menjadi unsur yang sangat penting dalam sebuah keluarga, sehingga anak juga membentuk karakter yang baik. Dan ia juga berharap kolaborasi ayah dan ibu ini juga mampu melahirkan generasi Sulawesi Utara yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sampai oke, pendengar di Semuanya hari ini, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Gubernur Sulawesi Utara dan BKKBN sepakat ya, ayah harus hadir dalam pengasuhan anak. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Perbarui informasi berita Anda di portal berita RRI di rri.co.id, karena ada banyak sekali informasi-informasi yang kami hadirkan di sana. Ada informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan juga olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, Piala Dunia 2026, editorial, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: harganya mahal.
1: Iya juga ya, kenapa bisa begitu?
0: Itu karena banyak yang masih dijual dalam bentuk mentah, belum diolah di dalam negeri.
1: Terus solusinya apa?
0: Ya, hilirisasi. Jadi bahan mentah itu diolah dulu jadi produk jadi atau setengah jadi di Indonesia.
1: Oh, jadi misalnya ikan dijadikan ikan kaleng atau kelapa jadi minyak.
0: Betul, kalau diolah dalam negeri nilai jualnya lebih tinggi dan bisa buka lapangan kerja juga.
1: Berarti masyarakat juga ikut untung dong ya?
0: Iya dong, ekonomi daerah juga bisa berkembang. Hilirisasi bukan hanya soal industri, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Oke, okay, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Gamaliel Audrey Cantika berlari tanpa kaki gitu ya di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi kita lengkap yang suka kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Tersisa air mata.
0: Oke, okay, pendengar di semangat hari ini, janganlah pernah lewatkan gitu ya untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Tentunya dini hari nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah akan dihadirkan pertandingan Piala Dunia gitu ya, Pantai Gading versus Norwegia. Yang pasti babak ke 32 besar gitu ya dari Stadion Dallas Stadium. Dan tentunya nanti juga tidak hanya Pantai Gading gitu ya versus Norwegia, tapi juga di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah untuk esok Rabu 71 Juli 2026, Prancis versus Swedia ya dari Stadion New York, New Jersey Stadium. Kemudian di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya pertandingan Meksiko versus Ekuador gitu ya dari Meksiko City Stadium. Dan juga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, Inggris versus Republik Demokratik Kongo gitu ya, juga akan bertanding untuk esok hari dari Rabu 1 Juli 2026. Jadi jangan pernah lewatkan pertandingan Piala Dunia 2026 dini hari ini nanti gitu ya, yang pastinya akan direlay langsung oleh RRI Pro 1 Manado bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi untuk kalian semua, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, karena masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina pada

0: Dim, lihat deh, si Riko dari kampung sebelah sekarang udah masuk pelatnas loh.
1: Iya ya, keren banget. Padahal dulu dia cuma ikut turnamen antar kampung. Tapi karena terus dibina dan latihan serius, akhirnya bisa tembus ke tingkat nasional juga.
0: Wah, berarti pembinaan itu memang penting banget dong ya. Bukan cuma soal bakat doang, tapi juga konsistensi dan dukungan yang terus menerus.
1: Ya iyalah, tanpa pembinaan dari usia dini, bakat cuma jadi potensi. Gak akan berkembang kalau gak diasah lewat event dan latihan yang rutin. Dan prestasi itu bukan cuma soal bakat, tapi juga kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Mulai dari keluarga, pelatih, sekolah, sampai pemerintah. Semua punya peran penting.
0: Iya sih, benar juga. Dari lapangan kecil yang sederhana, ternyata bisa jadi awal untuk mewujudkan mimpi besar seseorang jadi kenyataan.
1: Betul banget, makanya yuk kita dukung terus pembinaan olahraga di lingkungan kita. Karena setiap juara besar pasti lahir dari proses panjang dan pembinaan yang serius.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, apa sih Anda pendengar tadi dari Uri Republik dengan Pura-Pura Cinta tadi ya, yang kita hadirkan di Ruang Dengar Anda. Semoga hari ini lagunya tuh juga bisa membuat Anda jadi makin lebih enjoy juga, semangat gitu ya, saat terus mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi di hari ini saya terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 19 lagi pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan drama radio ya di Ruang Dengar Anda pendengar. Dan tentunya di kesempatan hari ini untuk Anda yang baru bergabung gitu ya di Pro 1 Manado, jadi semoga hari ini jadi makin lebih semangat saja. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan drama radio nanti dengan judul Bohong gitu ya, produksi dari RRI Bengkulu. Jadi untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, dengarkan drama radio nanti gitu ya. Saat lagi di Ruang Dengar Anda akan kami hadirkan di kesempatan hari ini. Dan sekarang ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan di Ruang Dengar Anda gitu ya di kesempatan hari ini. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga makin lebih semangat ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, di selama hari ini pendengar, ada beberapa hal gitu ya atau cara untuk menjaga kebahagiaan dan pola pikir positif agar menjadi salah satu kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif gitu ya. Apalagi di tengah berbagai tantangan, para ahli menilai bahwa kebahagiaan itu tuh bukan hanya ditentukan oleh keadaan tapi juga oleh cara seseorang menyingkapi setiap peristiwa yang terjadi pendengar ya. Dan dari laman WHO sendiri gitu ya, berpikir positif ini bukan berarti mengabaikan masalah tapi juga berusaha melihat peluang dan juga solusi di balik setiap kesulitan. Karena sikap ini tuh bisa membantu seseorang juga mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri dan juga mempererat hubungan dengan orang lain. Dan ada beberapa tips sederhana yang bisa kita terapkan pendengar agar tetap bahagia dan berpikir positif gitu ya. Yang pertama, mulai hari dengan rasa syukur. Luangkan beberapa menit setiap pagi untuk mengingat hal-hal baik yang kita miliki, dan kebiasaan ini juga membantu mengarahkan fokus pada hal-hal positif. Kemudian jaga kesehatan tubuh, tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga. Ini juga bisa meningkatkan suasana hati serta menjaga kesehatan mental pendengar. Kemudian kelilingi diri dengan lingkungan yang mendukung ya, berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan semangat dan energi positif, ini juga bisa membantu menjaga motivasi. Kemudian berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang tuh punya perjalanan hidup yang berbeda. Fokus pada perkembangan diri sendiri, ini juga akan membuat hidup kita rasa lebih bermakna. Kemudian belajar menerima kegagalan, karena kegagalan tuh merupakan bagian dari proses belajar. Dengan melihatnya sebagai pengalaman, seseorang juga bisa terus berkembang tanpa kehilangan semangat gitu ya. Kemudian lakukan kegiatan yang Anda sukai, menyisihkan waktu untuk hobi atau aktivitas yang menyenangkan, ini bisa membantu mengurangi tekanan dan juga meningkatkan kebahagiaan. Kemudian berlatih berpikir positif gitu ya. Jadi saat menghadapi masalah, coba deh bertanya, apa yang bisa Anda pelajari dari situasi yang Anda lewati gitu ya. Karena pendekatan tersebut juga bisa membantu menemukan solusi dengan lebih tenang pendengar. Oke, selain itu juga membatasi paparan informasi yang berlebihan dan meluangkan waktu juga untuk beristirahat, ini juga menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan emosi. Jadi jika seseorang merasa terbebani oleh tekanan yang berkepanjangan, tidak ada salahnya untuk kita bisa mencari dukungan dari keluarga, teman, atau bahkan tenaga profesional. Jadi dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana secara konsisten pendengar, setiap orang tuh pasti punya peluang ya untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, optimis, dan juga penuh semangat dalam menghadapi berbagai tantangan. Oke, okay, pendengar tadi beberapa informasi yang saya hadirkan untuk Anda, beberapa tips agar selalu bahagia dan berpikir positif di tengah kesibukan gitu ya. Dan informasi tadi saya dapatkan dan saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Anda bisa dapatkan ada banyak informasi-informasi terlengkap melalui portal berita rri.co.id ya, karena ada banyak sekali informasi-informasi berita nasional, internasional, bahkan juga nasional, regional gitu ya, daerah, bahkan juga informasi berita
berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, piala dunia, ya, bahkan editorial dan informasi-informasi lainnya lengkap bisa Anda dapatkan hanya di portal berita kami di rri.co.id. Dan untuk kalian semua, tetap terus bersama Pro 1 Manado nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda tadi dengan judul Bohong, ya, dan produksi dari RRI Bengkulu. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngotak membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngotak. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Boy, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye, ada m-banking pula. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan ndak punya dak.
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kau nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh padek. Kasih tahu kawan kamu tuh yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saipul?
3: Rengam Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Ya kan dari dulu cak itu Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan?
3: Yo tahu sayo. Tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tuh lah bisa gini go.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja. Dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah omongan Saipul Rot. Jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita paye jodak ke pantai. Kece anak kini Rot. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rod.
2: Oh iya.
3: Gas, gitu.
2: Oke, gaskan, Rod, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Ah, itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan.
5: Astaga, Cak Manu, Saipul kini, Rod?
4: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
4: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
5: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ku.
4: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipul Nyo langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, Man.
5: Ya Allah, laju Cak Manu kini, Rod?
4: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam Manu saya. Saat Nyo lagi butuh, saya udah ada, Man.
5: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elok-elok aja kini kondisinya.
4: Ayo, Man. Semoga lah, Man. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: Weh, aduh. Rod, Jarod, Erman.
1: Iya, Bol.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bol, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan alamu, Bol.
0: Weh, saya ingat nian dulu tuh. Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak saya kok, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh nah, woi. Rod man, bak mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe ni antuna memang lah yo. Banyak ni yang duit gaya saya kok. Saya mau tajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah, saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang laju segan kek saya, nak berkawan kek saya. Siapa pulo yang nak berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah Pul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
1: Jadi Pul masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki ambo.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saiful, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Ya, banyak terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di Roner Anda, tiba produksi dari RRI Bengkulu, tadi dengan judul Bohong ya. Dan yang pastinya setelah ini pendengar akan kita hadirkan mimbar agama Buddha ya di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya nanti ada banyak lagu-lagu religi untuk umat Buddha sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pastinya nanti setelah mimbar agama Buddha akan kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan nanti setelah warta berita tentunya nanti akan ada Manado Malam ya, yang akan hadir di ruang dengar Anda nanti bersama Priscilla yang akan menemani Anda di Manado Malam. Baik, saya Lin Sofiani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, dan saya akan kembali. Jangan lupa nantikan pertandingan bola ya untuk dini hari nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah, Pantai Gading versus Norwegia gitu ya, dari Stadion Dallas. Kemudian di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah, Prancis versus Swedia dari Stadion New York ya, New Jersey Stadium. Dan tentunya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Meksiko versus Ecuador ya untuk esok hari. Dan di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, Inggris versus Republik Demokratik Kongo ya, yang pastinya dari Atlanta Stadium. Jadi untuk kalian semuanya, jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia 2026 untuk esok hari Rabu 1 Juli 2026 gitu ya, yang akan disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 Manado bersama Pro 3 Jakarta. Saya Lin Sofiani undur diri dari ruang dengar Anda. Kita hadirkan mimbar agama Buddha di ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Lah, ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Mah. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarip Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95% nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. 0 kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan yang sesuai diharapkan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
7: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
9: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Tidak terasa program.
11: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
10: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman,

0: pelaku industri makanan untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
1: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
4: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
5: Yang sekarang dan kembali 351 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang ke tanah suci. Kita bangga dan berbahagia.
4: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
6: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit.

0: sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohu Dan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
1: Untuk penyambutan ya, wakaf kampung jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
0: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan mutu. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohu Dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
4: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
5: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
4: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
6: Bahasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
5: Ya, itulah.
6: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
4: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Manado di kesempatan malam hari ini. Menit ke-37 pendengar, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Senang sekali saya Priscilla Balebu kembali bisa menemani Anda untuk Manado malam ini. Selamat malam untuk Anda yang mungkin sedang menikmati waktu terbaik Anda bersantai di rumah malam hari ini, sedang melepas penat lelah begitu ya, sembari mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Dan nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar untuk Ruang Rindu pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita akan bergabung atau Anda mendengarkan Inspirasi Malam terlebih dahulu, menemani istirahat malam hari Anda sebelum nanti kita bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk Anda mendengarkan siaran langsung Piala Dunia nantinya. Untuk di kesempatan hari ini, Selasa, Anda sudah mendengarkan ada 3 pertandingan pada pagi hari tadi pendengar. Namun nanti dini hari besok, Rabu 1 Juli pukul 00 waktu Indonesia Barat atau 01 waktu Indonesia Tengah, akan ada pertandingan Pantai Gading versus Norwegia. Sekali lagi pendengar, Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Manado di seluruh Indonesia, Pantai Gading versus Norwegia, 00 waktu Indonesia Barat atau 01 waktu Indonesia Tengah. Untuk babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selamat malam untuk Anda yang sudah mulai saling mengejek. Sudah ada yang mulai pulang kampung, sudah ada yang mengangkat kopernya pendengar, sudah mulai saling mungkin bercanda bersama keluarga, bersama sahabat, rekan kerja Anda pendengar. Selamat juga untuk Anda yang akhirnya lolos negara-negara timnas jagoan Anda pendengar. Saya Priscilla masih menemani untuk Manado malam ini. Tetaplah bersama kami.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Apakah Anda mendengarkan pendengar ciri khas dari Jikustik atau ala-ala Pongki Barata ketika mendengarkan lagu dari Dato' Sri kali ini? Iya betul pendengar, karena lagu yang judulnya Seindah Biasa ini adanya di album berjudul Prasasti Seni dari Siti Nurhalisa yang memang diciptakan oleh Pongki Barata, musisi dan vokalis grup musik Jikustik dari Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, dan mungkin kembali Anda forward ke tahun 2004 pendengar, di mana lagu ini dirilis, lebih tepatnya di 12 April 2004, membawa Anda ke kenangan-kenangan di masa itu ya. Di tahun segitu saya kayaknya baru lulus SMA. Anda ada di usia berapa kira-kira pendengar ketika lagu tersebut dirilis? Nanti akan saya bawa lebih jauh lagi pendengar, bukan hanya dari 2004, kita akan ke tahun 80-an, 70-an, bahkan mungkin 60-an. Kalau ada lagu-lagu yang mewakili tahun tersebut, di Ruang Rindu nanti Anda mendengarkan kami pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Anda akan mendengarkan hits nostalgia Indonesia, juga mancanegara. Kita akan kembali ke masa lalu sambil menanggapi topik, Anda bisa bergabung bersama kami. Namun kali ini akan saya putarkan lagu yang cukup manis dari Tulus, lagu untuk Anda yang mungkin kalau ada yang meminta seseorang mencintai kita apa adanya, kalau kata Tulus malah jangan cintai aku apa adanya. Ini dia di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Ruth Sahanaya hadir dengan Keliru membuka perjumpaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Silakan bergabung bersama sambungan telepon atau WhatsApp call juga bisa. Anda bisa ke 0821-9583-5080. Dan seperti biasa, Anda bergabung untuk mendengarkan Hits Nostalgia Indonesia juga mancanegara, yang tentunya bisa Anda minta pendengar ketika sudah menanggapi topik ya. Dan malam hari ini saya ingin membawa Anda ke kenangan bertemu artis atau idola Anda. Kalau dulu Anda pernah, atau di masa lalu, atau 2 bulan yang lalu, kemarin mungkin pernah bertemu artis idola Anda, kira-kira siapa? Atau di zaman-zaman Anda mungkin masih lincah-lincahnya ya. Tapi kalaupun tidak pernah bertemu artis, kira-kira siapa yang Anda idolakan dan ingin berjumpa? 0821-9583-5080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa, Bung Beni Jobolmut, Rizky Lamalem.
0: Keren, penelpon pertama loh, first caller ini.
1: Cuma mujur, kamu mujur belum bilang kan.
0: Bung Beni Jo, gimana kabar hari Selasanya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat, ini masih mengantuk ini pes, ini gara-gara nobar ini.
0: Aduh, semua batanya, ayang apa ini?
1: Tapi ayam Argentina ini.
0: Oh, mulus ya, masih top skornya sekarang, gol terbanyak ya?
1: Oh ya, masih top skor.
0: Oke deh, untuk babak 32 besar kali ini.
1: Untuk para fans di Jerman, sabar-sabar ya, sudah so pulang kampung ke tukang.
0: Aduh, baterai Kang. Bung Beni Jo, masih ingat tidak zaman dulu pernah ketemu artis nggak sih? Pengalaman bertemu artis atau berjumpa lewat apa gitu, atau yang ingin dijumpai kalau belum pernah?
1: Kalau artis pernah sih jumpa waktu itu, Mahalini sih yang konser di Gorontalo.
0: Wah, Mahalini?
1: Iya, Mahalini. Mahalini kan pernah konser di Gorontalo kan, tahun 2025, tahun kemarin.
0: Baru tahun lalu. Bersama suami kah atau sendiri?
1: Gimana?
0: Sendirian, lagi konser ya Mahalini?
1: Sendirian. Mahalini sendirian, kan ada yang nanya suaminya mana, dia bilang gak ikut, banyak urusan.
0: Terus ke Febian ya, oke deh. Gimana kesannya pertama melihat Mahalini waktu itu, tahun lalu Bu Beni Jo?
1: Aduh, ini tuh mantan. dia kan pernah Indonesia
0: Idol, kan? Betul. Pernah bintang radio juga.
1: Bintang radio juga, di cuma Bali. Mungkin Indonesian Idol ya, mungkin Mahalini itu urutan keberapa, nggak juara sih dia.
0: Betul. Jadi kesan pertama melihat, kagum dengan kecantikannya ya.
1: Aduh, aku mar itu manusia, lautan manusia itu.
0: Wih, ramai sekali. Ada
1: di bot waktu itu, coba ada dosa dikit. Mar, sama aja, biar sama Unipres, jauh sekali, dan melihat kacili.
0: Oh, oke. Jadi tidak terlalu jelas begitu ya?
1: Iya, tidak terlalu jelas.
0: Tapi suara aman. Suara aman.
1: Oh, aman.
0: Bagus
1: suaranya
0: ya.
1: Memang mantap itu.
0: Oke deh.
1: Lagu itu kan lagu-lagu Mahalini itu kan pernah jadi lagu wajib ya di bintang radio itu ya itu.
0: Betul.
1: Apa? Yang judulnya itu.
0: Sial. Iya betul, masih inget loh, bagus, keren.
1: Oh, Beni Jo gitu loh.
0: Oke, Bu Beni Jo, silakan lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Western songs yang pasti.
0: Western song, malam hari ini ada Barbara Mendes dengan Because of You. Ada juga Cyndi Lauper.

0: True Colors, saya hadirkan satu lagi, Beauty and the Beast dari Jordyn Sparks. Yang mana?
1: Yang kedua, Cindy apa itu?
0: Lauper, True Colors.
1: Cindy Lauper, itu aja please.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Oke, tentunya ya, pertama-tama please kita berikan tugas, tetap semangat ya, berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Please, sabar apa mainnya, kita buka jadwal ini.
0: Siapa?
1: Main sebentar, sebelum
0: nanti Pantai ini, Gading Norwegia jam 1.
1: Terus kalau
0: jam 5 subuh Prancis Swedia, jam 9 pagi Meksiko Ecuador.
1: Wow, mantap. Pendukung
0: mantap,
1: Prancis
0: ya?
1: Ayo semangat.
0: Oke.
1: 3 orang spesial ya malam hari ini, yang pasti ada Ibu Fatmawati ya di Kota Digital Bitung. Tak curiga Ibu Fatmawati ini teh ayam ini panser marso pulang ini Ibu Fatmawati. Panser buat dia. Dalam sehat, dalam kompak selalu.
0: Okay.
1: Terus yang kedua ada Bung Tips di Tomohon. Apa kabar Bung Tips? Dan yang ketiga ada temannya Tips juga ada Bung Kristo di Paslaten Tomohon.
0: Baik.
1: Itu alamat yang sama itu Bung Tips dan Bung Kristo di Paslaten Tomohon. Itu
0: okay
1: aja please, makasih, selamat malam.
0: Malam baik, terima kasih Bu Benijo yang sudah bergabung malam hari ini. Oh, pernah berjumpa dengan Mahalini walaupun tidak berjumpa secara face to face ya, hanya melihat dari kejauhan karena saking ramainya konser dari Mahalini saat itu, katanya Bu Benijo. Dan suaranya tidak diragukan lagi, keren banget ya. Oke, Bu Benijo dengan pengalaman dan kesannya bertemu dengan Mahalini, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, coba kita angkat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Priscila.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ros di Lailem.
0: Ibu Ros di Lailem, Bu Ros, bagaimana kabar Selasa ini?
2: Ya.
0: Gimana kabar hari ini?
2: Anda bye-bye.
0: Syukurlah. Kalau Ibu Ros, kalau Pris tanya, pernah ketemu artis enggak?
2: Ya, dulu pernah datang di Lailem artis-artis.
0: Oh, siapa Ibu Ros? Boleh tahu?
2: Artis Emilia Contessa.
0: Emilia Contessa.
2: Dan
0: pernah mampir di Lailem ya?
2: Iya.
0: Wih, keren.
2: Nyanyi di Lailem. Ada kenalan tuh mungkin. Orang nonton, no, cuma nonton.
0: Nonton juga Emilia Contessa bernyanyi ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Kesannya seperti apa saat itu Ibu Ros?
2: Ya.
0: Kesannya seperti apa setelah melihat secara langsung seorang Emilia Contessa?
2: Kesannya pokoknya orang senang nombor nonton. Mm-mm. Karena kaget toh.
0: Mm-mm.
2: Masih remaja toh dulu orang. Jadi ingin dang bali aja noh baku.
0: Wah.
2: Baku rujuk dan
0: minta tanda tangan gak saat itu?
2: Ya.
0: Sempat minta tanda tangan gak?
2: Enggak.
0: Oh, kalau udah ada handphone udah minta selfie ya saat itu.
2: Ya.
0: Oke, Ibu Ros, silakan Ibu Ros mau lagu Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Indonesia malam hari ini hadir Krisdayanti dengan Mencintaimu, Java Jive Menikah, ada juga Rafika Duri Surat Undangan. Yang mana?
2: Rafika Duri.
0: Boleh, langsung untuk 3 orang saja.
2: Pertama buat Priscila yang cantik. Baru ini kali lagi baku dapat kan biar semua di udara.
0: Betul.
2: Terima kasih so angkat telepon. Mm-hmm. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini.
0: Amin.
2: Diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Salam buat adik Daniel Kang.
0: Terima kasih Bros.
2: Nah, mau salam Jo, ada Pak Li di Tuminting, selamat malam. Ada juga Ibu Nika di Lailem, Esther di Gedean.
0: Oke.
2: Ada Leilem lagi tapi nanti besok.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Ros.
2: Buat Priscila yang cantik, imut-imut, terima kasih. Uh-huh. So angkat, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bu Ros yang ada di Leilem sudah bergabung. Wah, ini jam-jaman tahun berapa itu berarti Bu Ros? Ibu Ros masih remaja, masih muda katanya. Sempat melihat Emilia Contessa datang langsung ke Leilem ya. Bukan ke Manado, tapi ke Leilem langsung. Dan menonton langsung. Sayangnya tidak minta tanda tangan saat itu. Mungkin di zaman dulu ada istilah pendengar starstruck. Ketika Anda melihat idola Anda dan boro-boro minta foto, tanda tangan. Yang ada hanyalah tatapan kekaguman. Ketika bisa melihat mereka secara langsung. Saya ingin bertanya kesan-kesannya. Apakah Anda masih ingat ketika Anda bertemu dengan idola Anda di masa lalu, di zaman dulu? Seperti apa perawakan mereka? Biasanya ada yang bilang lebih cantik di aslinya, lebih gorgeous katanya kalau melihat secara langsung dibandingkan di foto katanya ya. Banyak yang seperti itu. Atau Anda juga bisa menceritakan kenapa Anda bisa bertemu dengan idola Anda tersebut atau artis tersebut. Jadi tidak harus idola sebenarnya. Pengalaman bertemu artis, bertemu public figure, bertemu seseorang yang tadinya hanya Anda lihat di layar kaca atau Anda dengarkan melalui radio. Dan inilah yang menjadi topik kita di Ruang Rindu kali ini. Saya akan putarkan dulu lagu yang sudah diminta. Kita mulai dari Cyndi Lauper, True Colors. Bumi ini jadi bomot lagu Anda.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Gara-gara kau menguap, Bajangkit juga saya menguap.
4: Kukira ini flu, bikin Bajangkit.
3: Hai, menguap juga bisa Bajangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Tukang yang masih setia bersama kami Ruang Rindu kembali. Di kesempatan menit ke-36 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih dengan obrolan malam kita pendengar tentang bertemu artis atau public figure atau mereka-mereka yang tadinya hanya Anda saksikan atau lihat, dengar di layar kaca atau di radio. Namun pernahkah Anda bertemu dengan mereka secara langsung di masa lalu? Silakan bergabung bersama kami di 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Keke Wonda di Tataran 1 Tondano.
0: Keke Wonda, bagaimana kabar hari ini? Aman semua?
1: Aman.
0: Oke, siaplah. Kalau begitu, Keke Wonda pernah ketemu artis siapa kira-kira?
1: Pernah.
0: Oh, siapa tuh?
1: Obi Mesak.
0: Di
1: Tomohon.
0: Oh, datang ke Tomohon ya saat itu?
1: Iya, tahun lalu.
0: Tahun lalu 2025 dong.
1: Iya, tahun lalu.
0: Baru
1: tahun lalu.
0: Oh. Itu setelah sekian lama baru bisa melihat secara langsung ya, Keke Wanda?
1: Iya, langsung.
0: Gimana perasaannya atau kesan-kesannya saat itu?
1: Pokoknya senang, noh. Oh. Kan idola.
0: Wih, idola. Lagu apa yang paling yang paling membekas dari Obi Mesak, lagu yang mana?
1: Pokoknya semua DP lagu.
0: Saya juga suka lagu-lagu dari Obi Mesak. Lumayan, lumayan suka ya. Ada ada yang masuk pilihan kebetulan malam hari ini. Jadi kesannya sangat senang, sempat bertemu atau minta tanda tangan begitu, berfoto? Enggak.
1: Iya.
0: Oh, sempat.
1: Sempat.
0: Wah. Wow.
1: Baru cuma itu HP itu so enggak dia pakai.
0: Tapi untung masih ada ya. Baiklah kalau begitu. Keke Wanda, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia aja.
0: Tadi ada Obi Mesak antara Benci dan Rindu.
1: Oh, itu juga.
0: Chris Dayanti. Boleh. Untuk siapa langsung 3 orang?
1: Oke, buat cantik Priscila Yamani, siap baik hati. Aduh. Terima kasih soal angkat telepon. Salam sayang, salam kasih, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga di rumah.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
1: Kirim salam buat Cliff di Motoling, ada Ratna di Singkil, ada Anggre di Tareran. Kembali ke cantik, makasih, shalom, selamat malam.
0: Malam baik. No 082195835080 untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, kalaupun belum pernah bertemu atau katakanlah tidak bisa bertemu atau tidak ada kemungkinan pres saya ketemu mereka. Mereka kan ibu kota gitu ya. Masa datang ke rumah saya yang hanya di mungkin di pedalaman atau Anda yang daerahnya susah untuk dijangkau begitu. Nah, tadi saya sudah sempat menjelaskan di awal pendengar, topiknya bisa Anda tanggapi berarti kalau dikasih pilihan ingin berjumpa artis siapa. Ini buat Anda yang belum pernah bertemu artis, belum pernah melihat secara langsung begitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dikasih sedikit wish lah atau permintaan, kalau peristanya Anda kalau misalnya dikasih pilihan ingin bertemu siapa, artis, public figure, dan kenapa alasannya, jangan lupa 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Silakan dicoba kembali. Sepertinya saya mengalami sedikit masalah di sini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam baik.
2: Ya. Senyumnya manis sekali.
0: Siapa di mana?
2: Dari Ibu Aurina, Tataran 2.
0: Oke, Ibu Aurina, apa kabar?
2: Baik sekali, puji Tuhan.
0: Sehat ya?
2: Sehat sekali.
0: Kalau hati bagaimana?
2: Hati
0: aman.
2: Berbunga-bunga. Dekat suaranya. dengar suaranya Prince kan.
0: Aduh masa.
2: Berbunga-bunga.
0: Oh, syukurlah. Berflower-flower iya. Orang bilang ya.
2: Iya, betul.
0: Ibu Aurina. Betul. Ini ya. harusnya ya. Pernah sih jumpa bolak-balik kan Manado Jakarta. Kira-kira pernah ketemu artis?
2: Ya, namanya tinggal di sana. Mm-hmm. Ada puluhan tahun, ya mm-hmm. pasti iya.
0: Siapa tuh? Boleh
2: banyak,
0: tahu?
2: Banyak, tapi yang satu ini, Sam Deloid, itu mm-hmm. pacarku.
0: Beneran apa? Ngaku-ngaku ini?
2: Beneran, suka ke rumah sama grupnya. Tapi jaman... belum terlalu top ya.
0: Tahun berapa terus, saat itu?
2: Ya lupa, ini kan udah tua.
0: Waktu masih muda
2: jadi,
0: dulu ya.
2: Jadi fotonya banyak. Mm-mm. Tapi oh, setelah bukti, jadi ya? Dengan papinya anakku, disobek-sobek semua.
0: Oh kenapa?
2: Foto-foto dulu. Ya,
0: kenangan-kenangan. Kalau,
2: iya begitu, kenangan yang lalu lupakan dulu.
0: Oh, baiklah, sudah move on ya.
2: Supaya kalau jaga anak, enggak ini. Kalau jaga anak, pasti pikirannya tertuju ke anak.
0: Oh baiklah, biar fokus ya.
2: Biar fokus.
0: Oke gitu. Deh, Ibu Aurina Deloitte, wah luar biasa. Silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Kalau Prince, kalau ada acara-acara begitu di gedung di mana-mana, itu kan ada artis.
0: Oh iya, pasti. Biasanya.
2: Iya, ketemu langsung.
0: Kadang salaman. Benar. Kadang di mall juga pernah. Ketemu.
2: Di mall juga ketemu di mana-mana ya namanya okay. Jakarta ya.
0: Iya, benar. Tinggal nongkrong di mall yang banyak artisnya.
2: Iya, gitu.
0: Oke deh, Ibu Aurina, silakan lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Kalau Indonesia apaan?
0: Indonesia malam hari ini tadi ada Krisdayanti Mencintaimu. Ada Java Jive Menikah.
2: Krisdayanti aja yang pertama.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang
2: yang pertama buat Priscila yang senyumnya manis. Gak bosan dilihat. Salam buat Daniel ya. Super ya. Hero-nya aku.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Aku kangen sama dia.
0: Siap.
2: Gitu ya. Terus buat Priscila sehat selalu, bahagia okay. selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga. Amin.
0: Amin.
2: Terus tiga spesial. Yang pertama buat Ibu Marsi di Tondano, ini salam dari Ibu Aurina. Terus yang kedua buat Pak Li di Tuminting, ini ada salam dari Ibu Aurina. Okay. Terus yang ketiga, apaan sih? Terus yang ketiga. Ani di Kota Mobagu.
0: Baik.
2: Salam dari Ibu Aurina.
0: Siap. Terima kasih Ibu Aurina.
2: Kembali ke yang manis tuh. Kalau senyum manis sekali.
0: Permen kali ya, ya manis. Oke deh, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Malam baik. Banyak pengalaman, banyak katakanlah yang bisa membuat Anda pendengar untuk bertemu dengan mereka-mereka yang kita kenal dengan sebutan artis, public figure, ataupun bahkan juga kalau misalnya belum pernah atau tidak memungkinkan Anda untuk bertemu mereka, kira-kira kalau dikasih permintaan atau make a wish gitulah ya, Anda ingin berjumpa dengan siapa atau mengidolakan siapa dari masa lalu atau di zaman dulu dan menjadi sebuah mimpi ketika Anda mungkin bisa nanti bertemu mereka ya. 082195835080 Mas saya tunggu, namun sudah 2 penelpon, sudah 2 lagu juga akan saya putarkan. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Selamat malam pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu. Sudah hadir Kris Dayanti, Mencintaimu. Silakan untuk anda bergabung di 0821 9583 5080. Namun sekiranya kalau sambungan telepon sibuk apa sih Pris ya, atau WhatsApp call-nya sibuk, anda bisa ke SMS juga WhatsApp chat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Pris.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo juga, ada diriku di sini, Bu Natalia Toli-Toli.
0: Oh,
1: Mbak Pris.
0: Ibu Natalia, gimana kabar hari ini Bu Natalia?
1: Kabarku baik-baik sayang.
0: Lancar,
1: cuaca
0: semua
1: cerah.
0: Panas nggak di Toli-Toli?
1: Oh, panas-panas.
0: Enggak
1: ada hujan. Okay.
0: Baiklah. Iya.
1: Kalau Manado gimana, Mbak Pris?
0: Wah, tadi sempat setelah sekian hujan, lama panas, ya? Sempat hujan tadi sedikit tapi.
1: Aduh.
0: Dan
1: iya,
0: mendung-mendung seharian. Oke.
1: Oke,
0: Ibu Natalia sudah dengar topiknya?
1: Oh iya, sudah.
0: Kalau Ibu Natalia pernah ketemu siapa? Atau ingin bertemu siapa?
1: Oh, kalau pernah ketemu artis di sini tahun 2024, Prit Salamor.
0: Oh, Salamor.
1: Iya, datang sini dia, Mbak Pris.
0: Okay.
1: Dia menyanyi. Dia menyanyi. Aduh, asik suaranya ya, Prit.
0: Vicky Salamor,
1: Prit Salamor. Iya, Kiki Salamor. Biasa kita Prit Salamor. Terus dia menyanyi di lapangan terbuka sini, Mbak Pris. Tapi kayaknya dia dia pernah ada pacar di sini katanya waktu kuliah sama-sama di Salatiga.
0: Orang Toli-Toli.
1: Iya, tapi Pris pacarnya udah menikah. Jadi dia cerita biar di atas panggung.
0: Oh, itu kesannya saat dia manggung ya, Bu Natalia.
1: Iya, itu makanya kesannya itu kesan dia datang terus dia cerita dia ada pacar katanya orang Manado tapi di Toli-Toli sini, Mbak Pris, dia. Pacarnya lagi kuliah, mereka sama-sama di sana mungkin terus ketemu. Terus dia cerita dia katanya ada punya pacarnya. Jadi kita tahu pacarnya di sini.
0: Ditinggal
1: sama
0: nikah
1: orang
0: dong. Untung habis cerita dia enggak nyanyi, harusnya aku yang di sana.
1: Aduh, Pris, saya suka dia nyanyi itu lagunya Mbak Pris. Dia saya suka dengar dia menyanyi lagunya itu Tuhan Beta Mau Dia.
0: Oh, Tuhan Beta Mau Dia. Ada juga yang paling terkenal Cinta Beda Agama, bukan ya?
1: Oh iya, itu ada juga dia menyanyi itu Cinta Beda. Dia menyanyi itu, Mbak Pris, dia menyanyi juga semua.
0: Wah.
1: Yang memang yang kesukaannya itu, oh dia okay. Nyanyi di sini.
0: Siap. Okay deh, kalau begitu Ibu Natalia yang pernah bertemu Vicky Salamor, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara kali ini?
1: Mancanegara sudah, Pris.
0: Manca tadi ada Barbara Mendes, Because of You. Jordan Sparks, Beauty and the Beast. Saya hadirkan satu lagi, Vivian Green dengan Better Man. Yang mana?
1: Wah, yang ketiga terakhir.
0: Oh, boleh nih, yang terbaik ya. Silakan untuk siapa? Tiga orang ya.
1: Aduh, yang pertama mau salam yang orang Tata Arannya ada Ibu Orina. Selamat malam Ibu Orina, sudah gabung ya. Salam sehat. Salam manis, salam kompak selalu. Dan yang kedua ada Ibu Ros juga yang ada di Lailem. Selamat malam Ibu Ros, salam sehat, salam manis, salam kompak. Dan yang ketiga,
0: kenapa terputus Ibu Natalia? Kaget loh sayangnya ya. Silakan dicoba kembali di 0821 9583 5080 untuk anda yang masih mencoba melalui WhatsApp call ya. Wah, ini persaingannya luar biasa sih di WhatsApp call. Karena tadi WhatsApp call saya coba ke penelpon biasa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, terputus. Kenapa diputus, Pak, Bu, Mas, Mbak? Halo, selamat malam. Saya coba lagi di belakang Ibu Natalia. Belum sempat salam tadi kalau tidak salah. Boleh diketikkan WhatsApp chat saja Ibu Natalia, nanti saya bacakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Selamat malam, Pris.
0: Malam baik. Pemilik suara ceria ini dengan siapa di mana?
2: Nyerah mau tanya kalau siapa dia?
0: Dengan siapa di mana?
2: Iya, begitu. Dengan Ibu Esther Lita di Girian.
0: Ibu Esther Lita, gimana Girian hari ini, aman?
2: aman.
0: Syukurlah.
2: Cuma lagi orang-orang suka pada apa tuh kak? Pengaruh nobar stokang.
0: Udah demam Piala Dunia memang selalu toh. Ibu Esther
2: ya, terpengaruh pulang kampung tuh.
0: Aduh, mau bagara. Aduh, mau baterek malam-malam pak pendukung Belanda, Kang Jerman.
2: Iya no.
0: Kosio.
2: Tapi sudah pulang kampung sebanyak.
0: Aduh, oke deh kalau begitu kita langsung ke topik. Ibu Esther Lita, pernah bertemu atau ingin bertemu artis siapa?
2: Kalau artis namanya di Bitung kan banyak. Mm-mm. Cuma kita kan jangan terlalu anu dengan kalau ada nonton artis biasanya yang paling apresiasi kita pada anak.
0: Oh.
2: Jadi kita tuh kan jaga plengko.
0: Yang terbaru yang pernah datang ke Bitung siapa?
2: Bagaimana?
0: Yang terbaru yang sempat datang ke Bitung?
2: Ada tuh yang penyanyi baru.
0: Oh, penyanyi timur atau Indonesia, pop Indonesia?
2: Siapa kok dia nama Tiko kan siapa itu?
0: Lagunya masih ingat?
2: Ah, tersering nyata lo ada kita lagu-lagu baru no.
0: Kira tour monitor ketua.
2: Sekarang kita jangan terlalu itu dengan menonton artis. Apalagi kan mau terdesak-desakan dan terus.
0: Iya, agak kalau konser butuh perjuangan emang ya.
2: Jadi lebih kan anak-anak suka tuh berdesak-desakan.
0: Oke deh, Ibu Esther.
2: Kalau kita lebih suka kita mau lihat public figure.
0: Public figure.
2: Macam presiden,
0: gubernur.
2: Tapi berkesan pada kita dulu itu waktu kita masih SD.
0: Oh, siapa yang datang?
2: Bapak pembangunan.
0: Wih, Pak Soeharto.
2: Pak Soeharto.
0: Wah, luar biasa. Sempat dia tuh secara langsung.
2: Iya, secara langsung.
0: Wah,
2: ya keren. Dari Manado dia ke Bitung. Oh, dia jalan baikkan tangan dulu. Dia sempat dapat dapat tangan sempat kita dapat sontong no, walaupun di kerumunan kan berbaris toh di sepanjang jalan tuh, Chris.
0: Oh, baiklah.
2: Senang jangan sekali dengan DPI, Bu no.
0: Ibu Tien Soeharto. Oke deh.
2: Ibu yang setia.
0: Baiklah kalau begitu Ibu Esther Lita, pengalamannya luar biasa ternyata ya. Silakan ya. Untuk lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Apa Jo? Mancanegara aja dari tadi.
0: Ada Because of You dari Barbara Mendes, Jordan Sparks dengan Beauty and the Beast. Yang mana?
2: Yang pertama tadi apa, Prince?
0: Because of You, Barbara Mendes and Neo. Yeah. Boleh yeah. Itu?
2: Boleh.
0: Untuk siapa langsung?
2: Oke, Pris, makasih sudah angkat telepon. Salam sehat, bahagia, dan terus diberkati bersama keluarga tercinta. Mm-mm. Terlebih buat si kecil Daniel.
0: Amin, terima kasih.
2: Oh, sejak lama kita sama muncul ke sana, Pris.
0: Oh, baiklah, sampai ketemu ya.
2: Sejak lama. Insyaallah kalau ada itu pasti kita mau semua ke sana. Suara target mau ke sana.
0: Oke, baiklah.
2: Oke, salamnya 3 orang. Ada terapi Pak Aco yang ada di Bolmut, selamat malam. Yang ada di Lailem, apa kabar? Terapi Ibu Ros. Ibu Ros, ada bergabung tadi, Kang. Aduh, jago di penjara-jara. Salam kompak, salam kekeluargaan Ibu Ros. Terus yang terakhir, yang ada di Wino Rangian Tombatu, Pak Jem. Salam kompak juga, salam persahabatan selalu. Pris, makasih.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Ibu Esther Lita yang sudah bergabung malam hari ini dengan pernah pengalamannya bertemu dengan public figure mantan Presiden Soeharto bersama Ibu di zaman berarti masih sekolah kayaknya Ibu Esther Lita itu ya. Terima kasih pendengar Tungan yang masih setia bersama kami di 082195835080, nomor yang bisa Anda hubungi untuk meminta hits nostalgia Indonesia mancanegara. Oh, ini ternyata menyusul salamnya Ibu Natalia tadi yang sempat terputus karena jaringan katanya. 3 orang spesial dari Ibu Natalia untuk Ibu Aurina, Ibu Rose, Bung Sony, Alexander katanya. Terima kasih, sukses Mbak Pri sampai akhir siaran. Terima kasih Ibu Natalia. Saya tadi sudah 2 penelpon, coba kita ke WhatsApp chat. Ada dari 082394352 sekian-sekian. Malam baik Priscila, malam baik juga. Salam buat semua pencinta Pro 1 katanya. Kalau saya di tahun 70-an pernah berjumpa artis Norma Sangir. Ada kekawangkoan Kota Kacang Biabong di lapangan Polresta Kawangkoan. Masih ingat detail loh ini ya. Dia bawa lagu Gembala Sapi, seru memang, senang katanya. Makasih, sukses selalu, semangat, diberkati bersama keluarga. Just bless you, God bless you too. Ada Ibu Aneke Paniki, dua Perum, betul ini? Terima kasih Ibu Aneke yang sudah bergabung. Wah, seru sekali ini, masih ingat tahun 70 loh. Memorinya luar biasa ini sepertinya Ibu Aneke ya. Saya mencoba ingat-ingat juga pendengar zaman saya SMA. Kalau tidak salah sempat menjadi panitia konser di masa itu. Dan ketika menjadi panitia dengan lanyardnya, dengan sok sibuknya di masa itu, di masa sekolah, band yang datang saat itu di Kota Manado adalah Elemen. Wah, masih ada, masih punya saya foto bersama Didi Riyadi, drummernya, bersama Ferdi, vokalisnya, sang vokalisnya. Sekarang mereka sudah, wah, jauh senior ya. Kenangan-kenangan tersebut pendengar, semoga bisa sedikit banyaknya membawa Anda kembali ke masa lalu, mengingat kenangan-kenangan terbaik Anda, berkesan Anda bersama mereka yang Anda idolakan. Kalau saya ditanya, belum pernah misalnya bertemu dengan artis, public figure, ingin ketemu siapa, Pris? Saya sekarang, di usia yang sekarang, lebih suka nonton podcast, mendengarkan podcast lebih tepatnya. Jadi ada beberapa podcaster yang saya ingin bertemu namun belum ada kesempatannya ya. Kalau Anda seperti saya, kira-kira ada juga yang ingin Anda jumpa, ingin bertemu atau sekedar say hi. Kira-kira idola atau artis atau public figure siapa yang ingin Anda temui? Yang pasti mereka adalah yang terbaik, seperti kata Vivien Green, better man. Dan semoga juga untuk Anda pendengar malam hari ini tetap bahagia, setia bersama Pro 1 RRI Manado.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintai Indonesiamu.

0: kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Ruang Rindu masih menemani. Kalau tadi sudah ada Vivian Green di awal dengan Better Man, ada juga Barbara Mendes Because of You, New, yang sudah membawa kita ke menit 21 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda bergabung di 0821-9583-5080 pendengar untuk meminta nostalgia mancanegara Indonesia yang hits pastinya. Pilihan Pro 1 di 0821-9583-5080. Halo.
1: Halo, selamat malam Bu Priscilla.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam. Pak Jun di Ambon.
0: Pak Jun, apa kabar Ambon?
1: Kabar sehat walafiat terakhir ya.
0: Sedang bersedih kak ini Belanda pulang.
1: Suara kurang jelas itu. Okay.
0: Pak Jun, bisa mendengar suara ya, saya?
1: Ya, Pak, goyang begitu.
0: Halo Pak Jun.
1: Halo, halo, dengar. Bisa.
0: Gimana kalau Pak Jun menanggapi topik, gimana, pernah ketemu artis siapa?
1: Ya, ya Pak Zona.
0: Pernah berjumpa dengan artis siapa?
1: Artis? Sofyan aja sama Widiawati.
0: Oh, Sofyan Widiawati. Oke ya. Deh, karena jaringannya tidak terlalu bagus, langsung Pak Jun mau lagu Indonesia atau mancanegara?
1: Lagu Manca Jua.
0: Manca Jua. Ada Jordan Sparks dengan Beauty and the Beast. Boleh jangan untuk siapa? Tiga orang.
1: Tiga orang. Untuk Batu Sila, terima kasih banyak ya. Selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati Tuhan selalu bersama keluarga dan harapan sehat semua ya. Lalu Bapak mau kirim salam pada Tina juga di Kanaan. Selamat malam harapan sehat. Atau Mama juga. Ada siapa ya? Ada Pak Raiko di Lelem. Selamat malam Pak Raiko. Apa di kabar? Semoga sehat, sehat, walafiat ya. Ada juga ada kita orang punya Ibu ada Anggrek. Ibu Anggrek ya, siapa nama Ibu yang di Kota Bagi Bu Ani. Ani selamat malam harapan ya selalu ya. Terima kasih banyak. Selamat malam Bu Tisi.
0: Malam baik, terima kasih. Pak Junaidi yang ada di Ambon, terima kasih sudah bergabung walaupun dengan perjuangan jaringan yang luar biasa sulit ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Mbak Pris.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Ini Bermina di Bitung Sari Kelapa.
0: Bagaimana kabar di Bermina hari ini?
2: Kabar baik.
0: Syukurlah, sudah dengar topik.
2: Biar Jerman so kalah.
0: Oh doh. Napoleon Panzer so masuk kan. Ibu Hermina, kira-kira ya, pernah bertemu siapa?
2: Oh sudah, itu kalau Yoke Pritz Kang, artis lagu rohani itu.
0: Pernah berjumpa?
2: Pernah datang di gereja kami sini. Tahu tahun berapa itu? Selama kok Pritz.
0: Gimana kesannya saat
2: ada
0: itu?
2: Ada acara tuh di gereja sini.
0: Biasanya menemani lagu-lagunya setiap pagi gitu ya?
2: Iya.
0: Akhirnya melihat secara langsung, kesannya saat itu gimana?
2: Ada ketemu. Kalau di Bitung sini kan ada artis-artis kota dan cuma baku tetangga di sini.
0: Siapa tuh?
2: Itu yang Koko Lense itu.
0: Koko Lens, oh ya ya.
2: Iyo, DP lagu Goraka apa? Goraka.
0: itu tetangganya Ibu Hermina ya?
2: Iya tetangga, satu kolom lagi dengan saya. Jadi hari-hari no ketemu artis.
0: Buat tetangga deng artis ini bahaya. Oke, Ibu Hermina, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia dong.
0: Indonesia. Tadi ada Nur Afni Octavia dengan judul lagunya Kasih. Selanjutnya hadir pilihan dari Ebit GAD, Aku Ingin Pulang. Yang mana?
2: Oh, Ini Jo, yang Nur Afni. Pertama Jo, Nur Afni.
0: Baik, untuk siapa langsung 3 orang?
2: Ya, pertama-tama buat Mbak Pri, selamat bertugas nih malam. Mm-mm. Dan kiranya diberkati selalu buat Mbak Priska. Dan juga tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin, terima kasih.
2: Baru yang 3 spesial, itu Ibu Jenny di Pomoro. Mm-mm. Baru Ibu Ani di Kota Mobagu. Dan Ibu Elizabeth.
0: Oke.
2: Selamat malam semuanya. Mm-hmm. Dan salam kompak selalu. Semoga sehat dan diberkati Tuhan buat Mbak Priska. Mm-hmm. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik, terima kasih Bu Ermina di Bitung ya, sudah bergabung untuk malam hari ini. 0821-9583-5080. Saya tambah satu lagi deh. Kali ini sesi keberapa ini ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Terputus, sayang sekali. Ya udah kalau begitu, 2 lagu dulu. Jordan Sparks, Beauty and the Beast. Juga nanti akan ada dari Nur Afni Oktavia dengan Kasih.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Di kesempatan kali ini Ruang Rindu di menit ke-42 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih saya tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Ibu. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik. Siapa di mana?
1: Dengan Bruri dari Jalan Kembang.
0: Bung Bruri di Jalan Kembang. Sudah dengar topiknya?
1: Iya.
0: Kira-kira bertemu siapa? Artis yang mana? Penyanyi kah atau ingin bertemu siapa?
1: Artis. Iwan Fals.
0: Pernah melihat secara langsung?
1: Oh jelas,
0: dimana?
1: Karena kan dikembangkan itu tempat konser.
0: Ui.
1: Jadi semua artis yang konser di Sulawesi Utara selalu dibuat di lapangan KONI.
0: Di KONI, di Sario. Oh.
1: Iya, betul sekali.
0: Jangan-jangan Bung Bruri oi nih, oi. Orang Indonesia, fansnya Iwan Fals. Tahun berapa masih ingat?
1: Tahun lalu mungkin.
0: Baru tahun lalu, 2025?
1: Iya.
0: Oh baiklah.
1: Iya, Iwan Fals kan pernah konser tahun lalu di lapangan KONI.
0: Waktu itu berdirinya di mana? Paling depan?
1: Oh, belakang? Samping panggung.
0: Bener-bener.
1: Pas kan panggungnya dekat dengan apa? Punya dekat rumahnya. Jadi orang pas kalau artis mau konser kan dia lewat kan di depan rumah, di depan rumah. Di depan rumah. Baru kan orang masuk dari kantor dewan, kan ada pagar kan, jadi masuk ke dalam lapangan KONI. Jadi kan orang boleh lihat secara langsung.
0: Oh, ordal nih, orang dalam. Karena tinggal di Kembang, akhirnya lewat jalur yang cukup eksklusif, tidak seperti orang lain.
1: Oh iya,
0: dari
1: jelas,
0: depan, ya?
1: Dijaga ketat itu.
0: Gimana kesannya saat melihat Iwan Fals secara langsung saat itu?
1: Aduh, rasa senang, karena banyak orang kan suka mau ketemu artis. Jadi pas dia turun dari kendaraan, wah ini dia artisnya. Wah, Iwan Fals.
0: Apalagi living legend Iwan Fals ya.
1: Apa dang?
0: Waduh, waktu itu tampilan di KONI lagu paling heboh, paling seru dibawakan apa tuh? Masih inget gak?
1: Aduh, sudah lupa itu. Punya DP lagu yang hits no itu.
0: Oke, baiklah. Bung Bruri, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia aja.
0: Peter, oh Indonesia. Christine Panjaitan, sudah ku bilang. Ebit GAD, aku ingin pulang. Yang mana?
1: Ya, nomor satu aja.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Oke, pertama buat Ibu Priscila yang cantik, tetap semangat dan tetap eksis di malam hari ini, Kang Ibu Priscila.
0: Siap.
1: Lanjut, wassalam. Ada Ibu Alke yang di Tomohon, ada Lingkan di Danau Wuduk Bitung, ada Melissa di Kiawa. Kembali kepada Ibu Priscila yang cantik, terima kasih banyak. Endada, baba.
0: Terima kasih, Bung Bruri. Yang adanya di Jalan Kembang. Pernah melihat secara langsung konser Iwan Fals. Keren banget deh Bung Bruri ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Malam baik.
2: Selamat malam.
0: Wih.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Siapa di mana?
2: Oke. Dengan Ibu Jenny dari Kota Tomohon.
0: Ibu Jenny belum tidur.
2: Iya dong, dari pertama. Waduh, kalau memang rezeki kita pasti tembus ya.
0: Ada aja jalannya ya. Kalau Ibu Shelly pernah berjumpa public figure, artis atau siapa begitu?
2: Oh iya, saya pernah ketemu Agnes Monica.
0: Waduh, di mana?
2: Tapi saya hanya ketemu di pesawat, pesawat Garuda.
0: Oh, lagi di atas pesawat?
2: Iya, dia kan konser di Manado terus pulang ke Jakarta. Jadi Bu Jenny waktu itu naik Garuda di eksekutif. Tapi dia sebelah kiri dekat jendela, Ibu Jenny sebelah kanan dekat jendela. Jadi cuma sempat lihat begitu.
0: Sempat melihat bagaimana perawakannya setelah melihat langsung.
2: Cantik.
0: Wih.
2: Cantik orangnya.
0: Agnes Mo.
2: Tapi dia di bersama mamanya mungkin.
0: Oh, saat itu masih muda berarti ya. Terkenal terkenal dengan biaya tiket yang lumayan mahal dulu Bu Shen kalau konser di sini. Waduh, zaman dulu tuh angkanya luar biasa sih. Oke deh, Ibu Shen nih yang pernah ketemu Agnes Monica. Silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Manca.
0: You are the inspiration, Peter Cetera, Michael Jackson, You Are Not Alone, Michael Learns to Rock, Pain My Love. Yang mana?
2: Oh, yang kedua aja. Michael Jackson.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
2: Kebetulan sore ini lagi srek-srek.
0: Oke, semoga cepat sembuh.
2: Dari pertama aja sampai terakhir.
0: Oke.
2: Saya sampai set semua. Dapat salam manis dari Ibu Shady ya. Iya, pokoknya bungkus satu kali juga.
0: Boleh.
2: Fans-fans semua.
0: Oke.
2: Okay. Yang pasti selalu ada di hati ya, Priscilla. Ibu Priscilla yang manis. Oke deh. Terima kasih. Nah, kalau pulang hati-hati ya.
0: Baik.
2: Tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin. Sejahtera. Terima kasih.
2: Terima kasih. Shalom.
0: Damai di hati. Terima kasih Bu Shenny yang sudah bergabung. Masih sempatkah saya untuk penelpon terakhir? Adakah waktunya? Kita tanya dulu ke produser ya. Oke deh, satu yang beruntung paling terakhir. Kalau tadi Bu Shenny sudah dengan perjuangannya masih bisa gabung. Ini siapa di mana? Halo. Halo.
3: Selamat malam.
0: Malam baik. Siapa di mana?
3: Dengan orang Air Madidi.
0: Orang Air Madidi, Pak Yos. Gimana Pak Yos kabar hari ini Air Madidi?
3: Cuaca Air Madidi.
0: Boleh.
3: Iya, cuaca Air Madidi lagi cerah-cerah.
0: Oke deh, syukurlah. Lancar berarti semuanya kalau cerah-cerah. Pak Yos pernah ketemu siapa Pak Yos? Atau ingin berjumpa siapa?
3: Kalau saya sih belum pernah ketemu dengan artis-artis lagi terkenal ya. Tapi kalau pengamen-pengamen yang di Surabaya saya banyak ketemu di jalan kereta api. Karena saya lama di Surabaya, Bandung juga sama. Artis-artis pengamen, tapi cantik-cantik.
0: Oh gitu.
3: Tapi kalau artis ya? Top-top,
0: belum.
3: Saya belum nah ketemu, tapi ketemunya paling nonton televisi.
0: Kalau saya, kalau Pris kasih permintaan bisa bertemu artis, Pak Yos ingin ketemu siapa?
3: Oh, saya paling senang kalau ketemu artis. Saya suka yang apa ya, Titik Sandora.
0: Titik Sandora, saya pikir tadi mau nyebut Advent Bangun. Titi Sandora. Oke, baiklah kalau begitu Pak Yos, terima kasih jawabannya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
3: Manca.
0: Tadi ada Michael Jackson You Are Not Alone, Peter Cetera You Are The Inspiration, Michael Stroke dengan Paint My Love.
3: Yang my love itu love.
0: Boleh, untuk siapa langsung tiga orang Pak Yos?
3: Beri salam spesial. Terima kasih juga Priscilla sudah mengangkat telepon saya.
0: Sama-sama.
3: Dan spesial salam salam pertama buat Natalia yang ada di Toli-Toli. Semoga sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga. Kemudian buat Ruri Petulima yang ada di Kembang, terima. Walaupun tak bersalam, tapi kita kasih salam juga. Semoga sehat selalu. Dan ketiga siapa ya? Ketiga
0: Dor.
3: Elis Jo, Elis yang ada di Bitung. Semoga sehat selalu. Oke, Priscilla. Selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Pak Yos sudah bergabung malam hari ini dan sudah membagikan pengalamannya, walaupun bukan artis terkenal, seniman-seniman dari Surabaya luar biasa yang pernah Payos temui katanya. Namun kalau bisa berjumpa, Pris, Payos ingin berjumpa dengan Titi Sandora. Saya ke WhatsApp chat. Selamat malam Pro 1, dari Ibu Agnes Detailing. Sekitar tahun 2010 atau 2011 kalau enggak salah, Pris, ketemu dengan Celine Evangelista. Wah, cantik ya. Di food court di ITC waktu itu saya lagi makan dan Celine Evangelista maksudnya juga makan di situ. Cuma menyapa dan jabat tangan. Mau foto tapi HP saya belum pakai kamera waktu itu, alias masih HP jadul. Buat Mbak Pri, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, diberkati, amin. Sama-sama. Ibu Agnes Detailing katanya untuk Ibu Hermina salamnya, untuk Pak Junaidi di Ambon, ada juga Ibu Haryati di Benaken. Semoga sehat-sehat semuanya, bahagia, diberkati. Buat Bu Siska, selamat bertugas, terima kasih, selamat malam, God bless you too. Di WhatsApp chat juga akan saya bacakan kali ini. Selamat malam, saya menyapa dari siapa nih ya? Pak Rudolf di Minahasa Utara. Selamat malam Ruang Rindu, malam juga Pak Rudolf. Saya kangen, kagum. Kok kangen? Kangen siapa sih, Pris? Saya kagum dengan artis penyanyi Muksin Alatas dan Titi Sandorawi. Pak Yos ada temennya nih. Di era tahun 1970-an dengan judul lagunya Dunia Belum Kiamat. Ini suatu kenangan waktu masih di sekolah di Makassar. Terima kasih dari Pak Rudolf di Minahasa Utara. Terima kasih Pak Rudolf. Semoga penyiar yang bertugas malam ini katanya selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga. Amin. Boleh ditunggu ya Pak Yos ya. Pak Yos. Pak Rudolf ditunggu. Untuk semua pendengar Pro 1 dibungkus sekalian katanya di mana saja berada, dari Pak Rudolf di Minahasa Utara. Ada dari sebentar, ada lagi nih. Mana ya? Ibu Melvana yang ada di Bitung. Selamat malam Priscila. Topik, saya dulu pernah jumpa artis tahun 80-an, jumpa Meriam Bellina di bioskop Presiden. Waktu itu lagi top filmnya Meriam Bellina. Judul filmnya Cinta di Balik Noda. Judul-judul film zaman dulu luar biasa sih pendengar ya. Ampun, waktu itu dia masih cewek cantik banget, kecil, imut begitu, Pris. Cuma Meriam, saya ketemu juga ada Dian Piscesa, ada juga Ikang Fauzi dan Marisa almarhumah, ada juga yang lain. Soalnya setelah lama, Pris, so lupa, Pris kira lagu dang. Melvana di Bitung katanya buat Ibu Asma Kalisung, Pak Junaidi Ambon, juga Ibu Fatma Bitung. Salam kompak persahabatan. Terima kasih Bu Melvana. Ditunggu lagu-lagunya yang mungkin meminta dari WhatsApp chat ataupun bahkan juga dari SMS, karena akan saya putarkan di Inspirasi malam hari ini. Untuk di Anda mendengarkan Ruang Rindu edisi hari ini, pendengar, Selasa 30 Juni, hari terakhir bulan Juni 2026 ya. Semoga yang terbaik, berbahagia semua, sukses apa yang sedang Anda kerjakan. Dan saya Priscila Balebo mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi di Ruang Rindu di edisi selanjutnya. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas untuk Anda yang mungkin punya aktivitas malam. Selamat beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat. Selamat menantikan juga Piala Dunia nanti bersama Pro 3. Tetap bersama kami, saya Priscila pamit. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
1: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
1: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
1: Halo, Om.
2: Ayah ada, sayang.
1: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
1: Hah? Ayah di internet?
3: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita

0: yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Pijar Foundation untuk membuka kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Risa Ul Haq mengatakan, pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak menganggap pelayanan bagi murid tuli sebagai program tambahan, tetapi sebaliknya, pihaknya menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud, Syamsul Hadi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak, pengakuan, dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah. Ia mengakui Kemenbud memberikan atensi khusus terhadap pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di NTB. Salah satunya adalah hak dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan ritual, adat istiadat, ritus, manuskrip, dan layanan pendidikan adat. Informasi mancanegara, Vietnam akan menjatuhkan denda kepada individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, terdistorsi, atau bersifat memfitnah di media sosial yang merugikan reputasi lembaga dan organisasi maupun kehormatan serta martabat individu. Denda yang dikenakan mulai dari 20 juta hingga 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 794 hingga 1190 dolar Amerika Serikat. Kisaran denda yang sama juga akan dikenakan terhadap berbagai pelanggaran seperti membagikan gambar-gambar eksplisit yang menampilkan pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, atau adegan meresahkan lainnya, menyebarluaskan karya jurnalistik, sastra, atau seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Informasi olahraga, petenis putri Indonesia Janice Chen mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dalam debutnya di Wimbledon, Janice memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 6-3. Sebelum Janice, Angelique Wijaya menjadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keberhasilan Janice sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elephants. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencatat sejarah

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Top, top kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin Anda musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan haji dengan menyamakan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait masa tunggu calon jemaah haji. Jika sebelumnya masa tunggu berbeda-beda di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, mulai tahun 2026, masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, HM Muhibullah mengatakan, penetapan kuota haji sepenuhnya menjadi kewenangan

0: Sulsel itu 24 tahun, semuanya disamakan di 26 tahun di tahun 2026 ini.
1: Sementara itu, salah satu pendaftar Haji Herlina mengatakan penyamaan masa tunggu haji menjadi 26 tahun dapat menciptakan pemerataan antrian, namun ia berharap pemerintah terus mengupayakan penambahan kuota haji dan peningkatan pelayanan agar kepastian keberangkatan bagi masyarakat semakin baik.
2: Kalau memang masa tunggu haji disamakan menjadi 26 tahun, tentu harus diterima sebagai kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pemerataan kesempatan. Meski waktu menunggunya itu cukup lama, saya juga berharap pemerintah terus berupaya meningkatkan kuota haji dan memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga masyarakat yang sudah mendaftar tetap merasa tenang dan memiliki kepastian.
1: Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap sistem penyelenggaraan haji menjadi lebih adil dan memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umroh maupun kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun selanjutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Sleman menilai kejahatan jalanan dan kenakalan remaja masih menjadi tantangan pada Hari Bayangkara ke-80. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Kejahatan jalanan atau balap liar, narkotrom, minum-minuman keras dan begal yang sama-sama kita ketahui.
5: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polresta Sleman untuk hadir melayani dan melindungi masyarakat. Saat dikonfirmasi pada Senin siang, Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro menyebut sejumlah rangkaian acara digelar untuk memperingati Hari Bayangkara ke-80, mulai dari bakti religi dengan membersihkan rumah-rumah ibadah di Sleman, anjang sana purnawirawan kepolisian hingga gelaran pasar murah. Pada usia Polri ke-80 ini, Argo menuturkan Polresta Sleman masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan kejahatan jalanan dan kenakalan remaja.
4: Beberapa waktu lalu kan sering terjadi kejahatan jalanan atau balap liar, narkotrom, minum-minuman keras dan begal yang sama-sama kita ketahui bahwa itu negatif dan ternyata itu pelakunya itu remaja, Mbak. Kita kan ada program Ibu Memanggil itu. Jadi itu sebagai antisipasi dan untuk pengawasan kepada anak-anak terutama yang remaja agar tinggal di rumah pada jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kejahatan jalanan yang terjadi di lingkup Polresta Sleman ini.
5: Argo menambahkan, selain menggandeng orang tua, pihaknya juga turut mengintensifkan upaya patroli rutin siang hari dan malam hari, utamanya pada akhir pekan. Sementara, pada usia Polri ke-80, Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharudin Kamba, turut menyoroti kinerja kepolisian. Dia mendorong Polri untuk fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Kamba mengkritisi undang-undang Polri yang memungkinkan kepolisian masuk dan berperan pada ruang-ruang sipil. Kamba khawatir kondisi ini justru akan memecah konsentrasi dan mengganggu tugas polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.
6: Ya, kepolisian ngurus tanam jagung seperti itu kan sebenarnya bukan menjadi tugas utama ya, meskipun ya boleh-boleh saja, tapi tugasnya adalah soal ketertiban, keamanan, terus mengayomi, melayani, melindungi masyarakat, itu yang menjadi penting, bukan menanam jagung seperti itu. Itu kan catatan penting di HUT Bayangkara atau HUT Polri di tahun 2026.
5: Pada usia ke-80 tahun, Polri diharapkan untuk terus memperkuat profesionalisme sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Berbagai pembenahan juga diharapkan bisa dilakukan oleh pihak kepolisian guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pariwisata Kutai Barat akan menggelar pasar tradisional dan pentas budaya multi etnis di Taman Budaya Sendawar Kutai Barat sebagai upaya melestarikan budaya daerah serta memperkenalkan ragam kuliner Nusantara di Kutai Barat. Andreas Trisno dari RRI, Stasiun Produksi Sendawar, melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Pariwisata dan Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat akan menggelar pasar tradisional jadul dan pentas seni budaya multietnis di kawasan Taman Budaya Sendawar mulai Juli 2026. Kegiatan ini akan berlangsung setiap akhir pekan dengan melibatkan seluruh paguyuban suku di Kutai Barat. Ketua Presidium Dewan Adat Kubar Yurang mengatakan, masyarakat dapat menikmati kuliner tradisional sekaligus pertunjukan seni dari berbagai etnis. Menurutnya program ini menjadi wadah

0: untuk mempererat persatuan serta melestarikan keberagaman budaya yang ada di Kutai Barat.
1: Itu langkah kita untuk mempersatukan suku-suku yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini. Jadi pasar tradisional jadul dan seni budaya ini, kita nanti akan melibatkan semua komponen suku yang ada di Kubar. Jadi mereka nanti akan menjual makanan-makanan tradisional sesuai dengan suku mereka masing-masing. Misalnya suku Sunda misalnya, itu makanan khasnya Sunda apa? Suku Batak makanan khasnya apa? Nanti mereka akan jual. Lalu kita beri kesempatan untuk semacam pegelaran seni dari suku-suku tadi. Jadi weekendnya kita itu Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan disuguhkan dengan makanan tradisional suku, masing-masing suku, kemudian dihibur dengan pentasan seni dan budaya dari berbagai suku itu tadi.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kubar F.X. Sumardi menyebut kegiatan tersebut bertujuan melestarikan budaya lokal, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya, mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memberikan ruang bagi para seniman untuk berkarya. Pemerintah juga berharap pasar budaya ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kutai Barat.
2: Ya, ini mudah-mudahan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kutai Barat. Ya, kita berharap semoga dari event-event yang ada ini berikan bisa memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kutai Barat ini.
0: Sumardi berharap kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan seluruh etnis di Kutai Barat serta menarik lebih banyak wisatawan untuk mengenal kekayaan budaya daerah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masa libur sekolah membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah destinasi wisata mengalami peningkatan jumlah pengunjung, mulai dari kawasan Pantai Watu Ulo dan Papuma hingga wisata Rembangan. Anggi Widya dari RRI Jember melaporkan selengkapnya.
1: Pendengar, lonjakan kunjungan paling mencolok terjadi di kawasan wisata Pantai Watu Ulo dan Tanjung Papuma. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jember, jumlah wisatawan terus meningkat selama libur sekolah. Pada Rabu lalu tercatat 678 pengunjung. Angka tersebut naik menjadi 827 wisatawan pada hari Kamis, kemudian melonjak menjadi 2.000 orang pada hari Jumat, hingga mencapai 4.200 wisatawan pada akhir pekan. Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu, Dinas Pariwisata Jember, Farah Asmi mengatakan, peningkatan kunjungan dipengaruhi masa libur sekolah serta penerapan tiket terintegrasi Watu Ulo dan Papuma yang mendorong wisatawan mengunjungi kedua destinasi sekaligus.
2: Memang untuk Watu Ulo Papuma ini, Kak, memang biasanya ramainya setelah duhur. Jadi ketika matahari terbenam ya, sore gitu baru akan ramai dia. Dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat. Naik 150%.
1: Tidak hanya di kawasan pantai, peningkatan kunjungan juga terjadi di kawasan wisata Puncak Rembangan Jember. Selama periode 20 hingga 28 Juni, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.800 orang. Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember, Budianto mengatakan, lonjakan kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga dari daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan libur sekolah bersama anak-anak.
3: Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Kolam renang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak, dan keluarga selama liburan sekolah ini. Hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
1: Pengelola kedua destinasi mengimbau wisatawan tetap mematuhi aturan keselamatan dan menjaga kebersihan kawasan wisata agar momen libur sekolah berlangsung aman dan nyaman. Demikian saya Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Tahukah kamu, ternyata ada jalan paling lurus dengan infrastruktur terbaik di dunia. Jalan raya ini ada di Arab Saudi yang menghubungkan antara dua kota, yakni kota Harad menuju kota Al-Bata yang berada di pesisir teluk. Lalu, seperti apa keunikan jalan raya lurus terpanjang di dunia yang bernama Highway 10 ini? Highway 10 adalah jalan utama yang membentang sepanjang 250 km dan memiliki arti penting dalam beberapa hal. Seperti, jalan ini menghubungkan dua kota penting dan kedua jalan ini membentuk salah satu padang pasir yang paling menantang di dunia, Rub Al-Khali. Gurun Rub Al-Khali yang juga dikenal sebagai MT Quarter adalah gurun pasir yang bersebelahan, meliputi area seluas sekitar 650.000 km persegi. Gurun ini merupakan landscape tandus dan keras yang mengagumkan sekaligus berbahaya. Dengan suhu yang dapat melebihi 50 derajat Celcius pada siang hari dan turun hingga di bawah titik beku pada malam hari. Rub Al-Khali merupakan lingkungan yang tangguh yang telah merenggut nyawa banyak pelancong selama berabad-abad. Jalan ini dibangun pada tahun 1970-an sebagai bagian dari inisiatif yang lebih besar oleh pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan infrastruktur negaranya.
1: They finished second, remember, played Brazil. Well, here is Gyökeres trying to change the complexion of the group.
2: Timnas Norwegia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup E. Skuad asuhan Stijn Solbakken mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan di bawah juara grup Prancis. Perjalanan Norwegia diawali kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak. The Vikings kemudian mengamankan tiket ke fase gugur setelah menundukkan Senegal dengan skor 3-2. Penyerang handalan Erling Haaland menjadi bintang kemenangan atas Senegal

utama termasuk Helen dan Martin Odegaard karena tiket ke babak 32 besar sudah berada dalam genggaman. Menghadapi skuad penuh Prancis, Norwegia kesulitan membendung serangan lawan. Osman Dembele mencetak hat-trick untuk Prancis, sementara gol hiburan Norwegia dicetak Telo Asgard. Meski menutup fase grup dengan kekalahan, Norwegia

0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dari RRI Pekanbaru, Femi Asti Yovani melaporkan.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA-SMK negeri di Provinsi Riau berjalan lancar. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi mengatakan proses penerimaan tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari ombudsman, kelompok masyarakat, hingga sejumlah pemangku kepentingan yang ikut mengawasi jalannya seleksi. Sekda menjelaskan pemerintah juga memastikan daya tampung sekolah masih sangat memadai. Menurutnya jumlah ruang belajar yang tersedia lebih dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah calon peserta didik yang mendaftar. Karena itu masyarakat diminta tidak khawatir sebab pemerintah menjamin seluruh anak tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan mengingat masih banyak sekolah yang memiliki kuota dan ruang kelas yang tersedia. Sekda juga mengimbau para orang tua untuk aktif mencari informasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka dapat segera memperoleh tempat belajar. Menurutnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci agar seluruh anak usia sekolah di Provinsi Riau dapat memperoleh haknya atas pendidikan.
2: Pertama SPMB alhamdulillah tahun ini kita diapresiasi oleh berbagai pihak, dari ombudsman, dari kelompokku sendiri, dari berbagai pihak kemarin yang berkomitmen, alhamdulillah lancar. Namun tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa jumlah ruang belajar kita sangat-sangat memadai, sangat-sangat cukup. Artinya dibanding dengan pendaftar ini sangat cukup. Artinya jangan dikhawatirkan tidak ada anak yang tidak bisa mengakses sekolah hari ini. Oleh karena itu, komunikasi seperti inilah yang mungkin perlu kita bawah gitu ya. Dan orang tua jangan hanya diam, komunikasikan ini, pastikan anak-anaknya bisa mengakses sekolah. Karena masih banyak tersedia ruang-ruang kelas yang ada.
1: Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau Bambang Pratama menuturkan, untuk pelaksanaan SPMB tahun ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, adanya kesesuaian daya tampung sekolah yang disetujui Kemendikdasmen dengan kuota yang dibuka pada penerimaan siswa baru.
3: Dan hari ini sepertinya yang kita, temuan terbesar kita adalah ketidaksesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Kemendikdasmen itu dengan yang di penerimaan SPMB. Ini tidak sesuai. Ada misalnya 10 rombel, kemudian 1 rombel itu 40, tapi yang dibuka itu 36. Nah hari ini clear. Bahkan disdik dan sekolah sudah mengumumkan ini. Jadi kesesuaian yang saya betul-betul apresiasi adalah kesesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Bu Nilam dengan yang dilaksanakan itu sesuai.
1: Bambang Pratama menambahkan sampai sejauh ini untuk pelaksanaan SPMB yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah mampu ditangani oleh panitia dan operator sehingga aduan masyarakat yang terima pihaknya jauh berkurang yang menandakan peningkatan profesionalisme pelaksanaan dalam proses SPMB jenjang SMA SMK Negeri di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar tetaplah bersama kami karena nanti kami akan hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Pantai Gading menghadapi Norwegia. Dan nanti Anda pun juga dapat memberikan pendapat Anda siapa tim yang Anda dukung untuk memenangi pertandingan di partai 32 besar antara Pantai Gading menghadapi Norwegia. Akankah terjadi kejutan kembali seperti pada saat pembukaan 32 besar Jerman yang dikandaskan Paraguay, kemudian juga Belanda yang dikalahkan oleh Maroko. Nanti rekan saya, Adani Sabil, bersama dengan pemerhati sepak bola Estu Santosa akan membahas jalannya pertandingan di malam hari ini. Terima kasih perhatian Anda, saya Rudi Zain undur diri. Sampai jumpa.

Gading mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elevan. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencatat sejarah sebagai pemain

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita akan segera sekitar 15 menit lagi menyaksikan lanjutan pertandingan di babak 32 besar Piala Dunia 2026, kali ini antara runner up grup E melawan runner up grup I, yaitu Pantai Gading melawan Norwegia.

0: Dan tentunya saya tidak sendiri. Seperti biasa ada pengamat sepak bola yang akan menemani kita hingga akhir pertandingan nanti, hingga babak adu penalti ya, Bung Estu ya.
1: Jangan. Udah capek terus terang kemarin. Bukan capek ini ya, bukan capek nontonnya ya, tapi capek penasaran gitu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Habis para gue kemarin kan saya tuh ya siaran ya. Gue itu pun jam 7 ya baru selesai.
0: Iya. Yeah.
1: Terus habis itu jam 11. Kapan tidur?
0: Dan memang jarak kualitas antar tim di era modern ini semakin tipis ya Bung Estu ya, sehingga pertandingan itu seringkali berpotensi imbang hingga akhirnya berakhir adu penalti. Anda melihatnya memang tim-tim sekarang itu tidak ada yang bisa diremehkan ya Bung ya?
1: Betul, jadi awalnya mungkin banyak orang mengatakan bahwa sepak bola ini terlalu komersialisasi dengan 48 tim gitu ya. Ternyata dengan kenyataan yang ada gitu, kualitasnya akhirnya bukan tersaring ya, akhirnya terlihat bagaimana yang dalam tanda kutip siap dan ya, bukan mengatakan tim lain tidak siap, tapi ada yang lebih siap lah dengan itu, dengan siap dengan artinya dengan siap dengan cara mental.
0: Yeah.
1: Kalau ngomong capek kan ini semua pemain kan baru pulang dari tim klub-klubnya masing-masing kan gitu. Kecuali Rusia kan, Rusia nggak ada tuh kan kompetisinya masih jalan kan modelnya kan gitu. Tapi kan yang lain kan enggak gitu. Jadi menurut saya sih kayak tadi pagi ya contoh Paraguay gitu. Saya sempat sedikit salah data kemarin pagi. Kalau Jerman itu kan 4 kali
0: merasakan
1: penalti.
0: Oh, penaltinya ya.
1: Di Piala Dunia ya. Tanya Piala Dunia telah menang. Dan saya lupa kalau sebenarnya Paraguay juga sekali-kalinya dia 2010. Dia itu lolos ke perempat final, 16 besarnya itu dia juga penalti.
0: Waduh.
1: Dan menariknya adalah ada dua hal yang menarik di kemenangan Paraguay kemarin. Tadi pagi itu adalah mereka itu sekali-kalinya mencetak gol di fase gugur. Dan sebenarnya Paraguay dari 86 ini ngomongin di luar Norwegia dulu ya, kita ngomongin yang review yang tadi pagi ya. Jadi Paraguay ini dari 86 2098 2002 ya itu selalu lolos fase gugur. Pertama fase gugur pertama ya, 16 besar berarti di dengan 32 peserta. Itu tidak sampai 2010 sampai perempat final kan 2010 mereka. Itu enggak pernah cetak gol di waktu normal. Jadi 0 gol di waktu normal gitu. Nah, kemarin itu bisa cetak gol pertama unggul dulu. Dan itu berarti gol pertama di babak gugur. Jadi pertandingan ke-6 babak gugur mereka. Nah itu sejarah baru buat Paraguay gitu. Terus kalau ngomongin Jerman gitu ya, Jerman akhirnya terbukti ketika tahun ini Rini belakangnya rapuh ya, terbukti ternyata seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah dua pemain penentu di pertandingan itu kan sama-sama bek tengah, yang satu bolanya melambung ya gol. Jadi berarti kan faktor individu nih, ini penalti kan urusannya sama individu pemain gitu.
0: Sayang sekali Jerman dan Belanda ya tidak mampu melanjutkan ke babak 16 besar tanpa bermaksud mengecilkan tim lain. Namun kita melihat basis supporter yang lebih banyak ya, banyak yang menjagokan, yang punya sejarah, yang menjadi tradisional untuk melaju setidaknya perempat final, semifinal gitu ya Bung ya. Dan banyak fansnya gitu ya. Namun ya. Nah sekarang kita ke Norwegia dan Pantai Gading. Ini Anda melihat nanti pertandingannya akan seseru apa nih Bu? Atau jangan-jangan memang imbang nih keduanya nih?
1: Kalau saya berharap sih waktu normal selesai.
0: Oh gitu.
1: Jangan terlalu lama lagi. Tapi yang pasti ini dua tim yang dalam tanda kutip tidak punya pengalaman di babak gugur. Kalau dua-duanya. Jadi kalau kita berkaca pada Norwegia itu babak gugur terakhir itu tahun 38 ya.
0: Waduh, itu Bung Estu udah ngeliput itu ya.
1: sorry, 98 juga.
0: Oh, 98 juga.
1: Dia 4 kali ke Piala Dunia itu 38, terus 38 atau setelahnya, pokoknya di sebelum 45 lah.
0: Iya. Yeah.
1: Itu babak gugur, terus 94 di Amerika juga mereka nggak lolos fase grup. 98 itu babak gugur pertama langsung gugur tuh, yang 98 itu sebenarnya fenomenal banget, yang zamannya itu flow bersaudara. Tor Andre Flow, si Afat Flow, siapa namanya satu lagi? Ada Justin Flow, itu Flow, yang Tor Andre Flow yang Chelsea. Terus ada Ronnie Johnson-nya MU waktu itu. Ada masih ada di era itu Norwegia itu masih ya beberapa pemain yang di era itu masih ada di Liga Inggris lah sekarang. Nah, tapi mereka juga lolos ke fase selanjutnya. Tapi sekali langsung kalah gitu. Nah, ini apa namanya? Ini di sekarang di 2026 mereka fase lolos ke babak gugur. Tetapi Norwegia itu kayak gini ya. Misalnya Haaland ini bagus, Tori Adlifo di era itu bagus, tapi di Euro itu mereka juga enggak pernah berbicara banyak gitu.
0: Iya.
1: Jarang lolos. di regional mereka itu jarang lolos gitu. Jadi ini sebenarnya cukup menarik. Nah, sama dengan Pantai Gading. Pantai Gading kalau di wilayah Afrika mungkin dia juara 3 kali ya. Runner-up sekali. Runner-up berapa kali? Salah satunya final. Tapi di Piala Dunia mereka juga tidak punya pengalaman bagus di babak gugur gitu. Dan menurut saya ini juga dua tim ini bisa dikatakan kuda hitam dua-duanya gitu. Kalau nanti salah satu pemenangnya yang lolos ke 16 besar ya itu akan mungkin jadi kuda hitam, karena ya itu basically-nya enggak se-tim-tim yang lain gitu.
0: Yeah. Kalau untuk Norwegia apakah ini adalah skuad terbaik mereka dan akan apa ya memberikan hasil yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, karena melihat striker mereka ini ada Haaland, Charlotte dan juga Odegaard ya, pemain Arsenal. Gimana Anda melihat ini? Apakah ini skuad emas mereka, generasi emas mereka, Bung Estu?
1: Saya tidak melihat dalam sebuah apa ya istilahnya. Mungkin generasi emas karena hampir merata ya, kemampuannya hampir merata. Cuma saya melihat di tim ini juga tim yang apa bisa dibilang tim yang punya beban juga gitu loh. Tim yang punya apa istilahnya secara individu bagus ya, secara individu bagus. Tetapi kan belum tentu dengan sejarah dan pengalaman mereka as a team itu menjadi bagus. Walaupun catatannya di kualifikasi mereka cukup bagus. Norwegia ini cukup bagus ya catatan kualifikasinya bagus, bahkan mengalahkan Italia di San Siro, terus Erling Haaland jadi top skor kualifikasi di Eropa 16 gol. Artinya mereka bagus, tetapi balik lagi kualifikasi akan berbeda dengan putaran final. Nah, ini menurut saya itu yang harus jadi notice ya buat fansnya, buat mereka sendiri. Tapi yang unik lagi adalah ada fun fact yang menurut saya ini keren banget ya. Nah, ini saya bacain dulu takut salah soalnya. Jadi si Norwegia ini menyiapkan sebuah timnya yang berangkat ke Amerika itu sangat luar biasa mas. Jadi ada fun fact yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Jadi bentar, saya lagi ngecek soalnya ini soal jumlah makanan. Jadi Norwegia itu datang ke Piala Dunia 2026 ini membawa makanan tradisional dari negaranya itu seberat 1000 kilogram dikapalin mas dari Norwegia ke Amerika. Nah itu kenapa dia membawa ya, kebetulan saya nulis artikelnya itu gitu. Jadi mereka itu bawa 300 kilogram ikan asli dari Norwegia dibawa ke Amerika.
0: Luar biasa.
1: Mereka bawa 116 kilogram keju sama 6000 butir jeruk.
0: Iya.
1: Jadi dia bawa makanan itu ke Amerika. Jadi memang mereka pengen menciptakan suasana yang sama dengan yang ada di negerinya, walaupun dia mereka jauh gitu. Dan itu diciptakan oleh sengaja dilakukan. Bahkan chef Junanya sana, chef terbaiknya di sana, chef Abdolnya Norwegia, juara Eropa, namanya itu chefnya itu, saya cek dulu ya, namanya itu Aaron Espeland. Teman-teman bisa cari IG-nya Aaron Espeland, ini juara chef terbaik saat ini di bawah mas. Suruh masak gitu. Itu chef terbaik ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya gak cuma di event ini, Norwegia itu sering melakukan hal-hal kayak gitu mas. Di 2018 itu waktu di Olimpiade, itu dia itu di Korea itu sempat pesen itu hampir 15.000 telur. Jadi mereka sangat memperhatikan makanan-makanan nutrisi buat atletnya itu. Jadi sebenarnya ini fun fact ini jarang orang ketahui gitu.
0: Itu khusus untuk atlet.
1: Untuk atlet. Hmm. Sama dengan ketika mereka membawa, bayangin 6.000 buah.
0: Yeah.
1: Itu dibawa di kapal. Jadi total makanan yang dibawa itu hampir 1.000 kilogram. Mulai dari daging, keju. Mungkin kalau di sini kalau Indonesia lolos gitu ya, bawa gudegnya, rendangnya gitu-gitu kali ya. Dan itu hampir 1.000 kilogram di kapalin sendiri satu kapal.
0: Ya, dan itu juga pastinya untuk menjaga kualitas gizi pemain selama pertandingan ya, Bung Estu ya.
1: Iya. Alasan utama mereka adalah ini langkah praktis bahwa mereka sangat percaya hal detail dapat membantu pemain beradaptasi. Dalam artian pemain nyamar segala macam.
0: Yeah.
1: Jadi kalau bayangin di Indonesia ya pemain ada dari Banyumas itu bawa cendol. Lu pengen pesan apa dibawa ke Amerika gitu misalnya di
0: Malang
1: gitu. Tapi kan Indonesia kan rata-rata dari ini ya dari Belanda jadi kayak juga ya. Tapi ini menarik, fun fact yang menarik
0: menurutnya.
1: Kayak kemarin Roberto Martinez waktu Belgia lawan Kolombia itu juga gitu. Dia di cross press code-nya itu ngungkap bahwa dia tuh war ticket pas di bulan Desember untuk keluarganya. Ada pertandingan Kolombia yang kemarin di Miami itu salah satu dari 73 yang paling diminati. Match yang paling diminati. Dan Miami itu komunitas Kolombia banyak sehingga susah banget. Jadi pelatih aja sampai war ticket.
0: Baik Bung Estu, kita sapa pendengar dulu ya Bung Estu ya. Ini sudah menunggu dari tadi, kita sapa dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi.
2: Selamat malam Bung Sabil, Bung Estu.
0: Malam Pak Sarwi. Ya Pak Sarwi, silakan prediksinya untuk Norwegia dan Pantai Gading.
2: Ya, kalau saya sekarang kayaknya cenderung ke Norwegia.
0: Oh Norwegia, ada
2: menyaksikan dua pertandingan tadi yang sudah tim-tim besar gugur tadi dua. Sekarang saya coba lihat ke Norwegia.
0: Oke, baik kalau gitu Pak Sarwi untuk Norwegia. Terima kasih Pak Sarwi.
2: 1-0 saja.
0: 1-0, siap. Selamat. Selamat malam Pak Sarwi. Terima kasih. Kita ke Brebes ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa.
3: Selamat malam, salam olahraga Bung Sabil.
0: Ya, ya Pak Caswa.
3: Dan Bung Estu.
0: Iya, silakan prediksinya.
3: Nanti reporternya minta dikirimin keju. Biar meleng.
0: Iya, siap, sedia ini.
3: Aku sih yang jelas semua dukung Norwegia.
0: Skornya?
3: Kayaknya tebakan aku insya Allah 2-0.
0: 2-0 untuk Norwegia. Baik, Pak Caswa, terima kasih atas prediksinya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
4: Ya, selamat malam kembali Bung Sabil, Bung Estu.
0: Ya, gimana prediksinya Pak Andi?
4: Ya, saya kira prediksi saya grup ya ini pada pulang semua gitu ya, tersingkir setelah Jerman juara grup gitu ya. Jadi saya menjagokan Norwegia
0: gitu. Oh Norwegia. Baik kalau gitu Pak Andi, skornya berapa Pak Andi?
4: Kalau saya tuh kalau nembak skor itu Bung Sabil sering ini.
0: Sering. Penting Norwegia menang gitu ya.
4: Sering meleset gitu.
0: Ya, yang penting Norwegianya menang.
4: Ya itu.
0: Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Kita lihat nanti sama-sama dengar bersama pertandingannya. Dan Bung Estu mungkin terakhir sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga babak pertama? Apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Bung Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
1: Iya, yang pasti
0: singkat saja.
1: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
0: Oke, baik kita segera saksikan babak pertama. Laporannya disampaikan Bung Erik dan Bung Senti.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
6: Ya, baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas
7: di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik, saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan, namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan Norwegia. Ada Sanderberg tadi berikan pendek kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg lebar ke sisi sebelah kanan, ada Alexander Sørloth tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem, masih Heggem kuasai bola, pendek saja kepada Christopher Ajer, depan kepada Sander Berger, lebar kembali ke sisi sebelah kanan, Alexander tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lini pertahanannya. Norwegia masih bermain dengan tempo sedang untuk memancing para pemain dari Pantai Gading agar bisa membuka ruang celah mereka. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing Norwegia, disundul saja, masih membentur pemain dari Pantai Gading, dibuang saja bola tadi oleh Odilon Kosono tadi, nampaknya Erling Haaland tadi, namun masih belum mampu menciptakan peluang tadi dari kemelut yang terjadi di mulut gawang Pantai Gading. Tidak berhenti di situ, kembali Norwegia melakukan serangan. Oh, sayang sekali, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi pemain dari Norwegia, dan hanya tendangan bebas bagi Pantai Gading. Pendek saja dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Jan Diomande tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pendek saja, tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem. Masih Heggem cari rekannya, tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Kembalikan kepada Heggem. Masih Heggem di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan ke tengah kepada Martin Odegaard. Umpan maksudnya ke depan ada Erling Haaland tadi, namun masih mampu dipatahkan tadi. Upaya umpan terobosan yang dilakukan oleh Martin Odegaard tadi yang menyasar Erling Haaland, namun tidak menemui sasaran tadi umpan. Kembali Norwegia menguasai bola kali ini dari sisi sebelah kanan. Oh, mampu dicuri kali ini. Pantai Gading melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 9, Ange Johan. Masih Ange Johan, terjatuh dia. Namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Ange Johan tadi cukup bersih nampaknya. Sliding tadi dilakukan oleh Christopher Ajer. Sliding yang cukup baik tadi. Bola sempat membentur Ange Johan tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan, dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Sudah mendengar, saat ini Stadion Dallas yang berkapasitas 80.000 penonton tampak penuh sesak oleh para pendukung, terutama pendukung Norwegia dengan seragam ataupun jersey khas mereka, yakni berwarna merah. Tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Belakang kepada Ajer, masih Ajer mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Heggem. Masih Heggem ke depan kepada Martin Odegaard, kembalikan bola kepada Heggem. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, kembali umpan ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada Heggem. Umpan ke depan kepada Patrick Berg. Patrick Berg terjadi perebutan bola, namun kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Norwegia. Kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Alexander Sørloth. Masih Alexander Sørloth berlari diam dekati kotak penalti dari Pantai Gading. Oh, tarik mundur saja ke belakang kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard namun mampu dicuri tadi, dibuang saja, dan sayang sekali upaya halawan yang dilakukan oleh pemain dari Pantai Gading di selain Konan tadi membentur salah seorang pemain dari Norwegia dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Langsung saja lempar di selain Konan depan, maksudnya kepada Johan tadi, Johan Boni. Oh, nampaknya kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan kembali oleh Pantai Gading. Pendek Gislain Konan tadi lagi-lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, tarik mundur ke belakang kepada kiper Yahya Fofana. Tendang jauh ke depan, namun kembali jadi perebutan bola. Sempat dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia, namun kembali mampu direbut bola. Penguasaan bola sepenuhnya berada di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kami mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, dibuang saja bola tadi. Frank Casey tadi, pemain Al Hilal, berusaha melakukan serangan balik cepat, namun dipatahkan tadi serangan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, kali ini pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare, pindahkan ke sebelah kanan kepada Frank Casey atau Nicolas Pepe. Kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan, namun tidak menemui sasaran tadi, sundulan dari Johan Boni tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Frank Casey tadi pindahkan bola kepada Nicolas Pepe, kembalikan kepada Frank Casey, kirimkan umpan terobosan tadi. Kali ini melebar kembali dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sebuah halauan tadi dengan kepala, namun kembali jatuh di kaki pemain Pantai Gading, memasuki kotak penalti dari Norwegia. Oh, kotak-atik dia cukup lama penguasaan bola. Tarik mundur saja lagi ke belakang Frank Casey, depan kepada Inao, Chris Inao tadi. Masih Inao, kali ini Nicolas Pepe, sebuah umpan tadi dicocor saja bola oleh Hegon tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Pantai Gading di babak yang pertama yang sudah memasuki menit ke-8 ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan sudut. Pemain dengan nomor punggung 19, Nicolas Pepe, dengan kaki kirinya memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Ada 6 hingga 7 pemain Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Tendang bola, melambung bola, disundul saja. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Siap-siap Orjan Nylund, kiper dengan rambut gondrong yang dikuncir, jersey berwarna kuning-kuning tadi, kiper dari Norwegia. Kali ini umpan pendek ke depan pada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nylund. Umpan pendek ke depan kepada Christopher Ajer. Masih melihat rekannya, pindahkan ke tengah kepada Hegem. Sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nylund. Tendang jauh bola, melambung melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bola berada di sisi sebelah kanan, namun dicuri lagi-lagi oleh ketatnya barisan pertahanan dari Pantai Gading. Jadi duel, namun bola berhasil dikuasai sepenuhnya tadi oleh para pemain dari Pantai Gading. Ada Frank Casey tadi, oh, mampu dicuri. Kembali Frank Casey mampu mencuri bola. Masih Frank Casey, umpan ke depan, di sana ada Ange Yohan. Oh, namun lebih dekat kepada Ajer tadi. Melingkan umpan pendek kepada kiper Nylund tadi. langsung menendang bola menjauhi kotak penalti dari Norwegia, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Pantai Gading. Oh, mampu dicuri kali ini Antonio Nusa, kirim ke depan kepada Martin Odegaard, di sana ada Erling Haaland, namun patah lagi-lagi serangan dari Norwegia. Kali ini mencoba melakukan serangan dari tengah, wasit Jesus Valenzuela menunjukkan peluitnya. Tadi kita nantikan, oh nampaknya terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh David Moller terhadap salah seorang pemain dari Pantai Gading. Tendangan bebas belakang, langsung bola pindahkan ke sebelah kiri, ada Guela Doe tadi, masih Doe pan kepada Ibrahim Sangare. Dari sisi sebelah kiri, Chris Nau Olai tadi pendek kepada Frank Casey, pindahkan lagi ke sebelah sisi sebelah kanan, ada Guela Doe, tengah kepada Nicolas Pepe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon, masih Odilon ataupun Emmanuel Badau tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan atau sebelah kiri penyerangan dari Pantai Gading. Ada Bislaim Konan, tarik lagi mundur ke belakang, kirimkan umpan terobosan, tidak membahayakan tadi karena umpan terobosan yang dilakukan oleh Bislaim Konan tadi meluncur deras, tidak menemui sasaran, lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Sudah memasuki menit ke-12 di babak yang pertama, dan sejauh ini kedua tim masih bermain cukup hati-hati di pertandingan babak 32 besar kali ini. Terjatuh tadi salah seorang pemain dari Norwegia, namun bukan sebuah pelanggaran, berhasil dicuri kali ini pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare. Pindahkan bola maksudnya tadi ke sebelah kiri, namun lebih dekat kepada para pemain Norwegia. Main dengan nomor punggung 7, Alexander Solrot, terjatuh dia, namun bukan sebuah pelanggaran, berhasil dicuri dari sisi sebelah kiri Pantai Gading. Pindahkan ke tengah kepada Kapten Frank Casey, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Johan Diomade. Oh, lagi-lagi sebuah umpan terobosan yang gagal menemui sasaran dan hanya lebih dekat kepada penjaga gawang Orjan Nilan tadi. Lagi-lagi masih bermain-main di lini pertahanan Norwegia, kiper Orjan Nilan tadi mengirimkan umpan pendek kepada Christopher Ajer, pindahkan lagi kepada Hegem, masih Hegem, lebar ke sisi sebelah kiri, ada David Moller, maksudnya tadi kepada Antonio Nusa tadi, namun berhasil dicuri tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur salah seorang pemain Norwegia, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka, masih bermain-main di lini pertahanannya. Tengah kali ini kepada Kapten Frank Casey, berlari, pindahkan lagi bola ke sebelah kiri, ada Jan Diomande, masih Diomande menguasai bola, terjatuh Diomande, namun mampu bangkit kembali, terjadi perebutan bola, buang saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan, masih kita nantikan. Nampaknya sempat ada tarik menarik jersey tadi antara Jan Diomande tadi dengan pemain dengan nomor punggung 16 dari Norwegia, Markus Holmgren Pedersen. Oh, bola nampaknya tadi sempat membentur pemain Norwegia. Kembali tendangan sudut dilakukan oleh Jan Diomande, dan bola melengkung. namun dihalau saja ada Antonio Nusa, namun gagal mendapatkan bola. Kali ini Pantai Gading kirikan umpan crossing. Oh, salah seorang pemain dari Pantai Gading tadi hampir saja mendapatkan peluang yang berbahaya, namun bola datangnya cukup keras tadi sehingga tidak mampu dengan sempurna menguasai bola sepenuhnya tadi. Dan Diomande, tendangan gawang kembali dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Main di lini pertahanan ada Tornjom Hegem, pindahkan ke kanan kepada Sanderberg kanan. Kali ini Alexander Sonlot tarik mundur lagi ke belakang kepada Hegem, depan kepada Sanderberg pindahkan bola kepada Martin Odegaard tadi. Kanan kali ini lagi-lagi tarik mundur lagi ke belakang, masih Martin Odegaard ataupun Sanderberg tadi. Alexander Solot, oh, namun dicuri tadi oleh pemain dari Pantai Gading. Ya, sudah mendengar, masih berjalan cukup alot hingga memasuki menit 16 di babak yang pertama ini.
8: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, skor masih 0-0 bagi Pantai Gading maupun juga Norwegia.

bola sebentar tadi. Sayang sekali. Memang Nicolas Pepe agak sedikit kesal tadi memang menunggu pergerakan pemain lainnya. Pemain asal Villarreal ini coba tadi menyisir dari sebelah kanan. Tertangkap memang tidak offside, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Norwegia. Sudah dilakukan kali ini cepat. Ke sebelah kanan Christopher Ajer bermain lagi 1-2 di pertahanan sendiri kali ini. Ajer geser lagi ke depannya kepada Martin Odegaard kah, kapten kesebelasan dari Norwegia. Geser lagi terus, masih bermain-main kali ini dari belakang. Odegaard dorong lagi ke depan. 7 tadi adalah pemain sebelah kanan Marcus Pedersen. Masih kali ini Odegaard ke belakang kepada Ørjan Øyland. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini. Masih Hegem alirkan ke sebelah kiri. Masih kali ini para pemain dari Patrick Berg tadi. Back pass lagi. Terus mengalirkan dari kanan ke kiri para pemain dari Norwegia ini. Hingga back pass kembali kepada Øyland kali ini. Dorong ke depan kali ini Christopher Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan. Kita nantikan. Masih ada Marcus Pedersen mencari kawan di sergap oleh dua pemain dari Pantai Gading kali ini. Tetapi kali ini Odegaard mencoba lagi build up serangan dari belakang, meminta pemain lainnya untuk lebih maju. Kali ini kapten kesebelasan masih menggiring bola ke tengah lagi. Para pemain Norwegia kali ini coba mengalirkan ke sebelah kiri tadi. Ajer geser lagi ke sebelah kanan Marcus Pedersen. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem kali ini agak jauh ke depan kepada David Moller. Umpan ke tengah Nusa kali ini ada satu pemain Leonana atau siapa kegerangan dalam kotak penalti tadi. Pemain nomor 8 Sanderberg hampir saja mengirim umpan ke tengah, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari back sebelah kanan Guel Doe. Hasilkan tendangan sudut untuk Norwegia di sebelah kanan. Pergerakan yang dilakukan tadi oleh pemain nomor 7 dari Norwegia Alexander Sørloth ternyata sudah dilakukan lempar ke dalam saja kali ini. Berduel tadi pemain Pantai Gading dan juga Norwegia, dimenangkan kali ini oleh Pantai Gading. Ke belakang kepada Agbadau. Geser lagi ke sebelah kiri. Masih terus di selain kanan kali ini dari sebelah kiri. Yang Diomande kali ini menggiring bola, didekati Sørloth kali ini dari sebelah kiri. Alirkan lagi ke tengah kepada pemain nomor 8 Frankie Casey. Casey ke depan kali ini coba menyisir dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini pemain Pantai Gading. Kali ini masih masuk kotak penalti. Tendangan ke kanan. Konan tadi memang lepas dari penjagaan yang dilakukan barisan pertahanan Norwegia, menusuk dari sebelah kiri, melepaskan tendangan kaki kanan. Sayang memang masih menerpa jaring gawang di sebelah kanan gawang dari Ørjan Øyland. Belum merubah skor hingga menit ke-20 ini, masih 0-0 bagi Pantai Gading dan juga Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini kepada Christoph Ajer. Masih kali ini Ajer dorong lagi ke belakang. Kali ini masih ada Marcus Pedersen, alihkan ke sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Norwegia kali ini. Hegem kali ini masih coba ke tengah kepada Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia, menggiring dengan kaki kirinya. Siapa yang akan diarahkan? Kali ini masih tahan bola sebentar Odegaard semuanya ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem alirkan kali ini ke sebelah kiri kembali. Sayap kali ini ada Nusa dengan rambutnya yang berwarna kuning kali ini menggiring bola dengan kaki kanannya, oper ke tengah kepada Berg lagi kembali ke Nusa di sebelah kiri. Masih Nusa tahan bola sejenak kali ini. Nusa balik lagi kepada Patrick Berg, balikan lagi jauh kali ini kepada lini belakang ini. Hegem bersama juga Ajer dari sebelah kanannya agak sedikit mendelaykan ini para pemain dari Norwegia. Lagi-lagi kali ini Patrick Berg dari tengah dorong ke depan kepada Sanderberg yang memang berdua ini. Kali ini ke sebelah kiri, kali ini ada masih ada Nusa ke sebelah kiri lagi. Kali ini kepada tengah lagi satu pemain ini Sanderberg. Masih lagi para pemain dari Norwegia melihat para pemain Pantai Gading agar keluar dari sarangnya. Kali ini ke sebelah kiri kepada Nusa, diambil alih tadi, dicocor saja bolanya oleh Guel Doe dari sebelah kanan pertahanan dari Pantai Gading. Hasilkan tendangan sudut kali ini yang menjadi ancaman bagi tim Pantai Gading. Akan dilakukan pemain nomor 6 ini Patrick Berg yang akan mengincar kepala. Siapakah ada pemain panjangku seperti Erling Haaland dan juga

0: Ajer yang biasanya maju sebagai back untuk bisa menyasar umpan yang dilakukan oleh Patrick Berg. Dari sebelah kanan kita nantikan memberikan kode tangan kanannya kali ini Berg. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung kali ini, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Pantai Gading. Jatuh kali ini, oh diambil tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading ini, Yan Diomande. Sayang memang bolanya lepas dan pelanggaran justru, meskipun pelanggarannya cukup keras tadi. Nomor 5 dari Norwegia ini, David Møller-Wolff, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun untuk David Møller ini. Menit 23, skor masih 0-0 pendengar dimanapun Anda berada kali ini. Pelanggaran bagi tim Pantai Gading akan dilakukan dari tengah Ibrahim Sangega. Dan justru Idrisen break terlebih dahulu sebelum tadi memang tendangan bebas dilakukan bagi kedua kesebelasan. Bung Astu, memasuki menit 23, seperti apa permainan kedua tim ini?
1: 5 menit pertama Norwegia dalam tanda kutip menjanjikan serangan mereka, tetapi ternyata hanya mentok di 5 menit pertama, karena di mulai menit ke-8 kelihatan sekali bahwa para pemain Pantai Gading menguasai keadaan, dan terbukti mereka mendapatkan corner pertama itu di menit ke-8 detik ke-11 itu. Lalu di 9 menit awal ini, 9 menit awal tadi sebenarnya kedua tim menjajakan terutama lini tengah, karena kita tahu di sana peran seorang Frankie Casey dan juga Odengaard itu sangat berperan bagi timnya. Tetapi sejauh ini efektifnya mungkin secara ball position dimenangkan oleh Norwegia sedikit ya, hanya 47-43, artinya tidak jauh berbeda. Tetapi peran seorang Frankie Casey lebih terlihat mampu memberikan suplai bola ke Nicolas Pepe. Bahkan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia sering dieksploitasi dengan masuknya Nicolas Pepe sampai ke kotak 16. Lalu di sisi kanan ada Yan Diomande. Yan Diomande bermain cukup bagus sekali, juga berapa kali juga masuk ke kotak 16. Artinya kanan dan kiri dari Pantai Gading masih cukup hidup lah dibandingkan dengan lini depan dari Norwegia. Karena di Norwegia saya pikir tadi ada hal yang perlu dicermati bahwa Odegaard sempat meminta pemainnya agar merapat ya. Jadi peran seorang Sander Berge dan Patrick Berg mungkin lebih cenderung agak kaset, seolah-olah bertahan. Jadi lini tengah itu yang kerja hanya Odegaard saja. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu efektif kalau mereka memainkan 3 pemain depan. Ada Nusa, ada Halan, ada Solot. Bahkan Halan sendiri belum mendapatkan bola-bola yang bisa dalam tanda kutip dimauin dia gitu. Dan ini menurut saya kalau ini akan terus, ini bisa membuat mereka akan mudah terputus serangannya. Berbeda dengan peran Ibrahim Sangare. Ibrahim Sangare bertugas memotong, lalu Frank Casey lebih mobile memberikan bola, membuka ruang kepada Nicolas Pepe maupun Yan Diomande dan di kanan dan di kiri. Walaupun memang belum ada shoot on goal sejauh ini, tapi yang dapat shoot pertama memang Norwegia di 5 menit awal. Tapi selanjutnya shoot corner maupun shoot yang didapatkan justru pemain Pantai Gading. Dan sampai hydration break ini kelihatan sekali bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh para pemain Pantai Gading masih lebih efektif ya. Lini tengah mereka masih lebih hidup dibandingkan Norwegia, meskipun secara ball position Norwegia unggul sedikit penguasaan bola. Dan ini menurut saya akan menarik di setelah hydration break ini. Karena kenapa seperti itu? Karena kedua tim ini harus mencari gol cepat dulu agar mereka minimal safety di babak pertama gitu. Jadi ini akan menarik. Tapi kalau lini tengah ya kita masih lihat bahwa Pantai Gading sejauh ini masih unggul.
0: Iya, mendengar kick off ataupun tadi tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Norwegia dari sebelah kanan, tetapi sayang bola sudah keluar dari bidang pertandingan sehingga lemparan ke dalam bagi Pantai Gading dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Gilles Lain Panan kali ini. Dari sebelah kiri apakah memang akan diarahkan ke depan atau ke tengah, kita nantikan. Conan yang tadi terus menusuk dari sebelah kiri belakang lagi kali ini masih dikuasai oleh Kosonou. Masih back pass lagi kepada Fofana kali ini para pemain dari Pantai Gading. Kiper dari Pantai Gading ini dengan jersey berwarna hijau jatuh kali ini kepada kontrol yang dilakukan oleh Diomande. Kembali ke belakang kepada Konan, bermain 1-2 kali ini Konan, berhasil menusuk kali ini dari tengah. Kali ini Frankie Casey coba lagi geser lagi ke sebelah kiri, kali ini masih ada Diomande. Diomande tahan bola sejenak, coba meraksa kali ini, dia ada satu pemain di Norwegia sebelah kiri, kali ini coba alirkan ke tengah, satu pemain pada kiri, kolosa! Sayang sekali tadi Nicolas Pepe nampaknya tidak bisa mengarahkan bola ke tengah ataupun tidak ada pemain yang menyambut tadi setelah umpan yang disebarkan tadi oleh Yan Monde ataupun Yan Diomande. Tetapi memang sayang masih bisa dibersihkan tadi oleh Ajer. Hanya tendangan sudut kali ini bagi Pantai Gading dari sebelah kiri. Permainan kali ini akan diambil oleh Pepe. Dengan kaki kirinya Pepe memberikan sinyal dengan tangan kedua tangannya kali ini. Pepe masih melihat tajam ke dalam kotak penalti, sudah dilakukan melengkung kali ini, berbahaya, diheading lagi oleh para pemain dari tim Pantai Gading. Balik lagi kepada Pepe, berada di sebelah kanan kali ini. Pepe umpan lagi ke dalam kotak penalti, melengkung, satu pemain lolos, berbahaya kali ini Pantai Gading. Lagi-lagi memang tadi Casey yang tidak bisa memang mengontrol bola, terus keluar bola terlebih dahulu sehingga tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini. Odegaard dari sebelah kanan Norwegia, tempo semakin meningkat kali ini. Geser lagi ke belakang kepada Marcus Pedersen, kali ini kepada Ajer, masih Ajer, dorong lagi kepada Hegem kali ini. Para pemain dari Norwegia, Hegem coba mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri kepada David Moller, dorong lagi kepada Nusa, dihadang tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading. Kali ini Nusa masuk kotak penalti, dicocor lagi oleh para pemain dari Norwegia, kali ini Nusa ke tengah, berbahaya kali ini Odegaard coba ancang tadi, tetapi balik lagi kepada Nusa, terus terjadi tadi duel, tetapi dimenangkan oleh Pantai Gading. Kali ini serangan balik justru untuk Pantai Gading, Nicolas Pepe dari sebelah kanan, terus berlari kali ini, dihadang satu pemain dari Norwegia, berhasil melewati kali ini, masuk kotak penalti, umpan ke kotak penalti, sayang sekali umpan kaki kirinya tidak menemui Angge Boni tadi. Sayang, peluang lagi dari Pantai Gading, langsung tadi di clearance lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia, hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang dari Norwegia akan diambil oleh Yan Diomande. Dengan headband-nya kali ini akan dilakukan tendangan sudut, melengkung kali ini kotak penalti, berbahaya, di heading lagi tadi oleh pemain dari Norwegia, Ajer namanya atau siapakah gerangan, ya Ajer yang memang berduel tadi. Bermain baik kali ini Ajer, berhasil memblok beberapa serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Kembali lagi kali ini tendangan sudut dari sebelah kanan, gawang Norwegia akan diambil lagi oleh Yan Diomande. Kali ini sudah dilakukan melengkung lagi ke kotak penalti, disundul oleh Eli Hanlan, tapi bola kembali kepada Diomande. Kali ini Diomande dihadang satu pemain dari Norwegia, balikan lagi 1-2 kali ke kotak penalti, dicocor tadi oleh Nusa, tapi jatuh lagi kepada penguasaan pemain lainnya dari Pantai Gading. Salah kontrol tadi memang yang dilakukan Pepe tadi, membuat hanya tendangan gawang kembali bagi tim dari Norwegia sejauh ini. Hingga menit 31 skor masih 0-0. Kita nanti apakah memang akan ada gol, karena memang beberapa pertandingan di 32 besar ini gol-golnya berada di penghujung-penghujung laga, yang membuat dakdikduser para pendukung masing-masing kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Orjan Nailan kali ini, ancang-ancang mundur beberapa langkah sudah dilakukan, melambung kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Tetapi kali ini bola kembali lagi, hanya lemparan kembali lagi ke bagi tim dari Norwegia, akan dilakukan oleh Marcus Pedersen, angkat kedua tangan yang diarahkan adalah ke tengah tadi kepada Martin Odegaard, jatuh kepada kaki Harlan, tetapi berduel lagi kali ini. Harlan masih terus dikuasai kali ini oleh Norwegia dari sebelah kanan, berdorong lagi Odegaard, kali ini masih terus bermain dari tengah para pemain dari Norwegia ini, dari tengah lagi Sander Berge, kali ini dorong lagi masih para pemain dari Norwegia, ke belakang kali ini kepada Hegem, mengatur lagi dari belakang para pemain dari tim Norwegia ini. Egam kali ini ke sebelah kiri tadi, satu pemainnya ini Patrick Berg hampir tadi melewati satu pemain dari Pantai Gading. Arahkan lagi Hegem kali ini, masih menahan bola dari pertahanannya sendiri. Hegem cari kawan kali ini. Hegem back pass saja tidak jadi, menipu satu pemain dari Pantai Gading. Hegem alirkan kepada Nusa di sebelah kiri, dihadang satu pemain tadi oleh Pantai Gading. PP umpan kali ini melintasi ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada pemain nomor 7, diambil kali ini oleh para pemain Pantai Gading dari sebelah kiri. Dion Mande, kali ini Dion Mande terus menggiring 4 pemain kepada Bondi. Bondi kalau bola bilati, dicocor saja tadi oleh Hegem setelah kontrol yang dilakukan tadi oleh Bonny. Sayang sekali memang tidak bisa mengarah ke jantung pertahanan dari Norwegia. Hasilkan lagi tendangan sudut kali ini dari sebelah kanan gawang dari Norwegia, ataupun ya Norwegia dari sebelah kanan, akan biasanya diambil oleh Jan Diomande. Tendangan kali ini akan lagi-lagi Diomande melihat dulu posisi rekan-rekannya di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain Pantai Gading berada di dalam kotak penalti. Diomande kali ini melihat tajam ke dalam kotak penalti, ancang-ancang mundur beberapa langkah, umpan ke dalam, oh datar saja kali ini, melintas kali ini, masih dalam kotak penalti. Kalau kali ini berbahaya, Pantai Gading kali ini coba lagi alirkan ke sebelah kanan, masuk lagi kali ini. Para pemain dari Pantai Gading dihadang tadi dengan baik pemain nomor 26 tadi dari tim Pantai Gading. Sayang sekali inalaret, tetapi kali ini masih para pemain Pantai Gading tadi, maksudnya Frankie Casey ingin mengumpan tetapi dihadang oleh Berg. Cepat kali ini dilakukan tendangan sudut ke sebelah kiri lagi kepada Inau Olai. Masih kali ini Casey umpan ke dalam kompetensi, tetapi lagi-lagi masih bisa diusir. Bola kali ini yang terjadi second ball tadi ditendang langsung, sayang memang masih melambung lemah ke arah kiper dari tim Norwegia, Orjan Nyland, sehingga ditangkap saja oleh Nyland. Sehingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi Pantai Gading dan Norwegia.
2: Iya, baik saudara pendengar, semakin seru memasuki 15 menit ataupun 10 menit akhir di waktu normal. Kedua kesebelasan masih berusaha untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan kedua kesebelasan. Kali ini kiper Orjan Nyland tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Pendek saja langsung Conan tadi ke belakang kepada Emmanuel Akbadau. Masih Akbadau, kali ini Ibrahim Sangare barkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nicolas Pepe, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya sempat membentur tadi upaya serangan balik dari Wela Doe tadi, sempat membentur ataupun sempat penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan gawang dilakukan oleh kiper Orjan Nyland, lambung tinggi bola, jadi duel-duel bola udara, sundul menyundul bola di udara. Kali ini Frank Casey kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, namun berhasil dicuri. Penguasaan bola dilakukan oleh Jan Diomande, terjadi perebutan bola, oh mampu dicuri Antonio Nusa, langsung mengirimkan umpan ke belakang kepada Hegem, pindahkan bola kepada Ajer. Masih Ajer, masih mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Alexander Solot, balikan kepada Ajer. Masih Ajer, putar-putar dia ke depan kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Sorloth dia, Alexander Sorloth. Masih Sorloth melakukan step over, kirimkan umpan crossing, ada Ringale, disundul saja. Oh! Tidak menemui sasaran tadi, ataupun sundulannya mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Yahya Fofana tadi. Sundulan striker dari Norwegia Erling Haaland masih belum menemui sasaran dan belum mampu mengubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan hingga memasuki menit ke-37 di babak yang pertama ini. Ya, baik saudara pendengar, sebuah peluang tadi cukup manis sebenarnya. Bola-bola yang memang menjadi favorit dari Erling Haaland tadi. Namun sayang sundulan Erling Haaland tadi masih dengan mudah tadi ditangkap oleh Yahya Fofana. Kali ini Pantai Gading dari sisi sebelah kanan, Nicolas Pepe dan bola jauh ke depan. Ada Ange Johan Boni tadi, masih Boni. Ada tiga pemain Norwegia yang langsung melakukan pressing ketat. Langsung kirimkan umpan kepada David Moller. Depan kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg. Lewati garis tengah lapangan pertandingan. Pendek saja kepada Antonio Nusa. Berlari dia Antonio Nusa, mendekati kotak penalti. Pindahkan ke tengah kepada Martin Odegaard. Dengan langsung masih membentur tadi tendangan Odegaard. Masih membentur barisan pertahanan dari Pantai Gading. Kembali bola jatuh di kaki Norwegia. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Alexander Solot. Pindahkan bola ke belakang kepada Odegaard. Odegaard ke belakang kepada Sander Berge. Sander Berge berikan lagi kepada Martin Odegaard. Masih Martin Odegaard. Pelan dia menguasai bola. Pindahkan lagi ke kanan kepada Ajar. Pindahkan kepada Martin Odegaard. Ke depan kepada Patrick Berg. Masih dari sisi sebelah kiri kali ini Antonio Nusa. Antonio Nusa mendekati kotak penalti dari Pantai Gading. Ada Patrick Berg pada Martin Odegaard. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Langsung berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana. Tendangan dari Antonio Nusa tadi mampu mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di babak yang pertama ini. Bung Estu, gol yang cukup cantik Bung Estu, berawal dari tusukan-tusukan yang dilakukan dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Bagaimana pendapat Anda Bung Estu?
1: Ya ini solusi ya, ini namanya solusi menurut saya, solusi dari Norwegia. Kita tahu Norwegia Haaland dikunci, Odegaard tidak bisa memberikan celah ruang menembak yang bagus. Solot beberapa kali harus tertutup, bahkan tadi crossing yang kemarah ke Haaland juga tidak membahayakan walaupun disundul Haaland. Nah ini solusi ketika kita tahu bahwa hanya beberapa pemain yang bisa masuk ke kotak 16 dari para pemain ini, para pemain Norwegia kesulitan masuk kotak 16. Ternyata seorang Antonio Nusa melihat celah yang dia bisa melakukan tendangan melengkung, dan tendangannya memang cukup bagus, tetapi keputusan dia melakukan itu menurut saya cukup matang, karena ketika dia harus mengumpan ke Haaland pasti terhalang. Makanya ketika ada celah sedikit dia langsung melakukan tendangan yang cukup melengkung. Dan menurut saya selain gol ini cantik karena tendangannya cukup melengkung, keputusan dia dan cara dia melihat situasi yang memang selalu mentah di lini pertahanan dari pemain Pantai Gading ketika bola disodorkan kepada Haaland ataupun sisinya Solot, dia memutuskan sendiri untuk melakukan tendangan. Dan ini perpaduan antara kecepatan berpikir dan sebuah talenta, dan talenta itu dari tendangan itu tadi.
2: Iya, baik. Dan saudara pendengar, kali ini Martin Odegaard kiriman umpan crossing, ada Erlingan, langsung gol. Hampir saja tadi, hampir saja Jack Dukser tadi, sebuah umpan crossing tadi berawal dari Martin Odegaard yang kemudian sempat disundul oleh Alexander Sorloth mendekati kaki dari Erling Haaland. Namun sayang tendangannya tadi Erling Haaland masih membentur salah seorang bek dari Pantai Gading dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia dari sisi sebelah kanan gawang Pantai Gading. Dilakukan Patrick Berg, melengkung bola, disundul saja. Oh, lagi-lagi hampir saja Alexander Sorloth kali ini yang hampir saja tadi mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki berawal dari tendangan sudut, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh dari sisi kiri gawang Pantai Gading. Tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa di menit ke-39 tadi. Terpendengar kali ini dari sisi sebelah kiri Pantai Gading menguasai bola sepenuhnya. Emmanuel Akbadau maksudnya tadi ke depan kepada Yohan Boni tadi, namun cukup deras tadi bola sehingga dengan mudah dikuasai oleh kiper Norwegia Orjan Nyland yang langsung mengirimkan umpan pendek kepada Ajer, depan kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke tengah kepada Patrick Berg, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada David Moller, depan kepada Antonio Nusa sang pencetak gol. Kali ini bola jatuh di kaki Yohan Boni. Masih Yohan Boni, ada 3 pemain dari Norwegia yang berusaha mematahkan serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Yohan Boni. Kali ini kembali Pantai Gading menguasai bola, ada dari tengah ataupun hampir saja tadi umpan crossing dari Gisline Konan tadi masih membentur barisan pertahanan dari Norwegia, dan hanya lagi-lagi menjadi tendangan sudut yang diambil oleh Diomande dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Diomande, masih ada 7 pemain dari Pantai Gading melengkung bola, ditinju saja menjauhi kotak penalti dari Norwegia tadi oleh kiper Orjan Nyland tadi. Kembali bola jatuh di kaki Diomande dari sisi sebelah kiri, kirimkan ke tengah kepada ini umpan crossing Frankie Casey tadi, nampaknya mengirimkan umpan crossing namun masih belum akurat tadi umpan crossing dari Frankie Casey. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sempat membentur pemain Norwegia. Lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Pantai Gading, kali ini dari sisi sebelah kiri Norwegia. Nicolas Pepe memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, mengangkat kedua tangannya Nicolas Pepe. Masih Nicolas Pepe tendang, melengkung bola, jadi duel bola udara, disundul saja oleh pemain dari Norwegia. Bola dijatuh di kaki Antonio Nusa, masih Antonio Nusa, terjatuh dia. Namun masih kita nantikan, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Antonio Nusa, pemain yang mencetak gol pertama tadi bagi Norwegia, yang merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Norwegia hingga memasuki 5 menit akhir di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kali ini sudah memasuki injury time di babak pertama. 4 menit yang diberikan waktu injury time. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Alexander Sornot. Oh, bola kembali jatuh di kaki ataupun berhasil dicuri oleh pemain dari Pantai Gading. Pemain dengan nomor punggung 17 tadi terjatuh, Wela Dowe tadi. Oh, langsung mendapatkan kartu kuning nampaknya Antonio Nusa yang langgar keras tadi. Melakukan pelanggaran keras, menjegal kaki dari Wela Dowe tadi. Antonio Nusa nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning yang diberikan oleh wasit Jesus Valenzuela. Siap-siap Pantai Gading melakukan tendangan bebas tidak jauh dari depan kotak penalti dari Norwegia. Sebuah peluang yang cukup baik ataupun cukup cantik sebenarnya dimiliki oleh Pantai Gading. Tendangan langsung memasuki kotak penalti, disundul saja. Oh, masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Konan Gisline nampaknya tadi, bek kanan ataupun bek kiri dari Pantai Gading yang maju jauh ke depan untuk membantu penyerangan tadi. Emmanuel Akbadau juga sempat maju ke depan. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh kiper Norwegia Orjan Nyland. jauh ke depan ada Erling Haaland, namun bola jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Kirimkan umpan tidak akurat, lemparan ke dalam kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Ajer. Masih Ajer menguasai bola, umpan back pass lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nyland, pindahkan ke kanan kepada Hegem. Masih Hegem berlari ke depan, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller, pindahkan lagi ke tengah kepada Sander Berge. Pindahkan lagi ke kanan, kali ini kepada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Umpan 1-2 antara Berge dengan Pedersen tadi, umpan jauh ke depan tadi maksudnya kepada Alexander Solot, namun bola lebih dekat kepada barisan tahanan dari Pantai Gading. Tendang jauh langsung ke depan kiper Yahya Fofana tadi, tidak menemui sasaran tadi. Umpan dari Fofana tadi menggantikan lapangan pertandingan. David Moller siap-siap melakukan lemparan ke dalam. David Moller depan kepada Patrick Berg, kembalikan ke belakang kepada Antonio Nusa. Masaan bola yang tidak akurat, lemparan ke dalam dilakukan oleh Kuela Doe. Depan kepada Frankie Casey, jadi duel bola udara. Sundul menyundul bola, kali ini bola jatuh di kaki Johan Boni. Dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia, Patrick Berg. Tarik mundur langsung ke belakang kepada Ajer. Masih Ajer berjalan pelan dia sambil terus menguasai bola. Umpan ke depan kepada Martin Odegaard. Bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela asal Venezuela langsung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama antara Pantai Gading menghadapi Norwegia, di mana skor untuk sementara Norwegia unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa pada menit ke-39 tadi. Baik saudara pendengar, untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan babak pertama ini akan kami serahkan kepada rekan penyiar Bung Sabil. Silakan, Bu.
3: Ya baik, terima kasih Bung Senti dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama jalannya pertandingan antara Pantai Gading berhadapan dengan Norwegia. Sementara ini Norwegia memimpin dengan 1-0. Bung Estu, apa yang terjadi di babak pertama ini? Norwegia sedikit lebih efektif bermain ketimbang Pantai Gading. Anda melihatnya seperti apa strategi di babak pertama tadi?
1: Iya, sebenarnya kalau dari penguasaan bola hampir-hampir imbang ya, yeah. Bedanya tipis. Tapi kalau dari setelah Hydration Break tadi ada perubahan sedikit di, terutama di kubu Norwegia ya. Walaupun memang secara penyerangan memang jauh ya dibandingkan dengan Pantai Gading. Bahkan kalau bicara di kotak 16 ya, itu 4 pemain teratas yang ada melakukan sentuhan di kotak 16 itu 3 itu pemain dari Pantai Gading. Ada yeah. Nicolas Pepe itu 6 kali, Emmanuel Abado itu back tengah itu sampai menyentuh bola di kotak lawan itu sampai 3 kali. Lalu ada yang Diomande juga 3 kali. Sedangkan di lawan ada Haaland. Nah, bedanya adalah ketika beberapa kali ada Odegaard yang saya katakan tadi melihat pemainnya tidak terlalu rapat, dia ingin pemainnya lebih rapat, itu terjadi di jelang gol yang tercipta di menit ke 38 tadi. Jadi dari menit ke 36 sebenarnya serangan mulai terjadi. Waktu itu Sorlot melakukan crossing, terus sundulannya Haaland tidak terlalu bahaya. Yeah. Tapi setelah itu bola tetap dikuasai oleh pemain Norwegia. Kemudian ada Antoni Nusa dapat bola yang cukup bagus. Dia melihat ada sisi kosong dari kiper. Jadi kipernya itu kalau bola ditendang ke sisi jauh akan terjangkau, dan dia dengan talenta dia, dengan kecermatan dia, dengan keputusan dia, akhirnya dia melakukan tendangan lengkung dan memang tidak bisa dijangkau oleh Fofana. Tapi poinnya adalah bukan hanya sekedar dia melakukan itu, tapi dia melihat bahwa beberapa momen termasuk tadi Sorlot crossing kepada Haaland yang tidak berbahaya sudulannya, beberapa kali bola yang dialirkan ke Haaland itu susah menembus. Bahkan tadi beberapa kali Haaland tangannya sampai gue kayak seolah-olah kok dapat dapat bola nih gitu.
3: Iya.
1: Seperti protes setempatnya, tapi memang kenyataannya para pemain belakang seperti Eman Abadou maupun Odilon Kosonau, bahkan beberapa kali Ibrahim Sangare mampu menutup dengan baik. Tetapi ketika menit ke-38 Antonio Nusa dapat bola, dia mengolah bola dengan bagus dan memiliki point of view bahwa penjaga gawang agak maju. Dia menendang bola dengan tendangan yang sangat bagus dan diarahkan ke tiang jauh, dan ternyata memang tidak bisa di diantisipasi Fofana. Artinya, Norwegia mungkin secara kolektivitas kalah dibandingkan Pantai Gading, tetapi individu-individu dengan talenta mereka, kualitas mereka, dia mampu memanfaatkan keadaan dengan baik, termasuk tadi yang dilakukan oleh Antoni Nusa. Karena memang kalau dari sisi kanan dan sisi kiri, di sisi kanan mungkin Sorloth sering melakukan crossing-crossing, beda dengan Nusa kan jarang crossing, tapi yeah. Antoni Nusa justru yang menusuk, dan ini yang membedakan, beda dengan Pantai Gading di Nicolas Pepe di sebelah di sisi kanan dan juga Yann Diomande di sisi kiri, mereka beberapa kali crossing masuk ke kotak 16, hampir sama cara menyerangnya bersama, dan itu ternyata mampu diantisipasi dengan baik, walaupun secara efektivitas mereka cukup efektif menyerang tuh, memang belum tercetak gol. Tetapi Norwegia dengan tidak terlalu banyak penyerang, tidak terlalu banyak menekan, tapi ketika mendapatkan bola dia mampu melihat situasi yang bisa dimaksimalkan, dan ternyata tadi Antonio Nusa dengan, menurut saya, dengan kualitas dia, karena selain Antonio Nusa, selain Haaland maupun Christopher Ajer maupun Martin Odegaard, di tim ini sebenarnya dua pemain muda yang digadang-gadang akan menjadi solusi bagi Norwegia ketika seniornya macet oleh penjagaan lawan. Ada ya. Satu Antonio Nusa, dan di cadangan ada Oscar Bob. Nah, dua pemain ini sebenarnya dari awal turnamen sudah digadang-gadang akan menjadi, kalaupun Odegaard maupun Haaland macet, nah dua pemain ini jadi solusinya, dan malam ini ternyata Antonio Nusa yang menjadi solusi awal bagi Norwegia.
3: Iya. Dan Anda tadi menyinggung soal bagaimana suplai bola ke Haaland dan juga Sorloth ini bisa dibilang mampu diantisipasi. Artinya Pantai Gading sebetulnya berhasil ya untuk memblokir serangan-serangan yang biasanya diandalkan untuk disantap oleh Haaland dan Sorloth gitu. Haaland sejauh ini sudah mencetak 4 gol. Namun itu tadi ya, selalu ada strategi pembeda yang kemudian bisa menipu pertahanan lawan, dan Antonio Nusa membuktikannya dengan melakukan placing yang luar biasa ke tiang jauh tadi. Dan ya, Antonio Nusa tadi Anda singgung juga, ini salah satu pemain muda yang berhasil menjadi pembeda ketika Haaland dan Sorloth berhasil dibekuk oleh lini pertahanan Senegal. Anda melihatnya Antonio Nusa ini memang dapat instruksi khusus untuk melakukan serangan yang berbeda ketika suplai bola ke Haaland macet, atau seperti apa nih, Bung?
1: Ya, dengan pola awal 4-3-3 ya. Lalu ketika bola bergulir menjadi 4-2-1-3 dengan ada Odegaard yang di tengah, sebenarnya ada dua pemain yang agak kadang-kadang kurang rapat, yaitu Patrick Berg dan Sander Berge. Agak sering harus mendapatkan instruksi, kelihatan tadi Odegaard harus ingin merapat, tetapi ternyata ada dua karakter yang berbeda di sisi ya, Sorloth dia yang lebih menguasai bola dan melakukan crossing. Sedangkan sisinya Antonio Nusa adalah tipe yang menusuk. Jadi menurut saya dua lini yang berbeda, tetapi punya variasi serangan yang berbeda juga. Yeah. Ini menurut saya akan tidak mudah diantisipasi oleh para pemain bertahan dari Pantai Gading.
3: Ya, memang sudah direncanakan ya, Bung Estu ya, bukan karena kebetulan Nusa coba-coba gitu ya.
1: Menurut saya perpaduan antara ini, dia pemain yang berkualitas, saya katakan tadi salah satu harapan di luar Haaland dan bintang-bintang yang lain, tapi juga cara bermain yang memang sedikit dibedakan antara sisi kanan dan sisi kiri, mungkin yang menjadikan para pemain Pantai Gading tidak mudah melakukan antisipasi, karena kalau dilihat dari lini pertahanan dari Norwegia, walaupun diserang ya, bahkan ada pemain sampai 6 kali masuk ke Yann Diomande maupun Boni tadi masuk ke kotak 16 itu, kotak 16 Norwegia itu sampai 9 kali ya, 8 kali, tapi clearance dari seorang Christopher Ajer yang tertinggi, jadi sampai 6, artinya Christopher Ajer bermain pemain bertahan dari Norwegia bermain cukup baik ketika melakukan clearance maupun intercept, dan ini menurut saya juga jadi catatan mereka dalam tanda kutip mungkin diserang lebih banyak diserang, tapi lebih mudah mematahkan karena variasi serangan di kanan kiri hampir sama.
3: Iya, dan tadi Anda menyinggung Diomande, Boni dan Pepe sebetulnya lebih banyak berhasil menusuk ke jantung pertahanan lawan. Iya. Namun apa yang membuat lini serang Senegal ini seperti tidak efektif untuk bisa menciptakan peluang emas, Bung?
1: Iya, di depan kan mengandalkan mereka mengandalkan Boni ya di sebagai striker tunggal ya, dengan memanfaatkan dua winger mereka, Nicolas Pepe dan juga Yann Diomande. Dan dua kanan dan kiri ini sebenarnya sudah melakukan pekerjaan yang cukup bagus menurut. Tetapi balik lagi, Boni selalu mendapat penjagaan 2-3 pemain. Bahkan Hegem maupun Ajer sering sekali menutup pergerakan dia, dibantu Patrick Berg maupun Sander Berge. Jadi ini yang mungkin akan membedakan. Beda dengan Haaland. Haaland sebenarnya tidak pernah di-marking banget sama back-backnya back-back dan
3: lain-lain, iya.
1: Tapi dia ditutup aja gitu. Beda dengan cara menjaga Boni lebih di marking. Kalau Haaland itu ditutup ruang untuk dia mendapatkan trupas-trupas dari tengah, terutama dari Odegaard, dengan menutup celah untuk ke dia, termasuk menutup peluang untuk Odegaard melakukan trupas-trupas. Nah, ini menurut saya yang membedakan cara bertahan kedua tim ini.
3: Ya, jadi supply bolanya yang ditutup ya, untuk bisa nantinya menjangkau Haaland dan Charlotte.
1: Betul.
3: Apa yang harus dilakukan Pantai Gading untuk kemudian bisa membalas ketinggalan sementara ini? Perubahan apa yang harus dilakukan di lini serang mereka?
1: Yang pasti mereka harus mencari solusi agar ada pemain yang bisa menjalankan dalam peran seorang Boni. Biarkanlah Boni di marking, tapi ada second man misalnya Olai atau Frank Cassie bisa merangsek menjadi second line yang mengejutkan lawan atau mengejutkan para back dari back dari Norwegia.
3: Iya.
1: Paling tidak ada yang ketika konsentrasi mereka bisa dipecah ketika mereka memarking Boni, di belakang Boni itu ada pemain-pemain yang bebas, kayak tadi misalnya gol dari Nusa itu, iya, kan pemain semua memarking,
3: yeah,
1: menutup ya, menutup pergerakan Haaland, bukan memarking sebenarnya, hanya menutup pergerakan Haaland maupun Odegaard. Tapi ketika Nusa mendapatkan bola, seolah-olah dia lepas sendiri, lalu dengan talent tadi ya, kualitas dia melakukan tendangan dengan melihat poin view bahwa kiper agak maju. Jadi menurut saya solusi-solusi ini penting. Jadi second line ini juga berperan ketika striker mereka macet, lini keduanya bisa menjadi solusi. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya Pantai Gading beberapa kali ya, misalnya Konan maupun bahkan seorang Emmanuel Abado ini maju terlalu ke depan, ikut menyerang gitu. Jadi menurut saya sebenarnya mereka bisa punya solusi, second line mereka bisa menjadi pemecah kebuntuan ketika mereka kesulitan.
3: Gitu. Oke, baik Bung Esti, nanti kita lanjut lagi untuk jelang babak kedua. Saat ini kita rehat sejenak untuk jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saudara pendengar, pemerintah akan memberlakukan bahan bakar minyak jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026 atau hari ini. Namun masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Laporan yang disampaikan Iin Nur Fahraini.
1: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar, mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
2: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu truk ataukah semuanya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
1: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latun Reng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital. Bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha. Apalagi jika melihat kondisi saat ini, antrian kendaraan untuk mendapatkan solar masih sering terjadi. Latun Reng menambahkan kehadiran B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
3: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnisnya bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain itu namanya kemandirian. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
1: Latun Reng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, babak kedua baru saja dimulai. Dan saat ini bola sedang dikuasai oleh pemain Pantai Gading. Ya, nampaknya terjadi offside tadi di ini serang Pantai Gading dan tendangan bebas untuk pemain Norwegia. Sudah dilakukan, berikan ke belakang ke pemain nomor punggung 7. Masih bermain di belakang pada pemain Norwegia, mencoba melakukan build up. Saat ini bola dialirkan ke tengah. Dan mendengar untuk selanjutnya akan kembali saya serahkan ke Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Sabil. Saudara pendengar, kick off babak kedua baru saja dimulai dan saat ini bola ataupun terjadi lemparan ke dalam bagi Norwegia dari sisi sebelah kiri, pendek saja kepada Antonio Nusa, hampir saja mampu dicuri tadi oleh Erling Haaland, namun tidak penuh tadi penguasaan bola dari Haaland dan mampu kembali dicuri oleh Diomande. Kali ini Diomande terjatuh, Diomande sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Patrick Berg atau siapa tadi, pemain dengan nomor punggung 16, Marcus Pedersen tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Kali ini tendangan bebas dilakukan, bola berada di sisi sebelah kanan, ada Johan Boni tadi, masih Johan Boni, masai bola, mampu dicuri, ada Erling Haaland di sana, ada Antonio Nusa, namun dibuang saja jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Hegem, tarik ke belakang kepada Orjan Nijland, umpan ke depan kepada Hegem tadi terjadi perebutan bola, terjatuh salah seorang pemain dari Pantai Gading, namun bukan sebuah pelanggaran. Joe tadi terjatuh, lemparan ke dalam langsung pendek dilakukan belakang kepada Ajar, masih Ajar otak-atik bola, dia berputar-putar, masih penuh penguasaan bola, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, mampu dicuri, ada Juan Boni di sana, kirimkan umpan ke belakang, masih lagi-lagi terlambat tempo para pemain Pantai Gading, sepenuhnya bola dikuasai dari lapangan tengah Emmanuel Akbadau, umpan kepada Gislain Konan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon Kosenow, lebar ke kanan, kali ini ada Nicolas Pepe, tarik mundur lagi ke belakang, ke tengah kali ini kepada Ibrahim Sangare, masih Ibrahim menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ibrahim jangkan ke sebelah kiri, ada Chris Inau, tarik mundur lagi ke belakang kepada Audilon Kosonow, tengah kepada Ibrahim Sangare, lebar lagi kepada Diomande, ke sebelah kanan ada Gislan, umpan crossing tadi tidak menemui sasaran, namun bola kembali jatuh di kaki Nicolas Pepe dari Pantai Gading. Nicolas Pepe, masih Nicolas Pepe yang menguasai bola, Nicolas Pepe kirim ke tengah, umpan crossing, hampir saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Pemain Gislan Konan tadi, Diomande kirimkan umpan ke tengah, namun kuasaan bola yang tidak akurat tadi dari Nicolas Pepe langsung dicocor tadi, dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan yang hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Siapakah yang melakukan? Ada Jan Diomande. Sementara ada 7 pemain dari Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Masih bersiap-siap Diomande. Diomande dengan kaki kanannya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, nampaknya masih ada diskusi dengan wasit Jesus Venezuela yang meminta bola berada di lingkaran sudut lapangan pertandingan. Kirimkan umpan crossing tadi dihalau saja, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Gislain Konan tadi, jadi duel bola udara dihalau saja jauh ke depan, namun tidak ada satupun pemain Norwegia yang berada di depan. Kembali bola jatuh di kaki dari Pantai Gading, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Chris Inau, lebarkan bola, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 17 ada Guela Doe tadi, masih tidak menemui sasaran tadi umpan crossing. Oh, nampaknya sempat handsball tadi, nampaknya wasit menyebutkan peluit sebuah penguasaan bola yang cukup cantik tadi dari Guela Doe tadi. Tendangan bebas dilakukan, langsung tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, jadi duel-duel bola udara. Alexander Solot namun mampir dicuri tadi oleh Jan Diomande. Masih Jan Diomande mendekati kotak penalti dari Norwegia, dibuang saja, tidak mau berkompromi tadi nampaknya Christopher Ajer untuk mengamankan gawangnya dari serangan-serangan sporadis yang dilakukan oleh Pantai Gading di menit-menit awal babak kedua ini. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya namun bola jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, terjatuh tadi pemain Norwegia, lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, langsung saja lempar bola Gislain, masih Gislain, Diomande balikan bola kepada Gislain, masih Gislain Konan, Gislain Konan kirimkan umpan crossing, dihalau saja namun jatuh lagi di kaki pemain Pantai Gading, ditendang saja tadi Ibrahim Sangare tadi, tendangannya tidak menemui sasaran karena melambung jauh di atas mister gawang dari Norwegia. Masih selamat gawang Norwegia hingga memasuki menit 52 babak yang kedua ini. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Norwegia melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa pada menit ke-39 di babak yang pertama tadi.
5: Ya, pendengar, kali ini beralih bagaimana Pantai Gading berada di sebelah kanan kami, sedangkan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kali ini lemparan ke dalam dari Norwegia, coba ke depan yang dituju tadi nomor 7 dari Norwegia, Alexander Sørloth. Kali ini belakang, balik lagi ke sebelah kiri kepada David Møller, main lagi ke belakang kepada Hegem, tahan sebentar ke tengah tadi Sander Berge, masih Sander Berge, umpan lagi kali ini, bermain 1-2 masih dari lingkaran tengah. Pertandingan kali ini para pemain dari Norwegia sedikit kebingungan tadi, satu pemain ataupun tadi Sander Berge bermain kali ini kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg ke belakang kepada Sander Berge, terus kali ini ditekan oleh para pemain dari Pantai Gading, para pemain Norwegia, bahkan Martin Ødegaard juga sampai turun ke belakang, back pass jauh kali ini kepada kiper dari Norwegia tadi, Ørjan Nyland, ke depan lagi kepada Martin Ødegaard. Kali ini Ødegaard melewati satu pemain dari Pantai Gading, arahkan ke sebelah kanan kepada Marcus Pedersen. Kali ini masih Marcus Pedersen, umpan ke depan yang dituju tadi adalah Alexander Sørloth, tetapi kali ini curi pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini Martin Ødegaard terus mengirim bola, masih Ødegaard, umpan ke sebelah kiri kepada Nusa, masih pada penalti, ke sebelah kiri lagi, umpan lambung tadi yang dituju adalah Haaland, tetapi bola lebih dekat kepada kiper Yahya Fofana. Selamat kawan dari Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading lagi coba lagi menekan dari tengah, coba para pemain Ibrahim Sangare, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Nicolas Pepe ataupun nomor 17 tadi Guela Doe, masih tahan sejenak Doe, mengalir lagi ke sebelah kanannya kepada Pepe, tahan juga Pepe, giring lagi, oper ke sebelah tengahnya kepada Frankie Casey, ke belakang lagi kali ini Ibrahim Sangare, masih kali ini para pemain Pantai Gading dari sebelah kirinya, coba tadi arahkan lagi kepada nomor 3 Gislain Konan, ke tengah kembali kepada pemain nomor 26 Nao Olai, arahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Pepe, tahan dada kali ini Pepe, coba menusuk kali ini dari sebelah kanan ke dalam kotak penalti, balikan ke belakang, tendangan kaki kanan, masih menentu, tendangan kaki kiri, terkena kiper, oh, masih kali ini selamat, balikan lagi kepada Nicolas Doe, masih Pantai Gading, dicocor tadi oleh Musa, berhasil kali ini menetralkan tadi serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Semakin keluar menyerang kali ini para pemain dari Pantai Gading setelah beberapa kali ini menusuk, bahkan sempat ditahan dari Ørjan Nyland. Satu penyelamatan gemilang dilakukan kiper dengan jersey berwarna kuning ini, lemparan ke dalam dari kiri kanan David Møller, arahkan ke depan kepada Haaland, tahan kaki kanan yang terus di memang kali ini dikekang Haaland. Haaland ke sebelah kanan, Ødegaard kali ini memasuki jantung pertahanan dari tim Pantai Gading, arahkan ke sebelah kiri, bukan sebuah handsball, tetapi kali ini para pemain Pantai Gading mampu mentralisirkan Ibrahim Sangare, masih Sangare kontrol sejenak, umpan lagi ke belakang yang tujuh adalah Goel Doe, ke tengah lagi kali ini kepada Kosonu, Kosonu ke sebelah kiri kepada Agbadau, alirkan ke sebelah kirinya kali ini Gonan, menyisir ke sebelah kiri lagi kepada Yan Liomande, ke tengah kali ini para pemain dari Pantai Gading coba kali larikan kepada Frankie Casey, lagi-lagi kali ini masih sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Nicolas Pepe, kali ini kontrol sejenak, coba menusuk dari sebelah kanan, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya Nicolas Pepe, ke belakang kembali kali ini para pemain dari Pantai Gading, coba lagi dari belakang Guel Madoe, ke sebelah kiri lagi kepada Kosono, masih kali ini Pantai Gading mengurung pertahanan dari Norwegia, dari belakang kali ini mereka pemain dari lainnya ke sebelah kiri kepada Konan, Konan tahan ini, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung tadi hampir saja menyasar ke kepala dari pemain dari Pantai Gading, tidak henti di situ, ada Boni, tendangan kaki kanan tadi, sayang sekali, memang masih lemah karena memang dijaga ketat tadi oleh pemain, ya ini Hegem yang mampu menahan pergerakan dari Boni, sehingga bolanya lemah saja, justru kali ini serangan balik dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri Nusa, Nusa ke depan, kali ini berbahaya, masih Norwegia, tetapi dialirkan lagi ke belakang kepada Nusa, kali ini balik lagi kepada para pemain dari Norwegia. Oh, Martin Ødegaard, sebuah pelanggaran tadi, wasit Jesus menyatakan pelanggaran terlebih dahulu tadi bagi tim Norwegia terhadap kapten kesebelasannya ini Martin Ødegaard, yang memang masih tercatat sebagai pemain dari Arsenal ini. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil atau mengeksekusi tendangan ini, karena akan juga mengancam gawang dari Pantai Gading meskipun posisinya agak menyerong ke sebelah kanan pertahanan dari Pantai Gading, tetapi bisa menjadi umpan ataupun langsung ini. Sementara yang menghadapi bola saat ini adalah Martin Ødegaard, menyiapkan posisi bola Martin Ødegaard, sementara wasit menyiapkan pagar betis yang dibangun oleh Pantai Gading ini, dua pagar betis saja, memberikan kode kepada para pemain di tengah agar memang menyambut. Nampaknya akan hanya umpan saja, tapi kita nantikan Ødegaard, tunggu aba-aba dari wasit. Sudah dipluit kali ini, Ødegaard mundur beberapa langkah.

Sudut kembali bagi tim dari Pantai Gading, dan kita nantikan apakah memang bisa menjadi gol karena ini posisi berbahaya. Sudah dilakukan cepat di Omande, kali ini arahkan ke tengah, berbahaya kali ini Pantai Gading. Umpan galang kotak penalti, terbentur lagi satu pemain dari tim Norwegia tadi. Kali ini dari sebelah kanan, masih kali ini Inao Olai, sebelah kiri lagi kepada Dian Omande. Kali ini umpan lagi, tetapi tidak jadi, dihadang dua pemain dari Norwegia tadi. Balikkan lagi ke belakang, ke tengah kali ini para pemain Pantai Gading. Tendangan kaki kanan jauh melambung tadi, Ibrahim Sangeka, atau justru tadi Kosono yang dilakukan tendangan di luar kotak penalti, melambung saja jauh dari gawang ataupun dari sasaran yang targetkan oleh Pantai Gading. Hingga menit ke-60 ini skor masih 1-0 bagi Norwegia, sedangkan Pantai Gading masih 0, belum ada tambahan gol juga dari Norwegia. Kita nantikan mendengar, semakin meningkat saja karena Pantai Gading juga ingin menyamakan kedudukan. Pergantian dilakukan, Boni tadi terpaksa ataupun diganti oleh pemain Wahi yang menjadi pemain pengganti dari Boni. Kali ini Norwegia dari sebelah kanan, kali ini Martin Odegaard coba merangsak lagi, menusuk dari sebelah kanan, balikan lagi ke belakang, bermain-main kali ini, bermain 1-2 kepada Erling Haaland. Lolos kali ini pemain Norwegia, disapu saja tadi oleh Duel Doe. Dua pemain bahkan dimasukkan, pemain nomor 26 pun diganti. Dan ini dimasukkan Wahi dan Dalo. Kita nantikan dengan pergantian ini, coba lagi Odegaard kali ini dari sebelah kanan, coba balik pas lagi, para pemain dari Norwegia dihadang tadi, dan pelanggaran justru Martin Odegaard tadi terhadap pergerakan pemain nomor 18 Ibrahim Sangare. Jadi hanya tendangan bebas saja bagi tim Pantai Gading, akan diambil oleh kiper Fofana kali ini dari sebelah kiri. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah ke sebelah kiri penyerangan mereka. Disapu saja tadi oleh para pemain dari Norwegia, jatuh kali ini kepada Patrick Berg tadi. Balik lagi ke belakang, masih para pemain Pantai Gading sebelah kiri kali ini. Pemain yang baru masuk kali ini tadi, pemain nomor 16 adalah Wahi. Masih kali ini Wahi, dorong lagi kali ini, coba lagi di sebelah kiri. Pemain lagi ya, Diomande kali ini menusuk, coba dari sebelah kiri, masuk kotak penalti, dihadang oleh Martin Odegaard. Ke depan lagi kepada Alexander Sandlot. Karin Sandlot alihkan ke sebelah kiri kepada Berg. Berg dorong lagi, masih kali ini para pemain David Moller Norwegia bermain 1-2 kali ini bersama Berg. Berg ke depan lagi kepada Moller, bermain cantik tadi, tetapi pergerakannya juga dihadang oleh Gendoe, sehingga bola kali ini dimenangkan oleh Pantai Gading. Menit ke-61 kali ini masih pemain-pemain dari Pantai Gading dari sebelah kanan, coba lagi menusuk dari tengah kali ini, dorong lagi kepada Wahi. Kali ini Wahi coba alirkan lagi ke belakangnya, oh baik sekali dicukir ke belakang, kali ini masuk, berbahaya Pantai Gading ke tengah lagi, maksudnya tadi Wahi, tetapi coba lagi maksudnya anak-anak dari Pantai Gading. Oh, dikuasai penuh lagi ke sebelah kiri, coba kali ini Konan, ancang-ancang memberikan umpan ke tengah lagi, main lagi lebih santai para pemain dari Pantai Gading. Coba kali ini ke tengah, pemain nomor 8 Frankie Casey, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini Bero ayam menusuk, tendangan tidak jadi, dorong lagi ke tengah, coba lagi kepada tadi Sanger ataupun Sangare, tetapi masih kali ini dikuasai oleh Sangare dorong lagi sedikit, dorong ke depan, berbahaya kali ini pemain Pantai Gading, berbahaya kali ini tendangan tadi maksudnya dari Diomande, tetapi belum menciptakan lagi ancaman yang dilakukan tadi. Berbahaya memang sekarang bagaimana serangan-serangan dari tim Pantai Gading, langsung menusuk peluang kali ini dari tendangan sudut sebelah kanan akan dilakukan oleh Diomande. Kali ini Diomande, kita nantikan siapakah yang akan dituju. Sementara wasit memperingatkan kedua pemain agar tidak memang terus menarik-narik, dan kembali lagi Diomande diberikan peringatan agar bola lebih dimasukkan lagi ke lingkaran, setengah lingkaran ataupun dari lingkaran sudut. Diomande kali ini ancang-ancang menatap tajam ke kotak penalti, sudah dilakukan melengkung, kali ini berbahaya,
masih disalih usir.

0: tapi jatuh dari kaki pemain daripada Gading. Umpan lampu kali ini berbahaya lagi, diusir tadi oleh Erling Haaland, tetapi masih ada, masih kali ini pemain dari Pantai Gading, tapi diusir lagi oleh Erling Haaland. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Orang-Orangnya, berbahaya kali ini, ada Erling Haaland, coba tadi mendekati Fofana, kiper yang memang keluar dari sarangnya, hampir saja dikejar tadi oleh Erling Haaland, sehingga tidak menciptakan peluang bagi Haaland yang sudah siap-siap ancang-ancang berlari. Erling Haaland yang membuat kali ini skor masih 1-0 bagi keunggulan dari tim Nas Norwegia hingga memasuki menit 64 ini.
1: Iya, baik sudah mendengar, memasuki menit 64, pertandingan semakin seru karena Pantai Gading terus melakukan upaya serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan Norwegia. Namun sayang hingga saat ini masih belum menemui sasaran upaya serangan yang dilakukan oleh para pemain Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading ke depan di sana, namun umpan crossing tadi maksudnya kepada Wahyi, pemain yang baru masuk tadi. Namun bola tadi lebih dekat kepada penjaga gawang Norwegia, Orjan Nyland, yang langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Alexander Solot. Ada Alexander Solot, namun dibuang saja bola tadi oleh Emmanuel Akbadau tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Pantai Gading. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya sang kapten Martin Odegaard akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Pantai Gading. Martin Odegaard, pemain yang kini membela Arsenal di Liga Inggris, siap-siap dengan kaki kirinya. Odegaard memberikan isyarat dengan kaki kanan, tendang bola, melengkung bola. Nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya ada tarik menarik antara Patrick Berg dengan Guela Joy tadi nampaknya. Jadi tarik menarik tadi sehingga harus diulang nampaknya tendangan sudut. Kembali Martin Odegaard dengan kaki kirinya bersiap-siap memberikan isyarat, tendang bola, melambung bola, terjadi duel bola, udah ditendang langsung. Oh, sayang sekali, masih mampu dihalau tadi tendangan dari pemain Norwegia, dan justru Norwegia kali ini melakukan serangan balik. Dipatahkan saja tadi upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Amad Diallo tadi, buang saja bola tadi oleh Hegem tadi nampaknya, dan hanya menjadikan ataupun lemparan ke dalam. Oh, sementara wasit Jesus Valenzuela menghentikan sejenak pertandingan untuk melihat rekaman VAR nampaknya. Oh, sudah selesai dan pertandingan kembali dilanjutkan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading langsung dilakukan tadi oleh Ghislain Konan, tengah kepada Ibrahim Sangare, dahkan ke belakang kepada Odilon Kosonau, lebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Amad Diallo, masih Amad Diallo, depan kepada Elie Wahyi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, curi tadi bola. Kali ini Antonio Nusa dari Norwegia menguasai bola, terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berpindah kepada Martin Odegaard ke sebelah kiri, kali ini kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg berlari, dia mendekati kotak penalti, ada Antonio Nusa masuk ke jantung pertahanan. Antonio Nusa kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi nampaknya Antonio Nusa, dan bersamaan dengan momen tersebut wasit Jesus Valenzuela langsung meniupkan fluid tanda lakukannya hydration break di babak yang kedua ini. Semakin seru Bung Estu pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya Pantai Gading belum mau menyerah sehingga masih terus menggempur barisan pertahanan Norwegia. Anda melihat seperti apa, Bu?
2: Iya. Ada yang menarik dari Pantai Gading sebenarnya ketika mereka menguasai bola lebih dari 65% ya. Artinya mereka memang berusaha untuk menyamakan, minimal menyamakan kedudukan dulu. Dan ini usaha mereka dilakukan dengan usaha yang menurut saya hampir sama dengan babak pertama, di memaksimalkan kanan dan kiri dan juga memanfaatkan bola-bola crossing. Tetapi sekali lagi ada dua back jangkung 162 cm dan 198 cm yaitu Hegem 192 dan juga Christopher Anger 198. Bola ketika diterupas-terupas yang itu memang harus dilakukan di bola-bola bawah, dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading, baik kanan kiri, memanfaatkan kesempatan di Umani maupun Nicolas Pepe. Tetapi bola itu tidak masih berhasil dipatahkan oleh para pemain besar, termasuk oleh kiper Nilon. Tetapi mereka juga coba melakukan bola atas, tapi itu kesulitan. Dan ini sebenarnya sebuah usaha yang cukup maksimal bagi Pantai Gading, termasuk ketika mereka memainkan Elie Wahid dengan mengganti Boni. Boni memang seperti hilang akal ya, sebagai seorang striker dia hilang akal, jadi harus digantikan pemain baru penyegaran oleh Wahli, termasuk memasukkan nama Diallo. Ini juga sebenarnya mencoba untuk menambah sisi serang, karena yang diganti adalah Chris Inaukwai. Ini lebih kepada central midfielder atau gelandang tengah, sebenarnya digantikan oleh Amad Diallo yang sebenarnya dia IMF ya, winger maupun IMF. Dan jadi sekarang ini sebenarnya untuk penyerangan mereka coba memaksimalkan yang ada, selain untuk memberikan tekanan dari kanan dan kiri di Nicolas Pepe dan juga yang Diomande, mereka juga melakukan terupas-terupas dari tengah. Tetapi sekali lagi lini belakang dari Norwegia, ada Ajer, ada Hegem, ini cukup disiplin, mampu bermain baik. Dan juga Nilan, Orjan Nilan bermain cukup bagus tadi, bahkan penyelamatan tadi dengan bola yang sudah seharusnya itu bisa dikatakan hampir gol, 80% gol, tapi berhasil diselamatkan dengan blocking kaki dia dengan baik penjaga gawang ini. Yang pasti ini adalah ancaman dalam tanda kutip frustrasi, jika hal seperti ini susah sekali untuk mendapatkan solusi, bisa menjadi pemain dari Pantai Gading frustrasi. Tetapi sejauh ini saya lihat itu kecil terjadi, karena memang di sana masih ada eksploitasi yang dilakukan di sisi kanan Norwegia yang sebenarnya agak longgar, dan itu dilakukan oleh back kiri mereka yaitu Gislain Konan. Gislain Konan ini beberapa kali melakukan tusukan-tusukan dengan baik, dan menurut saya itu salah satu usaha yang coba dilakukan. Dan sepertinya ada pergantian pemain, ada Oscar Bob dimasukkan, termasuk mengganti Antoine Nusa. Ini mungkin agak sedikit penyegaran, tetapi agak juga sedikit bertahan dari pergantian pemain yang dilakukan oleh pemain oleh Norwegia ini.
1: Ya, baik Bung Estu dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini langsung kembali tampil menggebrak dari sisi sebelah kiri ada Diomande, kirimkan ke belakang kepada Gislain Konan, masih Gislain Konan, pindahkan ke tengah kepada kali ini Konan, masih membentur tadi, upaya dari Konan tadi, tendangannya masih mampu dihalau atau dihadang oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Tendang bola jauh ke depan kali ini Norwegia, ada Erling Haaland, namun bola lebih dekat kepada Emmanuel Akbadau tadi, tengah langsung kirimkan umpan kepada Frank Desi, kirimkan umpan pendek saja kepada Ibrahim Sangare, kembalikan kepada Kesi, masih Kesi menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Frankie Kesi, sang kapten dari Pantai Gading, tarik mundur ke belakang kepada Akbadau, pindahkan kepada Kosono, tengah lagi berikan kepada Kesi, masih Kesi, Landia jalan sambil terus menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah kali ini. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat, mampu dicuri oleh Patrick Berg kali ini. Tendang bola ke belakang kepada David Moller, pindahkan bola ke tengah belakang kepada kiper dari Norwegia, Orjan Nyland tadi, tendang ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi dari Norwegia, namun pasangan bola yang tidak akurat tadi, bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kali ini Ahmad Diallo pindahkan ke sebelah kanan. Di sana ada Guela Doe. Bali berikan kepada Ahmad Diallo. Tarik mundur ke belakang. Ada Emmanuel Akbadau. Masih Akbadau atau Ibrahim Sangare kali ini yang menguasai bola. Ibrahim Sangare lari dia, pindahkan ke sebelah kanan. Ada Ahmad Diallo, masih Ahmad Diallo, menusuk jantung pertahanan. Ahmad Diallo, masih Ahmad Diallo. Oh, mendekati gol, tendang langsung. Gol! Ahmad Diallo, Ahmad Diallo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Upaya menusuk jantung pertahanan dengan skill yang cukup baik tadi dilakukan oleh Ahmad Diallo yang langsung lakukan tendangan kaki kiri yang merobek jalan Norwegia di menit ke-74. Dan skor kali ini sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol ini, Bung?
2: Ya, sebuah umpan 1-2 dan akhirnya usaha yang dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading menghasilkan gol dengan cukup bagus. Umpan 1-2 tadi dilakukan oleh Ahmad Diallo dan juga Nicolas Pepe. Kembali lagi Nicolas Pepe salah satu pemain yang bisa masuk ke kotak 16 dengan jumlah yang cukup banyak, lebih dari 5 dia melakukan itu, termasuk juga Ahmad Diallo. Dia dimasukkan tadi menggantikan peran seorang Boni, dan ternyata ketika Boni tadi mengalami istilahnya mati akal gitu, sudah kehabisan akal, dan masuknya Ahmad Diallo cukup berguna. Dan kembali usaha yang hampir sama sebenarnya sudah dilakukan di sana dari babak pertama, menghasilkan gol di babak kedua ini di menit ke-73 di detik ke-37. Artinya konsistensi, kesabaran, dan ketenangan yang dimiliki pemain Pantai Gading ini membuahkan hasil. Seperti yang saya katakan tadi, mereka usaha mereka cukup bagus ya, dari kanan, dari kiri, menusuk, melakukan terupas, dan kecepatan-kecepatan yang dimiliki para pemain Pantai Gading ini dimanfaatkan dengan baik. Dan baru saja Ahmad Diallo dan kecepatannya, dia bekerja sama 1-2 dengan Nicolas Pepe yang sudah lebih sering masuk utang 16 Norwegia, memberikan umpan dengan baik dan diakhiri dengan kemampuan yang cukup bagus seorang Diallo. Kita tahu Diallo adalah salah satu pemain yang cukup penting bersama klubnya di Manchester United, dan dia kali ini dia memberikan cara untuk timnya bisa menyamakan keadaan dengan melakukan tusukan yang cukup bagus dengan kecepatan dia. Kalau memang bermain dengan bola atas terhalang oleh tembok-tembok atau menara-menara para pemain dari Norwegia, maka kecepatan dari bawah seperti ini dengan umpan 1-2 terupas adalah solusi yang sangat sangat jitu atau sangat penting dilakukan oleh Pantai Gading sehingga tercipta gol penyama.
1: Iya, nampaknya strategi yang cukup berlian tadi dilakukan oleh pelatih Emir Sefai dengan memasukkan Ahmad Diallo yang mampu tadi menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-74. Semakin seru saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit ke-76 di babak yang kedua ini dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan penyerangan Norwegia dilakukan oleh Pedersen tadi, pendek saja kepada Sanderberg, kembalikan bola kepada Martin Ødegaard, pendek lagi ke sisi sebelah kanan ada Marcus Pedersen. Masih Marcus Pedersen mampu masih menguasai bola, kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Kali ini bola jatuh di kaki Eliowahi, berlari ke depan. Eliowahi berada di lingkaran tengah, kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan. Di sana ada Nicolas Pepe, masih Nicolas Pepe kepada Eliowahi. Masih Nicolas Pepe, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Norwegia kembali menguasai bola, kali ini dari sisi sebelah kiri. Sudah terbangun nampaknya Nicolas Pepe, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini dari lapangan tengah, Martin Ødegaard menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan pendek ke sebelah kiri ada Patrick Berg. Pindahkan lagi ke sebelah kiri ada pemain yang baru masuk tadi, Andre Skjelderup tadi. Martin Ødegaard kali ini di tengah ataupun tepat di tengah kotak penalti dari Pantai Gading. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Skjeldrup, kali ini masih Skjeldrup, tindakan ke belakang kepada Sander Berge. Skjeldrup kirimkan umpan crossing, oh mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Yahya Fofana yang langsung mengirimkan umpan cepat. Kali ini Diomande menguasai bola, masih Diomande, berlari terus dia ke depan mendekati kotak penalti dari Norwegia. Masih Diomande, kirimkan umpan crossing kepada Ahmad Diallo tadi, nampaknya sebuah upaya yang dilakukan oleh Pantai Gading sudah berada dalam posisi offset tadi nampaknya, atau sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya momen tadi Kolas PP tadi bukan sebuah pelanggaran, dan kali ini Norwegia masih menguasai penuh bola dari tengah lapangan pertandingan. Kapten Martin Odegaard ke sebelah kanan, Marcus Pedersen kali ini pindahkan pendek kepada Oscar Bob, tarik ke tengah kepada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, pindahkan lagi kepada Pedersen, kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, lambung bola, tinggi datangnya bola, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedersen, masih Pedersen, mencari rekannya, pendek kepada Martin Odegaard. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Pantai Gading, pindahkan kepada Oscar Bob, tahan sejenak, tengah kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg, mampu dicuri tadi oleh Emmanuel Akbadau tadi, mau mampu lagi dicuri oleh Patrick Berg, namun dicocor saja bola menjauhi kotak penalti dari Pantai Gading, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Skjeldrup tadi, masih Skjeldrup, masih Skjeldrup, masih menggiring-giring bola. Ada satu pemain dari Pantai Gading yang pressing ketat, pindahkan bola kepada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard. Oh, nampaknya kirimkan umpan kepada Oscar Bob, namun bola dikembalikan tidak akurat tadi Martin Odegaard. Cocor saja, dibuang saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, namun mampu lagi-lagi dicuri bola oleh Ibrahim Sangare, pindahkan ke belakang pada Diomande, main 1-2 dengan Islain Konan. Oh, dibuang saja bola, dibuang saja bola tadi nampaknya karena melihat ada salah satu rekannya yakni Ahmad Diallo tadi yang nampak terjatuh di tengah lapangan, nampaknya mengalami cedera. Masih kita nantikan, megang punggungnya tadi Ahmad Diallo, meminta tim medis untuk masuk dalam lapangan untuk memberikan perawatan. Wasit pun juga meminta tim medis dari Pantai Gading untuk segera memasuki lapangan pertandingan. Ya, sudah mendapatkan perawatan medis, saudara pendengar. Sudah memasuki menit 80 dan skor masih sama kuat atau masih imbang 1-1. Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih, Bung, setelah terciptanya gol penyama kedudukan dari Pantai Gading tadi, Bung?
2: Iya, yang saya notice lagi ada 13 kali sentuhan dari Nicolas Pepe. Tadi kan Nicolas Pepe yang memberikan umpan asis kepada Ahmad Diallo. Yang pasti usaha yang dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading dengan meminimalisir umpan-umpan crossing karena mereka kalah secara postur. Mereka melakukan terupas-terupas, penetrasi segala macam, akhirnya berhasil. Dan ini salah satu usaha yang cukup bagus dilakukan mereka dan berhasil. Dan sejauh ini memang kualitas dari para penyerang, dari cara menyerang dari Pantai Gading memang berbeda dengan Norwegia yang memanfaatkan lebar lapangan, sedangkan dari Pantai Gading dia lebih rapat gitu. Dan ini menurut saya dua kubu permainan yang berbeda, tetapi memang sejauh ini setelah tertinggal memang para pemain dari Pantai Gading berusaha untuk terus menekan seperti dia pertama dan menguasai bola, walaupun akhirnya sekarang balik lagi penguasaan bola seperti bab pertama dimiliki Norwegia lagi. Tapi di sebelum Hidresen Dijk tadi, sampai beberapa menit setelah itu mereka menguasai keadaan dengan mencoba membuat bola mereka kuasai agar mereka bisa melakukan penetrasi dan eksploitasi di beberapa lini dari pertahanan dari Pantai Gading, Norwegia maksud saya.
0: Ya, kita nantikan bagaimana di menit-menit akhir ini akankah tercipta gol seperti di laga-laga sebelumnya yang memang menjadi dramatis. Dan kali ini Pantai Gading tadi memasukkan juga satu pemain kembali untuk menghentikan tadi Pedersen di sebelah kanan. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Norwegia dan Pantai Gading. Satu buah handsball tadi dilakukan oleh pemain tengah dari Pantai Gading. Sehingga kali ini cepat dilakukan Norwegia, Martin Odegaard dari tengah kali ini. Coba lagi meliak-liuk dia, arahkan ke sebelah kanan kepada pemain yang baru masuk tadi. Dorong kepada Bob kali ini, Bob. Dari sebelah kiri kepada Martin Odegaard lagi, masih kali ini. Ke tengah kali ini Odegaard, dorong kepada pemain lainnya, Ajer kali ini. Geser lagi kepada Moller, alihkan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi dorong kepada Andreas Seljer, umpan lagi ke belakang, masih terus mencari kawan atau celah kali ini Martin Odegaard dari tengah. Coba alirkan ke sebelah kanan, karena memang penjagaan dilakukan tadi. Dorong kepada tadi pemain yang baru masuk, arahkan lagi ke tengah. Para pemain dari tim Norwegia ke tengah kali ini kepada pemain lainnya. Ini Berge, umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Moller. Moller mencoba menusuk ke tengah lagi kepada pemain nomor 8 Berge. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini masih Andreas Sergjerp kali ini, melewati 3 pemain, bermain 1-2, tetapi diusir tadi oleh pemain dari sebelah kiri Diomande. Coba lagi kontrol dari sebelah kiri Moller. Moller umpan lagi ke belakangnya, mencari kawan kali ini Andreas Sergjerp. Umpan lagi ke sebelah kiri tadi maksudnya, ke tengah kali ini kepada Martin Odegaard. Golsul kali ini dari sebelah kiri berbahaya, tetapi masih tadi diputus umpan yang dilakukan oleh Andreas Sergjerp yang memang tadi masuk di babak kedua ini. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan, cepat kali ini ke belakang kepada Moller. Moller masih mencari kawan, lagi-lagi kepada Seljerup, umpan lagi kali ini masih para pemain dari tim Norwegia. Martin Odegaard ke belakang kepada Ajer. Ajer lagi ke belakang, coba lagi tadi para pemain dari Norwegia kali ini masih terus bermain dari tengah. Masih kali ini Norwegia melalui Martin Odegaard, coba lagi tadi ke sebelah kanan, ataupun Odegaard masih dari tengah kali ini, arahkan ke sebelah kanan kepada Aursnes, umpan ke depan kepada Bob kali ini. Bob mencoba melewati satu pemain dari Pantai Gading, menusuk kali ini Martin Odegaard, dalam kotak penalti kepada Erik Haaland. Gol! Gori! Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin setelah menerima umpan dari Odegaard di sebelah kanan. Dan Erling Haaland kembali membuktikan ketajamannya dengan mencetak gol kedua dari Norwegia di menit ke-85, memasuki menit 86 ini, membuat kali ini Norwegia unggul sementara 2-1 setelah tadi memang pergerakan dilakukan oleh Martin Odegaard menusuk ke dalam kotak penalti dan dengan dingin memberikan gol ataupun satu pemain tadi nampaknya bagi bukan Odegaard, memberikan umpan kepada Haaland dan terbukti Bung Estu langsung kembali unggul kali ini Norwegia.
2: Ya, kalau Haaland tidak ditutupin celah dia pasti akan berbahaya. Dan itu tadi Patrick Berg berhasil memberikan umpan yang cukup bagus tadi, umpan yang cukup bagus, dan sangat-sangat kecil kemungkinan peluang tidak bisa dimaksimalkan oleh Haaland jika dia dapat bola-bola matang. Ini merupakan hanya sedikit dari hal yang bisa dilakukan Haaland dari pertandingan ini, karena sebelumnya dia tidak di marking sebenarnya, tetapi dia ditutup celahnya untuk mendapatkan umpan. Dan ternyata tadi umpan yang cukup bagus, pergerakan Berg cukup bagus tadi dari 3 pemain ya, hanya 3 pemain yang melakukan itu, lalu umpan yang cukup matang sekali, dan ya itulah makanannya Haaland ya menurut saya, bola-bolanya Haaland seperti itu. Tapi memang poinnya adalah Haaland tidak ditutup, poinnya Haaland tidak ditutup, jadi memang cukup berbahaya. Jadi tadi dari menit pertama sampai sebelum Haaland mencetak gol atau menit ke-70-80, Haaland selalu kesulitan mendapatkan bola-bola matang, dan ketika dia dapat bola-bola yang enak, makanan dia dalam tanda kutip, ya kemungkinan golnya sangat besar sekali gitu.
0: Iya, jangan lupakan Haaland memang, karena memang jika pergelakannya lolos terjadi gol langsung bagi timnas Norwegia, dan saat ini unggul 2-1 memasuki menit 87 ini. Kita nantikan apakah Pantai Gading bisa juga memperkecil ataupun menyamakan kedudukan di menit-menit akhir ini. Kali ini dari belakang para pemain Norwegia arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Bob, kontrol sebentar, didekati tadi oleh pemain Pantai Gading Konan, ke depan kali ini kepada Haaland. Haaland kali ini bisa berduel beberapa pemain kali ini, hampir lolos tadi Haaland, tetapi balik lagi kali ini Martin Odegaard. Martin Odegaard ke sebelah kanan, coba lagi kepada Bob, masuk ke kotak penalti, balikan lagi kepada Martin Odegaard, kali ini tidak ada kawan nampaknya. Justru ke sebelah kanan kali ini kepada Martin ataupun Bob tadi, dicocor saja keluar oleh Konan sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Norwegia. Hati-hati memang, fokus harus ditingkatkan juga oleh Norwegia. Bagaimana Pantai Gading juga bisa memberikan serangan balik, lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Martin Odegaard, didorong tadi sedikit, bukan sebuah pelanggaran. Hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini bagi tim Pantai Gading. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Konan. Konan angkat kedua tangan, arahkan kemana, ke depan saja, dekat kali ini Konan, coba lagi disapu ataupun dioper ke depan, masih para pemain Pantai Gading. Dari tengah Diallo kali ini, masuk Diallo kali ini, masih kali ini pemain kali ini dorong dari sebelah kiri, coba lagi Diomande. Diomande kali ini berlari, mendribbling bola, hampir kali ini memasuki jantur pertahanan dari tim Norwegia. Tadi satu pergerakan dilakukan oleh Diallo tapi mampu dinetralisir oleh para pemain Norwegia. Kali ini Martin Odegaard ke tengah lagi, pemain nomor 8 jadi Berge, umpan ke sebelah kiri, masih kali ini Norwegia coba keluar dari tekanan dari Pantai Gading. Berge kali ini atau Bergen ini masih dari tengah, coba mengiring bola kali ini, terus merangsak ke jantung pertahanan, coba ke Haaland, masuk ke kotak penalti. Haaland kali ini masih lolos, coba masih tahan bola, masih Haaland, tendang kaki kiri ya. Agak sedikit tidak percaya Haaland dengan peluangnya sendiri tadi, karena memang setelah umpan dan menerima bola, Haaland langsung ditutup dengan baik tadi oleh Kosono. Dan tambahan waktu menit 7 ataupun 7 menit ini sangat panjang. Kita nantikan ini adalah menit-menit setan di mana gol sangat bisa terjadi di penghujung-penghujung laga ini, entah dari Norwegia ataupun Pantai Gading. Dari sebelah kanan kali ini pemain nomor 7 kali ini dari Pantai Gading, Konosonu, coba lagi ke depan, yang dituju adalah tadi Omar Diakate yang baru masuk kali ini. Diakate ke belakang kembali, masih kali ini Frankie Casey, kapten kesebelasan. Umpan kali ini potong dengan baik para pemain dari Norwegia kali ini kepada Haaland. Haaland masih kali ini sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba didorong tadi oleh Berg, umpan lagi ke belakang, jauh kali ini kepada Moller. Moller ke tengah kepada Berge. Berge kali ini balik lagi, Moller tadi membuang bola ke depan dan kali ini jatuh kepada Kosono. Kosono dari belakang, umpan ke depan, kali ini menyentuh dada Wahi, berbahaya, tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, back pass saja amankan dari belakang. Hingga tadi coba lagi ke sebelah kanan kepada Aurnes. Aurnes tapi hampir dicuri oleh para pemain dari Pantai Gading, oleh satu pemainnya ini, justru kali ini jatuh kepada Konan. Konan bermain 1-2, menusuk dari sebelah kiri, bahaya Konan, umpan ke kotak penalti, ditepis tadi ya, masih kali ini, tetapi jauh. Diakate, Diakate mampu kali ini mengontrol bola, balikan ke belakang kepada Casey. Casey kali ini mengincar ke tengah, coba lagi alirkan ke tengahnya, masih kali ini oleh pemain Sangare, umpan ke Diakate, ke depan lagi kepada Casey, masuk ke kotak penalti kali ini, balikan lagi ke belakang kepada Diakate, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, tetapi tidak menemui sasaran, sehingga tadi peluang dari pemain Diomande dari Pantai Gading lepas begitu saja, justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Norwegia. Hingga waktu tambahan kedua ini skor masih 2-1 bagi Norwegia.
1: Ya, semakin seru saudara pendengar, sudah memasuki menit kedua tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan untuk sementara Norwegia masih unggul 2-1 setelah tadi mampu mencetak gol pada menit ke-86 Erling Haaland, striker yang kini membela Manchester City di Liga Inggris. Masih kita nantikan saudara pendengar, semakin seru pertandingan karena Pantai Gading belum mau menyerah. dan masih terus melakukan upaya-upaya tusukan untuk setidaknya bisa menyamakan kedudukan dan bisa memaksa Norwegia untuk menjalani babak tambahan waktu atau extra time. Baik, saudara pendengar, langsung melakukan pergantian dua pemain. Pantai Gading nampaknya tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper dari Norwegia, Arjan Nyland. Halau saja bola oleh barisan pertahanan dari Pantai Gading, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Martin Odegaard nampaknya ke depan, pendek saja kepada Oscar Bob. Ada dua pemain dari Pantai Gading yang berusaha merebut bola. Pemain dengan nomor 24 tadi, namun mampu dicuri tadi oleh Ornes tadi. Ornes namun penguasaan yang tidak akurat tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ataupun tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Yahya Fofana. Tendang bola jauh, melambung tinggi, melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Ada Oscar Bob, terjatuh Oscar Bob, namun bukan sebuah pelanggaran, berhasil dicuri ataupun direbut tadi oleh pemain dari Pantai Gading. Ibrahim Sangare langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Frank Casey tadi. Barkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Omar Diakite. Omar Diakite kepada Amad Diallo di tengah, mendekati kotak penalti. Masih, namun mampu dipatahkan tadi serangan dari Pantai Gading. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain dari Pantai Gading. Kirimkan umpan crossing, masih disundul saja oleh Ornas. Namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Ibrahim Sangare tadi terjatuh. Rupanya sebuah pelanggaran, terjadi perdebatan dengan para pemain Norwegia nampaknya. Semakin keras pertandingan, sudah menyisakan 2 menit babak tambahan waktu di babak yang kedua ini. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Norwegia, nampaknya sang kapten Martin Odegaard yang melanggar Ibrahim Sangare. Tendangan bebas, peluang dimiliki Pantai Gading melalui tendangan bebas yang berjarak sekitar 5 meter dari luar kotak penalti dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Kapten Frank Casey, tendangan langsung. Hampir saja mampu tadi dengan cukup cantik tadi. Amad Diallo tadi nampaknya yang melakukan tendangan bebas. Menyasar pojok kanan atas gawang dari Norwegia. Namun tadi dengan cekatan tadi, kiper Arjan Nyland mampu menggagalkan peluang yang dimiliki oleh Pantai Gading. Tendangan sudut kali ini dilakukan oleh Amad Diallo. Tendang bola, melengkung bola, disundul saja. Kembali jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Frankie Casey dicuri tadi, namun masih membentur. Tadi sempat terjadi perebutan bola, namun sempat membentur pemain dari Pantai Gading. Hanya menjadikan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih kita nantikan. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka. Kiper Yahya Fofana tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia, mampu dicuri. Ada Diakite, masih Diakite di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Diakite menguasai bola, dibuang saja tadi oleh David Moller. Kembali tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Amad Diallo. Sementara kiper Yahya Fofana juga nampak maju ke depan untuk membantu penyerangan dari Pantai Gading. Sudah memasuki menit ke-7 babak tambahan waktu. Dan kali ini peluang dimiliki melalui tendangan sudut dari Pantai Gading. Hampir seluruh pemain Pantai Gading kini berada dalam kotak penalti. Tendangan sudut, oh terjadi duel-duel tadi. Oh, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Wela Doe tadi, oh bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela langsung meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Norwegia atas Pantai Gading. Dan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan. Namun akhirnya Norwegia tetap unggul 2-1. Meskipun tadi serangan-serangan berbahaya dilakukan oleh Pantai Gading, namun tak cukup untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat pertandingan ini? Ini Pantai Gading tampil luar biasa di babak kedua, Bung Estu.
2: Iya, 85 menit 40 detik menjaga halan sukses. Iya. Tapi memasuki detik ke 42 sampai ke 45 gagal dan akhirnya mendapatkan celah. Dia memang mencetak gol dengan sangat mudah, tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah pemain ini akhirnya lepas dari celah penutup dari para pemain bertahan dari Pantai Gading. Dan sebenarnya sejauh ini lini belakang mereka yang saya katakan tadi sampai menit ke 85 awal cukup bagus menjaga halan, tidak mendapatkan suplai bola, tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang susah diantisipasi. Tapi akhirnya Patrick Berg dengan bersama Odengard memiliki umpan 1-2 lalu diakhiri dengan trupas yang sudah ada di kotak 16 dan di situ ada halan yang berdiri kosong tanpa pengawalan. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan kecil di menit-menit krusial, yang menit 85 cukup krusial yang sering terjadi, dan itu tidak diantisipasi atau mungkin fokus sudah mulai letih segala macam dan kondisi halan memang dalam berdiri bebas memanfaatkan kelengahan yang sedikit saja kesalahan dari Pantai Gading dan berbuah gol kemenangan. Dan ini memang cukup menyakitkan sih bagi Pantai Gading yang sebenarnya di babak kedua bermain sangat lebih rapi lagi penyerangan mereka, termasuk dari gol Ahmad Diallo tadi yang dimulai dengan skema yang cukup baik dengan akhirnya tendangan seorang Diallo. Sayang sekali mereka lengah di belakang dan harus kecolongan gol halan.
3: Sekalinya lolosnya betul-betul kosong ya. Dari momen serangan balik tadi ya.
2: Ya makanya saya katakan dari 85 menit 40 detik dia mereka sukses menjaga halan. Di setelah itu hanya beberapa detik setelahnya halan bisa berdiri bebas dan bisa memanfaatkan bola dengan baik dan menjadi gol. Inilah halan yang tidak bisa diremehkan ya, apapun ya. Penempatan positioningnya sangat bagus, naluri pencetaknya sangat bagus dan ini sangat wajar sekali kalau mungkin era Messi dan juga Ronaldo selesai, mungkin era Haaland dan juga yang lain-lain akan naik. Jadi ini mungkin hal yang menarik sekali dan yang pasti ini adalah catatan kedua atau ketiga dari Norwegia lolos ke fase selanjutnya di babak gugur. Yang pasti ini catatan pertama mereka lolos ke babak gugur kedua ya. Setelah 98 mereka hanya 16 besar, lalu jauh sebelumnya sekitar 1938 dia juga lolos ke 16 besar. Dan ini menurut saya catatan mereka dari Norwegia dan sudah ditunggu Brasil yang pasti.
3: Iya.
2: Pertandingan 16 besar nanti.
3: Kalau nyebut Piala Dunia 38 itu ada kita juga pernah lolos ya. Besok kita juga ingin undang pendengar ya, seperti apa respon Anda pendengar di mana Norwegia berhasil unggul 2-1 dan lolos ke babak 16 besar. Apakah Anda termasuk yang senang atau sedih nih? Kalau Bung Esi senang atau sedih, netral nih kita ya.
2: Setelah Belanda ya gagah, saya mungkin mengalihkan dukungan ke Norwegia.
3: Oh gitu. Padahal Pantai Gading ini sudah melakukan perubahan luar biasa ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, betul menjadi pembeda di mana gol Ahmad Diallo tadi berani untuk melakukan solo run Selatan ya, melewati dua pemain dulu kemudian melakukan tembakan. Anda melihat Pantai Gading ini sudah melakukan hal yang benar atau belum nih?
2: Ya, yes, sebenarnya Pantai Gading sudah melakukan yang benar dengan mengganti Boni dengan Ahmad Diallo, lalu mengganti Inao Ulai dari dengan Eye Wahali dari central midfielder menjadi penyerang. Ini artinya mereka menambah daya serang, dan ternyata efek dari pergantian itu di menit ke-60 mereka mengganti pemain, di menit ke gol dari Diallo tadi terciptakan beberapa menit kemudian setelah Ederson break. Artinya mereka sudah melakukan hal yang benar, tetapi balik lagi ada satu kesalahan yang menurut saya kesalahan kecil tapi fatal, halan itu tadi. Tapi overall sih usaha Pantai Gading untuk mencoba menambah gol ataupun berusaha ketika tertinggal mencetak gol, berusaha mencetak gol lagi cukup bagus, termasuk tadi free kick dari seorang Mandialu yang bahkan ya ini balik lagi ini penampilan kiper Orjan Nilan juga layak diacungi jempol, karena tadi sebenarnya tendangan dia lu di menit-menit akhir tadi.
3: Wah, luar biasa itu.
2: Iya, dan itu tangan kedua ya, bukan pertamanya.
3: Iya.
2: Jadi walaupun dia mungkin tangan kanan kirinya oke, tapi di tepisan itu tepisan tangan belakang ya, bukan tangan depan. Jadi artinya tingkat kesulitannya sangat tinggi juga. Jadi Orjan Nilan juga bermain cukup bagus di luar pemain-pemain usaha gigih para pemain dari Norwegia yang lain, tapi memang keberuntungan kemampuan seorang Haaland dengan positioning yang sangat bagus inilah yang membedakan pertandingan ini akhirnya.
3: Iya, saya akan mendengar di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712. Ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman.
4: Selamat pagi saudaraku. Selamat bertugas ya. Iya, cukup berhenti saudara-saudara. Enak baik, enak apa-apa baik kerja Anda. Begini ya, sebetulnya saya tadi sudah prediksi lagi, jangan-jangan ini musim penalti lagi. Iya, kemarin habis hujan penalti. Berguguran pada proses profesional-profesional.
3: Iya, hampir terjadi jadi, lagi itu tadi.
4: Ya, hampir-hampir. Ya, jadi gini ya, yang saya harapkan seperti kayak Jepang, Korea itu sebetulnya postur kita, Filipina, Argentina, mudah-mudahan nanti Indonesia ya. Saya minta nih, saya orang Samarinda nih, orang Kalimantan Timur, dengan adanya nanti ibu kota pindah ke sini, daerah kami terbuka untuk membuat keperkasaan persepakbolaan. Kalau perlu minta sama Bapak Kepala Negara buatkan lapangan sepak bola yang tersembunyi, jadi kita punya nanti fisik number one. Dua lapangan sepak bola untuk kita setiap mati sudah biasa, isi kita kuat dan segala-galanya.
3: Amin.
4: Ini kita
3: amin.
4: Harapkan. Yeah. Nah, jadi semoga kita bisa sukses, dan juga Indonesia yang kita minta kepada negara, kalau bisa semua pertandingan dunia tadi sebetulnya diliput semua yang bermain pasangan demi pasangan berapa grup itu diliput, kemudian liput itu dipisidikan diputarkan, dibagikan ke seluruh daerah 38 provinsi. Okay.
3: Baik, Pak Budiman.
4: Pelajaran. Nah, baik. Yeah. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa juga hadir di percaturan dunia persepak bolaan ya. Semangat ya.
3: Amin ya, Pak Budiman. Ya, terima kasih.
4: Menyertai kalian semua.
3: Amin ya rabbal alamin. Ya, Bung Estu, untuk kita semua berharap ya Indonesia nanti suatu saat bisa masuk ke Piala Dunia. Dan juga terkait dengan tadi ya, Pantai Gading berkali-kali melakukan serangan, ini tercatat di statistik Anda bagaimana tembakan lebih dari 14 kali ya tembakan diarahkan dan 5 kali mengarah ke gawang, namun hanya satu yang berbuah gol. Apa yang membuat Pantai Gading ini masih sulit-sulitan meskipun Anda tadi mengatakan perubahan strateginya sudah benar nih Bu?
2: Ya, yang pasti di babak kedua ada 9 kali tendangan dan 4 kali shoot on goal. Ini sebuah usaha yang luar biasa sekali, termasuk ada 5 corner kick. Dia punya dua peluang big change sama dengan yang dilakukan oleh para pemain dari Norwegia. Bahkan kalau kita tahu Nicolas Pepe sebelum diganti, dia merangsek ke box tim lawan itu sampai 13 kali. Artinya usaha mereka cukup banyak sekali dilakukan. Tapi balik lagi, efektivitas itu menjadi penting. Kemampuan sebuah tim menciptakan peluang dan menghasilkan gol itu kan hasil dari efektivitas ketika penyerangan itu, dan sepertinya mereka mungkin intensitas mereka menyerang cukup bagus, tetapi akhirnya kondisi terakhir yang menentukan itu. Yang serupa tadi saya katakan, sekali lagi saya katakan, menjaga Haaland dengan sangat baik hampir ke 85 menit, tetapi ada sedikit celah yang berhasil dimanfaatkan oleh Patrick Bergman ketika mengirimkan umpan kepada Haaland dan Haaland berdiri dalam posisi bebas. Itu juga sebuah hal yang disesalkan, walaupun itu memang sesuatu yang kecil, tapi efeknya besar sekali kepada Pati Gading. Dan sebenarnya kalau bisa dikatakan Pati Gading bermain juga cukup baik sejauh di pertandingan ini. Ya memang tidak ada yang tidak harus pulang, harus salah satu harus pulang karena ini bapak gugur. Dan even misalnya kondisi seri pun harus ditentukan dengan extra time dan juga penalti, tapi kali ini memang keberuntungan dan juga konsentrasi yang lebih dimiliki oleh para pemain dari Norwegia menjadi keunggulan tim pemenang dibandingkan Pati Gading. Pati Gading berusaha cukup maksimal sekali dengan usaha mereka. Nicolas Pepe masuk sampai 13 kali ke kotak 16, sentuhan bola 13 kali itu tidak sedikit, dan itu menurut saya salah satu yang usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari Pati Gading sendiri. Dan bahkan kalau dikatakan lima besar atau iya lima besar pemain yang melakukan sentuhan di kotak 16 lawan itu, empat itu pemain dari Pati Gading. Artinya mereka sangat getol sekali melakukan serangan, tapi kenyataannya juga kenyataannya memang akhirnya jumlah gol yang menentukan kemenangan, bukan jumlah sentuhan di kotak 16 gitu. Yeah. Dan ini menurut saya finishing yang seperti ini mungkin akan jadi pelajaran bagi mereka. Yang pasti finishing para pemain Norwegia jauh lebih baik, dan terbukti dua gol mereka ciptakan. Tetapi kembali lagi, Haaland tetaplah Haaland yang memang dia bomber, dia pemain yang cukup berbahaya di depan, dan ketika lolos sedikit saja ya sudah, hasilnya seperti itu tadi.
3: Apalagi dengan situasi tadi sepertinya 99% gol.
2: Iya.
3: Nah, kalau kita melihat pencapaian Pati Gading hingga ke 32 besar ini dan juga performanya hingga sejauh ini, Anda melihat kita perlu mengapresiasi capaian Pati Gading juga ya. Mereka sudah berjuang keras dan permainannya juga sangat menghibur, sangat bagus ya Bung Estu ya. Dan Anda melihat ini sesuatu yang wajar, kekalahan yang wajar, karena itu tadi hanya kalah keberuntungan saja ya. Sebenarnya sudah bagus mereka. Anda melihat Pati Gading secara umum ini merupakan performa yang baik atau di luar ekspektasi, Bung?
2: Yang pasti ini adalah catatan terbaik penampilan mereka di Piala Dunia. Jadi Pati Gading ini kan lolos keempat kali ya. Mereka 2006, 2010, 2014 mereka selalu lolos ke putaran final, tetapi tidak pernah lolos ke babak gugur. Bahkan kalau dikatakan mereka hanya menang sekali-sekali di fase grup di tiga episode awal atau tiga edisi awal dia ikut. Kemudian 2018 dan 2022 mereka gagal lolos ke Piala Dunia. Lalu di 2026 ini mereka lolos ke fase gugur pertama 32 besar, walaupun akhirnya dipulangkan oleh
3: Norwegia.
2: Jadi tapi mereka catatannya cukup bagus. Di fase grup mereka dua kali menang, satu kali kalah, walaupun menelan sekali kekalahan dan dua kali menangan. Tapi paling tidak Pati Gading memperbaiki catatan mereka di fase penyisian, karena tiga episode sebelumnya 2006 sampai 2014 mereka hanya sekali menang di fase penyisian dan tidak berlolos ke babak gugur. Artinya meskipun Pati Gading gagal melaju ke 16 besar di turnamen kali ini di Piala Dunia 2026 ini, mereka sudah punya memperbaiki catatan mereka, rekor mereka menjadi lebih baik kan dari sebelumnya. Tetapi balik lagi, babak gugur harus ada yang pulang dan mereka harus pulang saat ini.
3: Kalah terhormat, itu yang harus kita berikan sanjungan juga ke Pati Gading, karena biar bagaimanapun harusnya pendukung Pati Gading tetap bangga ya dengan timnasnya. Prestasi terbaik selama Piala Dunia sebagai salah satu wakil Afrika. Dan untuk Norwegia sendiri masih terus mengayuh ini tim Viking ini ke 16 besar dan akan bertemu Brazil. Bagaimana kansnya untuk menghadapi Brazil ini?
2: Menarik ketemu Brazil. Brazil kemarin ketika bermain mengalahkan Jepang tertinggal lebih dulu, lalu bermain sangat tenang, pergantian pemain yang sangat banyak dinilai. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Ancelotti adalah pergantian pemain dari pelatih yang punya sudut pandang dan pengalaman banyak makan asam garam. Ketika mereka tertinggal lalu Casemiro menyamakan dengan ketenangan dia, dekat-dekat tangan.

0: pemain yang membedakan dengan kecepatan dia. Lalu ada beberapa catatan-catatan yang lain. Menurut saya Brazil adalah Brazil tetaplah Brazil, punya sejarah panjang sebagai sebuah tim yang menjadi langganan Piala Dunia, bahkan mereka menjadi juara terbanyak Piala Dunia ya, kalau bisa dikatakan seperti itu.
1: Iya.
0: Menurut saya Brazil tetaplah tim yang waktu diwaspadai. Lawan Jepang kemarin mereka mengganti Endrick dengan membongkar low block pertahanan Jepang dengan sangat sempurna itu di babak kedua, lalu memainkan Martinelli, merusak backline-nya para pemain Jepang, dan kecepatan dia di luar gol yang diciptakan dia membongkar membongkar backline yang diterapkan oleh para pemain Jepang.
1: Dan Casemiro maju itu.
0: Betul. Lalu ada kombinasi di lini sayap mereka cukup bernilai. Artinya ini perpaduan antara kekuatan individu pemain Brasil dan juga kemampuan pengalaman seorang Carlo Ancelotti. Dan ini dalam tanda kutip ini adalah karya baru Ancelotti, karena dia belum pernah menangani timnas, tapi dia di level klub sudah juara di mana-mana. Bahkan di 5 liga besar dia juara, Liga Champion dia juara. Tapi ketika pegang sebuah negara, dia sebenarnya pernah dalam tanda kutip menjadi bagian dari tim yang hampir juara 94 ketika jadi asistennya waktu itu asistennya asisten pelatih di Italia ya, si siapa namanya Arrigo Sacchi, waktu itu asisten Arrigo Sacchi, si Carlo Ancelotti, dan kali ini dia pegang sebuah tim sendiri. Dan ini menurut saya Norwegia juga tidak akan mudah nanti dengan gaya, tentunya dengan gaya bermain berbeda ya. Ini Norwegia dengan gaya Eropanya, dengan gaya main yang memang dengan 4-3-3 atau 4-2-1-3 di depan ada Haaland, tapi kita tahu bahwa Samba, gaya bermain Samba, walaupun tidak terlihat seperti Samba era-era Ricardo Kaká, Ronaldo maupun Rivaldo, tapi mulai terlihat lagi jati diri Brasil yang sesungguhnya setelah sempat pertandingan pertama mereka imbang. Jadi pertandingan ini akan menarik lawan Brasil ketika Norwegia bertemu di babak 16 besar nanti.
1: Brasil trennya sedang meningkat dan Norwegia juga patut diwaspadai. Namun memang secara di atas kertas Brasil lebih unggul, namun siapa tahu ya Norwegia bisa memberikan perlawanan yang sengit. Untuk itu pendengar jangan lewatkan, nanti kita juga akan siarkan babak 16 besar Norwegia melawan Brasil. Dan Bung Es, untuk pertanyaan terakhir saya nih, Anda pilih siapa sebagai pemain terbaik pada pagi hari ini?
0: Saya memilih penjaga gawang Nilan ya. Ini menurut saya salah satu pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda dari Norwegia, karena serangan-serangannya cukup bagus.

0: Nilan ini layak menjadi pemain terbaik ini pemain terbaik di pertandingan di Orjan Nilan, bisa dikatakan salah satu yang mungkin punya punya kemampuan lebih di pertandingan ini, dan tanpa pengecilan pemain yang lain, tapi Orjan Nilan salah satu, menurut saya salah satu pemain yang cukup cukup layak jadi pemain terbaik di pertandingan ini.
1: Menjadi pahlawan bagi Norwegia, begitu juga mencetak gol Antonio Nusa dan juga Erling Haaland. Baik Bang Estu, terima kasih sudah bersamai kami selama 2 jam, tidak jadi 3 jam ya.
0: Akhirnya
1: akhirnya dimenangkan oleh Norwegia dengan 2-1. Selamat untuk pendukung Norwegia, dan Pantai Gading kalah terhormat, kita respect sekali. Permainannya bagus sekali. Begitu, kita jumpa di pertandingan selanjutnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut dengan rekaman-rekaman dialog, dan jangan lupa juga nanti pada pukul 4 pagi kita juga akan menyiarkan secara langsung laporan pandangan mata antara Prancis melawan Swedia. Demikian rangkaian pertandingan antara Pantai Gading Norwegia. Kita akan kembali lagi di pertandingan selanjutnya pada pukul 3:30. Kami akan hadirkan perbincangan, ulasan atau review pertandingan antara Prancis melawan Swedia.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.

Selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program berdua yang semua teman produksi melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku, Arya Pascal, membawakan program siaran di hari ini, hari Rabu, tanggal 1 bulan Juli tahun 2026. Dan dari Puncak Tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Hits Music Update.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM Manado.
5: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
6: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
7: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM bareng sama Arya Pascal. Beberapa informasi terupdate spesial buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Yuk, kita ke info Pro 2 FM yang pertama. Olivia Rodrigo pertahankan dominasi di Billboard Global 200. Setelah comeback dan mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional, lagu Stupid Song tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200 dan demikian dilansir Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Bahkan pencapaian tersebut menjadi pekan kedua berturut-turut bagi lagu tersebut dan Olivia menjaga momentumnya di tengah-tengah persaingan musik global yang sungguh amat ketat. Data Billboard menunjukkan Stupid Song mencatatkan 45,9 juta streaming global, yang mana lagu tersebut juga membukukan sekitar 2.000 penjualan selama periode perhitungan. Meski mengalami penurunan dibanding pekan sebelumnya, performa lagu tetap dominan, popularitas Olivia masih mampu menjaga jarak dengan pesaing terdekat, bahkan pada periode yang sama sejumlah lagu lain terus menempel di papan atas. Persaingan posisi 5 besar masih berlangsung dengan cukup ketat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah pagi hari ini, di edisi Rabu 1 Juli 2026.
1: Yaitu kenaikan pangkat reguler, pengabdian maupun percepatan.
0: Warta berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, hari ini 1 Juli 2026, hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polda Sulawesi Utara menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada personil dan PNS.
2: Terhitung 1 Juli 2026, 729 personil anggota Polri, Polda Sulawesi Utara dan jajaran dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi, termasuk pegawai negeri sipil. Hal ini dikatakan Kepala Biro SDM Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Slamet Waloya. Dia menyebutkan kriteria kenaikan pangkat personil ada beberapa kategori, yaitu reguler, pengabdian, dan percepatan.
3: Jadi untuk periode 1 Juli 2026 ini, totalnya ada 729 personil anggota Polda Sulawesi Utara dan jajarannya yang melaksanakan koprapot kenaikan pangkat.
4: Iya.
3: Yang masing-masing terdiri dari 6 orang perwira menengah, kemudian 19 perwira pertama, untuk bintara ada 664, kemudian tamtama 14, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Polda Sulawesi Utara ada 26. Kita ada beberapa kategori untuk kenaikan pangkat ini, yaitu kenaikan pangkat reguler, pengabdian, maupun percepatan. Nah, untuk kenaikan pangkat reguler itu tentu sesuai dengan periode waktu sepanjang yang bersangkutan anggota Polri ini sudah memenuhi persyaratan administrasi, termasuk juga hasil pemeriksaan track record juga pemeriksaan administrasi dari Propam, Itbasda, dan juga dari SDM. Itu untuk kenaikan pangkat reguler sesuai dengan periode waktu tertentu yang sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian ada juga pangkat pengabdian. Ini untuk periode ini ada satu orang naik ke Kombespol karena yang bersangkutan dinilai memenuhi syarat untuk mendapatkan pangkat penghargaan, yaitu Kombespol.
2: Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi untuk kepolisian dalam kurun waktu 1 tahun ada 2 kali, yaitu di tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Untuk kenaikan pangkat di tanggal 1 Juli bertepatan dengan Hari Bayangkara. Meiki Kodoati melaporkan.
0: Garda Tipikor Indonesia atau GTI Sulawesi Utara menyoroti kinerja aparat kepolisian menjelang hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026.
5: Di Hari Bayangkara ke-80, 1 Juli tahun 2026, Garda Tipikor Indonesia Sulawesi Utara menyoroti kinerja aparat penegak hukum APH khususnya kepolisian dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Richard Sanger, pembina Garda Tipikor Sulawesi Utara mengatakan, aparat kepolisian jangan mengesampingkan sejumlah kasus kamtipmas yang terjadi di kabupaten dan kota karena telah meresahkan masyarakat.
6: Pertama-tama GTI Sulawesi Utara mengucapkan selamat Dirgahayu Bayangkara hari ulang tahun ini. Untuk pihak kepolisian Polda Sulawesi Utara, kami ingin menyampaikan mengenai tentang peran kepolisian di posisi mengamankan Sulawesi Utara menjadi kota yang nyaman.

0: senang. Hari ini banyak sekali gangguan Kaptipmas. Jangan di hari ulang tahun ini hanya fokus dalam kegiatan seremonial saja, tapi harus juga memberikan rasa aman fungsi dari polisi sebagai pengayom masyarakat. Kinerjanya soal Kamtipmas ini kami melihat kenapa ya ada kebocoran di mana-mana, dan baru tahun ini seakan-akan Sulawesi Utara di beberapa kota seperti Bitung, Manado, Minahasa itu banyak sekali gangguan Kamtipmas.
1: Adapun tema HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Roy Pesak melaporkan.
2: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, jajaran kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar upacara tabur bunga di laut. Prosesi hikmat di wilayah perbatasan NKRI ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan para pahlawan.
3: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut menggelar upacara tabur bunga di laut pada Selasa pagi 30 Juni 2026. Prosesi yang berlangsung khidmat ini dipusatkan di Dermaga Satuan Polisi Air Udara Desa Kiama, Kecamatan Melongane. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut Ajun Komisaris Besar Polisi, Ari Sulistyo Nugroho. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa upacara ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momen penting untuk mengenang pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan demi membela nusa dan bangsa. Kapolres juga berharap nilai-nilai perjuangan dan keikhlasan para pendahulu dapat menjadi fondasi utama bagi seluruh personel Polres Talaut dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat terutama di wilayah beranda utara NKRI.
4: Upacara tabur bunga dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 oleh Polres Kepulauan Talaut tahun ini kami gelar bertujuan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa para pahlawan.
3: Upacara ini dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres Talaut, mulai dari Wakapolres, pengurus Bayangkari, para kasat, hingga para kapolsek jajaran, termasuk kapolsek dari wilayah terluar seperti Nanusa dan Miangas. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan penuh khidmat hingga selesai. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PWI Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi terobosan PWI Minahasa Utara dalam program Tebar Benih Ikan Nila.
5: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Minahasa Utara kembali mencatatkan sejarah baru yang meluncurkan program kolam ikan jurnalis PWI sebagai langkah nyata mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan insan pers. Dengan adanya program di bidang ketahanan pangan tersebut, Ketua PWI Provinsi Sulawesi Utara Cynthia Boyo memberikan apresiasi dan harapan agar kegiatan ini akan terus berkelanjutan.
6: PWI Sulawesi Utara itu kolam ikan jurnalis PWI dulu. Nah, ini yang saya ambil pertama kali di Sulawesi Utara dan kedua di Indonesia. Dan selaku PWI Sulawesi Utara mengapresiasi kepemimpinannya pada Kabupaten Utara. Bahkan saya berharap juga akan berlanjutan seperti ini sesuai dengan tujuan untuk menciptakan, membantu menciptakan masyarakat setempat dan juga orang-orang yang ada di sekitar. Dan juga ini tentunya saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini sehingga bisa berlanjut dengan baik.
5: Tabur benih ikan nila PWI Kabupaten Minahasa Utara merupakan kerjasama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, PT Suri Tani Pemuka, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI yang dikawal oleh Bupati Minahasa Utara Jone Ganda, Pak Esaan Netua Tua Minahasa, yang juga sebagai penggagas kegiatan Tenaas Isak Tambani. Diana Masih melaporkan.
2: Memutasikan narapidana adalah salah satu solusi untuk mengatasi over kapasitas di sejumlah lapas dan rutan yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara.
1: Memutasikan narapidana yang lapas atau rutannya sudah over kapasitas menjadi salah satu solusi. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi mengatakan, meski demikian, untuk memutasikan narapidana, perlu dilakukan kajian.
7: Kami cara mengantisipasinya, apabila over kapasitas kita memutasikan ke tempat yang lebih longgar. Tetapi berhubung karena memang kita harus melihat juga, karena pada umumnya supaya kita kan tidak terlepas dari pembinaan ini adalah kunjungan keluarga. Jadi kita juga harus analisa, ya benar-benar warga Manado jangan kita pula pindah ke Tahuna. Ini nanti dia akan susah dijemuk oleh keluarganya. Karena bagian daripada pembinaan ya salah satunya itu tadi kunjungan keluarga.
1: Diketahui saat ini jumlah narapidana di Sulawesi Utara totalnya 2.813 orang yang tersebar di 11 UPT Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut. Roy Pesak melaporkan.
2: Berita selanjutnya yang pendengar, Forum Anak Daerah Sulawesi Utara meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam mencegah pernikahan usia anak.
8: Forum Anak Daerah Sulawesi Utara mendorong penguatan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya menekan angka pernikahan usia anak. Edukasi kepada masyarakat dinilai perlu terus dilakukan karena di sejumlah daerah masih terdapat budaya yang mendorong anak menikah pada usia dini. Selain itu, Forum Anak Sulut menilai perlindungan terhadap hak anak harus menjadi prioritas dalam setiap penanganan kasus perkawinan anak, termasuk bagi anak yang mengajukan dispensasi nikah. Ketua Forum Anak Sulawesi Utara, Lungli Rewarni Supit, mengatakan anak yang masih berada di bawah usia ideal menikah, sebaiknya mendapatkan pendampingan terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk menikah.
9: Walaupun anak mungkin terkena misalnya pergaulan bebas dan tidak diminta-minta ataupun tidak direncanakan dia hamil di luar nikah, kami dari Forum Anak sendiri memiliki perspektif bahwa ketika dia memang benar-benar masih berada di usia minimum untuk menikah, sebaiknya kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk misalnya Puspaga. Sebelum dia dinikahkan, walaupun dia sudah hamil, diberikanlah pendampingan terlebih dahulu. 3, 4 bulan, 5 bulan menurut kami itu bukanlah masalah, daripada terjadi hal-hal seperti tadi, dinikahkan dengan secepat mungkin, tetapi pada akhirnya 1-2 tahun bercerai. Bercerai anaknya siapa yang akan merawat kalau bukan orang tua? Sementara secara finansial, mental, dan psikologis, ayah maupun ibu anak itu belum bisa merawat anak itu dengan baik dan benar dan menunjang kesehatan serta pendidikannya di masa yang akan mendatang.
8: Forum Anak Sulawesi Utara berharap upaya pencegahan pernikahan usia anak lebih mengedepankan edukasi, pendampingan, dan perlindungan hak anak sehingga mereka tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Anggota DPRD Sulawesi Utara, Amir Liputo, dukung langkah tegas jajaran kepolisian menindak pelaku kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat.
10: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Amir Liputo, menyatakan dukungan terhadap langkah tegas yang dilakukan jajaran kepolisian termasuk Unit Reaksi Cepat URC Polda Sulawesi Utara dalam menindak pelaku kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, tindakan yang diambil aparat kepolisian merupakan respon terhadap situasi keamanan yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur.
11: Tidak perlu menghasut, tidak perlu menyebarkan berita hoax, karena itu hanya akan merugikan. Saya sebagai warga sangat mendukungnya. Memang ini kelihatan agak sedikit, cukup tegas. Tetapi ini kan dilakukan polisi karena sesuai keadaan yang ada. Bahwa akhir-akhir ini di masyarakat, langkah preventif, himbauan tokoh agama, kalau dapat sajam, dibina, dipulangkan, ternyata itu tidak berbuah efektif.
10: Sebagai anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Amir menilai upaya persuasif yang selama ini dilakukan termasuk melalui pembinaan dan imbauan dari berbagai tokoh masyarakat maupun tokoh agama belum mampu menekan angka kekerasan yang melibatkan senjata tajam. Amir menyebut berbagai kasus penganiayaan, perkelahian hingga tindak kriminal yang menggunakan senjata tajam masih kerap terjadi dan bahkan memakan korban jiwa. Kondisi tersebut menurutnya tidak bisa dibiarkan sebab selain berdampak pada keamanan, tingginya angka kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi khususnya pada malam hari. Calvin Wisang melaporkan.
2: Untuk menegakkan perda kawasan bebas rokok, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menertibkan sejumlah reklame di lokasi larangan merokok.
12: untuk menegakkan perda kawasan bebas asap rokok di sejumlah lokasi publik di Minahasa Utara, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penertiban reklame pada kios yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di beberapa lokasi publik termasuk di Matungkas di Membe, Satuan Polisi Pamong Praja menurunkan reklame atau billboard iklan rokok karena terpasang di kawasan bebas asap rokok. Kepala Satpol PP Minahasa Utara Toar Sendo mengatakan penurunan reklame rokok menggunakan pendekatan persuasif yang dapat diterima masyarakat.
13: Jadi terdapat iklan rokok ada 5. Jadi torang tertibkan. Sepengetahuan torang ini tidak ada izin. Tidak, berarti izin tidak bayar pajak. Nah ini torang mencabut semua, tapi kesiang waktu ini. Yang torang coba tadi saya mau lihat agak sulit ya. Tapi tetap torang mau tertib.
12: Di sejumlah kawasan publik di Minahasa Utara telah berlaku Perda nomor 1 tahun 2023 tentang lokasi bebas asap rokok. Audi Kandores melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar, di musim panas berkepanjangan ini telah membawa dampak menguntungkan bagi petani produsen pangan di Desa Tensewer Selatan, Kecamatan Tompaso Barat. Seperti dikatakan hukum tua terpilih Medi Menhard Pantau.
14: Para petani dan petani pengumpul hasil produksi di Desa Tensewer Selatan, Kecamatan Tompaso Barat, yang merupakan salah satu desa sentra produksi hortikultura di Kabupaten Minahasa, sudah beberapa bulan terakhir ini bersyukur di mana hasil produksi pangan jenis hortikultura, barito, bawang rica tomat, dan brenebon, harga jualnya naik signifikan. Hal ini dikatakan petani pengumpul Medi Menhard Pantau, yang belum lama ini terpilih sebagai hukum tua Desa Tensewer Selatan untuk periode 2026-2034. Lebih lanjut kepada RRI, Pantau katakan tomat di tingkat petani dihargai Rp350.000 per kas dan di tingkat pasar Rp420.000. Begitu juga dengan cabai, bawang, serta brenebon, harganya naik cukup menjanjikan.
15: Di petani 350, jadi untuk di pasar ataupun untuk pengiriman sekitar 420.
16: Jadi per kilo di pasar berapa?
15: Per kilo ada, kalau di 400 berarti sekitar 25.
16: 25 per kilo?
15: 25.
16: Jadi diprediksikan dia bisa bertahan sampai berapa lama ini?
15: Mungkin bisa bertahan karena cuaca. Cuaca dan banyak permintaan di luar daerah. Demikian juga untuk hortikultura seperti brenebon yang juga memang jadi komoditi asli Tensewer Selatan, 40 per kilo.
16: 40 per kilo, itu juga naik kan?
15: Naik. Dari tidak seperti biasa, memang ini naik.
16: Jadi kalau di musim panas panjang ini, kemarau ini?
15: Ya bisa akan naik lagi untuk harga komoditi, baik tomat, brenebon, cabai 40.000 per kilo sekarang.
16: Itu tidak mengganggu di pertumbuhan tanaman, kemudian cuaca panas?
15: Ya memang kalau cuaca panas begini mengganggu, terkecuali di tada hujan.
14: Terkait menghadapi cuaca ekstrim panas berkepanjangan, hukum tua terpilih Desa Tensewer Selatan, Kecamatan Tompaso Barat, Medi Menhard Pantau mengingatkan kepada para petani hortikultura di desanya untuk rutin melakukan penyiraman tanaman baik di pagi hari maupun sore hari. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kabar baik bagi warga di Beranda Utara NKRI. Menekan angka inflasi sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggelar pasar murah di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ratusan paket sembako murah pun ludes diserbu warga.
17: Ratusan warga kota Milongane dan sekitarnya langsung memadati kawasan Pantai Indah Milongane pada Selasa pagi 30 Juni 2026. Kehadiran warga dari berbagai pelosok ini tidak lain adalah untuk mengantre

0: bagaimana kita berbagi dan kepedulian pada masyarakat yang bisa memperoleh bahan pokok atau bapok dengan harga yang mungkin lebih murah gitu.
1: Aksi peduli ini pun menuai banyak apresiasi. Salah satunya dari Ketua Tim Penggerak TPPKK Talaut, Nyonya Hiniti Tahung Wijoyo. Termasuk Opan Tatail, salah seorang warga penerima manfaat yang mengaku sangat terbantu di tengah melambungnya sejumlah harga kebutuhan pokok.
2: Oke, untuk masyarakat yang kurang mampu, kami itu akan didata oleh Ibu Kadis Perinda. Jadi masyarakat yang tidak mampu, sebenarnya ini jual murah. Tapi oleh kemurahan hati dari Pak Kejati dan Ibu, datang berkunjung ke laut, bukan hanya datang kosong, tapi dengan membawa berkah. Dari 800 paket ini diberikan untuk masyarakat yang kabupaten laut yang kurang mampu.
3: Sangat senang sekali dengan bantuan dan program yang diberikan oleh pemerintah, televisi dari Bapak Kejati dan juga Kejati, sehingga kami sebagai masyarakat biasa, masyarakat yang tidak mampu, sangat terbantu dengan adanya
4: jadi satu hari satu paket
3: pasar
4: yang diadakan.
3: Dan kami sangat berterima kasih.
1: Sebanyak 800 paket sembako ekonomi disediakan khusus bagi warga kurang mampu. Warga bisa menebus beras kemasan 5 kg seharga Rp54.000, minyak kelapa 1 liter seharga Rp18.000, serta gula pasir dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita yang terakhir, pendengar, harga cabai di pasar Melangguane mulai turun setelah sempat naik signifikan.
6: Harga bumbu dapur jenis cabai rawit di pasar tradisional Melangguane Kabupaten Kepulauan Talaut mulai turun setelah sebelumnya sempat naik signifikan. Yordi, salah satu pedagang di pasar Melangguane, menyebutkan cabai rawit turun dari Rp140.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Penurunan harga cabai disebabkan karena stok yang banyak. Selain itu, pembelian dari Manado sebagai daerah pemasok juga mengalami penurunan.
7: Ada yang mengalami penurunan, misalkan di Arica. Dari penjualan 20 per cupanya sekarang menjadi 15 per cupanya. Untuk tomat dia ada variasi harga, ada yang mulai dari harga Rp25.000 per kilonya dan Rp28.000 per kilonya.
6: Sementara bumbu dapur lain seperti tomat terpantau masih tinggi. Tomat masih dijual di kisaran harga Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Padahal pada kondisi normal, tomat hanya dijual Rp10.000 per kilogramnya. Sementara itu bawang merah dan bawang putih juga terpantau tinggi. Bawang merah dijual Rp70.000 per kilogramnya, sementara bawang putih masih dijual Rp60.000 per kilogramnya. Sejauh ini pasokan bumbu dapur di pasar Melangguane masih terbilang aman. Biasanya pasokan masuk 3 kali dalam seminggu. Dari Melangguane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
5: Pendengar, sekian warta berita daerah pagi hari ini, edisi Rabu 1 Juli 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali pertandingan Piala Dunia sepak bola Prancis versus Swedia untuk pagi hari ini.
1: Nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Seneli mundur lagi, back pass ke belakang kepada Lagertilke. Masih Gustav Lagertilke, umpan dia melebar, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
0: Flash Info.

0: Kita dapetin kabar di awal bulan Juli yang cukup der-der-der nih teman Pro 2. Karena ketika kamu juga jadi tipikal orang yang benar-benar se-considering itu tentang semua hal yang ada di platform media sosial, kayaknya yang saat ini bakal jadi sebuah informasi yang cukup patut bisa dipertanyakan. Kenapa? Karena ketika si WhatsApp tuh seperti yang kita ketahui ya teman Pro 2, ngerilis fitur terbaru yang paling dinantikan untuk mengatasi celah privacy pengguna. Mereka ngerilis instant populer yang tentunya juga mengizinkan semua user di seluruh dunia untuk berkomunikasi menggunakan username aja gitu ya. Yang bisa dibilang ini juga jadi salah satu pilihan yang cukup unik, dimana sebagai alternatif dari nomor telepon yang kayaknya bisa dibilang sebagai privacy yang sangat-sangatlah privacy gitu ya teman Pro 2. Yang kalau kita ngeliatin dari beberapa informasi yang udah disampaikan juga sih, anak perusahaan Meta Platforms ini telah membuka tahap reservasi nama pengguna unik dari tanggal 29 Juni kemarin. Bahkan langkah awal ini sengaja dilakukan agar pengguna juga katanya bisa menamakan nama panggilan atau bahkan justru membuat sebuah boundaring gitu ya untuk identitas digital, yang sebelum fitur ini diresmi juga dilakukan secara global di akhir tahun 2026 ini. Bahkan wakil presiden produk WhatsApp sendiri, Alice Newton Rex, nih sempat negasin ke semua user yang pakai WhatsApp juga kalau misalnya fitur ini dirancang sebagai pilar utama dalam meningkatkan privasi digital pengguna. Karena dari tahun 2025 kemarin dari Meta tuh benar-benar segacor itu untuk bikin kebijakan apapun demi dan untuk memprioritaskan keamanan dan juga kenyamanan daripada user-usernya gitu ya, yang mana kemarin juga kalau nggak salah Facebook dengan segala kebijakan-kebijakan yang baru, Instagram juga, dan ikutin kali ini WhatsApp yang memberikan sebuah gebrakan. Dan katanya sih dalam beberapa bulan ke depan semua user bakal diberikan kendali penuh untuk memilih apakah mereka hanya ingin ditemukan melalui username atau bahkan bisa dengan nomor telepon gitu ya teman berdua, yang mana ini juga katanya dapat mencegah penyalahgunaan dan juga menjaga privasi agar tetap ketat. Karena WhatsApp juga menegaskan beberapa aturan main yang dibagi dalam 3 poin. Yang pertama, tanpa pencarian terbuka gitu ya. Dan yang kedua, wajib tahu nama tepat. Dan yang ketiga, aturan karakter, dimana ini juga bisa dibilang nama pengguna harus terdiri dari 3 sampai dengan 35 karakter. Bahkan keleluasan ini biasanya memicu perebutan handle atau nama unik yang estetik dan komersial. Seperti yang kita ketahui, Instagram tuh banyak banget dipenuhi sama username-username yang cukup unik gitu ya. Dan kayak orang-orang juga berbondong-bondong karena pada dasarnya semua hanya bisa memilih satu, dan kalau udah kepake satu nggak bisa digunakan lagi. Dan mengantisipasi hal tersebut, WhatsApp memberikan prioritas kepada perusahaan, kepada organisasi, atau bahkan justru kreator yang udah memiliki akun resmi di Instagram ataupun Facebook untuk ngeklaim username mereka biar selaras gitu ya teman Pro 2, biar nggak beda-beda juga untuk username Instagram, Facebook, atau bahkan justru sampai dengan WhatsApp. Jadi semuanya agar bisa berkesinambungan. Selain itu, WhatsApp juga ngasih tahu nih, mereka bakal menahan atau memblokir sementara username milik tokoh populer, milik figur publik, selebriti, dan juga lembaga pemerintah untuk mencegah tindakan penipuan atau peniruan identitas alias impersonation. Karena pada dasarnya ketika kita juga ngelihat beberapa username-username gede di Instagram atau bahkan di Facebook gitu ya, kayak banyak banget informasi-informasi yang bakalan kita dapatkan dan juga yang bakalan kita terima gitu. Tapi di kasusnya WhatsApp ini, kita bakalan diberi sebuah batasan teman Pro 2 untuk tidak menggunakan username atau mungkin nama-nama lembaga-lembaga tertentu, nama-nama gede kayak selebriti-selebriti, artis, public figure, dan lain sebagainya. Dan katanya sih selama ini pengaturan privacy WhatsApp dinilai masih cukup terbatas karena hanya mengendalikan fitur blokir manual dan pembungkaman telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan kehadiran fitur username ini diharapkan tentunya menjadi lompatan besar nih bagi lebih dari 3 miliar pengguna aktif WhatsApp yang ada di seluruh dunia teman Pro 2. Karena khususnya di wilayah Asia dan juga Eropa yang menjadikan aplikasi ini sebagai moda komunikasi utama, tentunya bakalan penting dengan segala informasi yang bakalan kita berikan dan yang bakalan kita terima teman Pro 2. Jadi gimana? Apakah kamu udah menentukan username yang estetik kamu untuk WhatsApp kamu teman Pro 2?
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. far, far away from a responsibility of feeding them on time.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

Bukan cuma WhatsApp yang ternyata ngasih gebrakan di bulan Juli teman Pro 2, tetapi ketika kita dapetin kabar yang mana WhatsApp udah bisa membuat sebuah reservasi untuk username kamu yang bakalan dirilis selama beberapa waktu mendatang, kita juga dapetin kabar terbaru dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Dukcapil, yang sebenarnya ini juga sempat kita bahas kemarin, tetapi karena realisasinya di hari ini, yuk kita bahas lagi teman Pro 2. Sekaligus reminder buat kalian semua, karena pemerintah juga telah melakukan keputusan untuk memberlakukan registrasi SIM card pakai biometrik pengenalan wajah secara nasional mulai hari ini. Yang katanya sih proses ini bakal melibatkan Dukcapil sendiri, Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan verifikasi data kependudukan pengguna. Karena kebijakan ini gak lahir dalam semalam, tetapi hasil dari rangkaian uji coba, udah dilakukan regulasi-regulasi juga, bahkan sosialisasi yang udah berjalan sejak akhir 2024. Jadi lumayan panjang juga ya prosesnya teman Pro 2. Dan teknologi ini sih bekerja dengan mencocokkan hasil pemindaian wajah yang dilakukan sama user dan juga data kependudukan yang ada di Dukcapil sebagai pelengkap dari metode NIK dan juga nomor KK, ya kan, yang basically udah ada sebelumnya. Karena sebagai catatan, beberapa provider juga tercatat udah melakukan uji coba serupa sejak September 2024. Bahkan Menkomdigi sendiri Ibu Mutia Hafid menyebutkan alasan dibalik kebijakan registrasi SIM card pakai biometrik ini yaitu untuk membendung maraknya jaringan judi online, terus udah gitu juga phishing di mana-mana, bahkan modus penipuan lainnya yang selama ini juga berakar dari nomor yang tidak terdata secara memadai. Jadi dilakukanlah kebijakan dan juga keputusan ini untuk memberantas hal-hal tersebut teman berdua. Bahkan Ibu Mutia Hafid juga sempat menerbitkan peraturan Menteri Komdigi nomor 7 tahun 2026 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler, ya kan, yang tentunya ini juga udah berlandaskan sama hukum. Jadi lewat aturan ini, katanya publik bakal diberi akses lebih besar untuk mengetahui apakah kita dapat mengelola nomor-nomor yang tercatat atau bahkan justru ketika ada di bawah identitas kita sendiri gitu ya, karena setiap operator seluler katanya wajib untuk menyediakan layanan pengecekan nomor sehingga bila ditemukan nomor-nomor yang katanya asing dan terdata terdaftar melalui NIK seseorang tanpa adanya izin, nah ini juga bakalan langsung mengajukan permintaan untuk dinonaktifkan. Jadi untuk aturan ini juga mengatur mekanisme pengaduan bagi mereka-mereka yang nomornya udah dipakai untuk tindak pidana dan tentunya serta fasilitas registrasi ulang bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar lewat NIK dan juga nomor KK agar bisa beralih ke skema biometrik. Tapi perlu diketahui nih teman Pro 2, dalam skema ini katanya pelanggan seluler baru dewasa secara khusus melakukan registrasi menggunakan NIK disertai verifikasi wajah juga. Sementara itu untuk pelanggan di bawah 17 tahun bakal memiliki mekanisme yang sedikit berbeda. Karena Direktur Jenderal Sistem Digital Komdigi menginformasikan pendaftaran tersebut katanya sih bakal tetap dilakukan nih, tapi dengan perwakilan, di mana perwakilan tersebut merupakan anggota keluarga atau wali dari pengguna seperti halnya orang tua. Udah kayak terima raport aja ya teman Pro 2. Ya ini juga berlandaskan dengan hukum dan lagi-lagi diberlakukan sesuai dengan keputusan yang udah banyak pertimbangannya. Karena kartu SIM perdana katanya juga wajib diedarkan sebagai dalam kondisi tidak aktif dan hanya bisa diaktifkan setelah data udah tervalidasi. Bahkan sementara kepemilikan nomor prabayar tetap dibatasi maksimal 3 nomor per identitas di setiap operatornya nih teman Pro 2. Kebijakan ini juga dipastikan bakal berlaku efektif secara nasional seluruh operator mulai dari 1 Juli 2026 tanpa kelonggaran lagi. Tetapi sekali lagi teman Pro 2, untuk setiap proses registrasi biometrik ini katanya bakal dikenakan biaya sebesar Rp3.000, tetapi beban ini tidak ditanggung sama pelanggan, tetapi wilayah tersebut bakal menjadi tanggung jawab operator seluler dan juga negara, karena sebagai bagian dari kewajiban melindungi data masyarakat juga, yang tentunya melakukan transaksi di ruang digital. Karena proses registrasi biometrik ini bakal terhubung langsung dengan data Dukcapil, yang tentunya sering muncul pertanyaan juga gitu ya, gimana soal pendaftaran bagi anak di bawah umur yang belum
belum memiliki KTP elektronik dan lain sebagainya. Tenang, tenang. Semuanya ada jalannya kok teman Pro 2. Tetapi perlu dicatat lagi kalau ketika kalian semua yang sudah menggunakan nomor dengan melakukan registrasi pakai NIK dan juga nomor KK, ini juga tidak wajib untuk melakukan registrasi ulang gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak peraturan ini juga hanya berlaku untuk semua orang yang membeli kartu SIM card terbaru di bulan Juli tahun 2026 dan seterusnya, karena kebijakan ini hanya berlaku sekali lagi untuk pengguna baru aja. Kalau yang udah lama-lama biarlah berlalu. Yang udah lama biarlah kamu mempertahankan segala apa yang udah kamu lakukan. Dan yang paling pasti untuk informasi lebih lengkap lagi tentunya bisa kalian baca lagi teman berdua di www.rri.co.id. dan gak usah kemana-mana karena Ari masih bakal balik lagi nemenin kalian semua di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: The music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares, Manado. Masih seru-seruan di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2 yang mungkin lagi nemenin semua teman Pro 2 post workout setelah beraktivitas berolahraga di pagi hari ini gitu ya teman Pro 2. Menikmati cuaca yang cerah banget yang tentunya bakalan jadi bekal juga buat kita semua menikmati segala hal yang bakalan bikin kita juga bikin stretching-stretching di sepanjang

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda tentunya serang langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Swedia gitu ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya, kalau kita bisa melihat pertandingan tadi gitu ya, Prancis ini kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026 tentunya pada laga 32 besar yang berlangsung pagi ini gitu ya. Les Blues ini juga tampil dominan sejak awal hingga akhir pertandingan dan berhasil menyingkirkan Swedia juga tanpa banyak memberikan ruang bagi lawannya untuk berkembang gitu ya. Dan tentunya hasil akhir yang sangat luar biasa, Prancis versus Swedia ya, Prancis 3 dan Swedia skornya 0 gitu ya. Tentunya Prancis ini menguasai jalannya pertandingan dengan dominasi penguasaan bola dan juga menciptakan jauh lebih banyak peluang dibanding Swedia, dan gol pembuka juga tercipta menjelang turun minum gitu ya. Ini memberikan keunggulan psikologis juga tentunya bagi Prancis. Dan tentunya di babak kedua ya, Prancis juga menambah 2 gol lagi untuk memastikan kemenangan meyakinkan. Dan Swedia juga sempat mencoba menekan melalui serangan balik, tetapi memang lini pertahanan Prancis ini tampil disiplin gitu ya, dan mampu menjaga gawang tetap tanpa kebobolan. Yang pasti kemenangan ini Prancis resmi melaju ke babak 16 besar di mana mereka juga akan menghadapi Paraguay gitu ya. Dan yang pasti peringkat tadi beberapa tayangan serangan langsung gitu ya, pertandingan sepak bola Prancis versus Swedia cukup menegangkan juga gitu ya, apalagi untuk Anda yang mengidolakan Prancis gitu ya. Yang pasti berbangga hari ini karena Prancis mencetak gol 3, dan untuk Anda juga pecinta Swedia tentunya tidak usah berkecil hati gitu ya. Tentunya ini juga hanya laga pertandingan gitu ya, dan kita berharap memang segala sesuatunya itu yang terbaik gitu ya. Tapi ya pada intinya di dalam pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Dan tentunya tetap semangat juga untuk Anda mendukung pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Dan jangan lewatkan juga nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah pendengar, nanti kan kami siarkan juga secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Tentunya di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah nanti Meksiko versus Ekuador gitu ya, babak ke-32 besar juga tentunya nanti dari Stadion Meksiko City. Oke, yang pasti untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kan kita hadirkan lagi serangan langsung pertandingan Piala Dunia 2026 tentunya nanti Meksiko versus Ekuador gitu ya. Dan masih di Manado Pagi, saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Oke, di pagi hari ini pendengar, tadi ada Wendy Mark dengan Sekali Cinta gitu ya. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Apalagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya. Apalagi untuk Anda hari ini yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya berjalan lancar. Apalagi yang dalam perjalanan ada menuju keluar kota ataupun yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya, atau juga mungkin di semuanya hari ini ada yang baru bangun tidur, ada yang beres-beres juga, atau sudah beraktivitas dari subuh tadi di toko-toko, di pasar-pasar gitu ya. Ya masih untuk Anda semuanya, selamat pagi. Apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat gitu ya. Apalagi di semuanya hari ini ada banyak gitu ya lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan gitu ya di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan tambah semangat juga gitu ya, karena memang ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda.

Oke, untuk ini di semua pagi hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, tambah semangat ya. Apalagi yang hari ini yang sedang menikmati sarapan paginya, semoga hari ini juga menyenangkan gitu ya bersama Pro 1 Manado. Apalagi ada banyak hari ini informasi-informasi juga yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan apalagi juga untuk Anda, nanti kita hadirkan juga ada beberapa informasi dari BMKG ya.

0: Yang pasti untuk Anda pendengar di Selatan pagi hari ini, sama pagi untuk Anda, apalagi yang baru memulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Sekarang kita akan hadirkan beberapa informasi perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini gitu ya, bersama Niken. Oke, Niken, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali kami menyapa Anda pagi hari ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku selama 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca di Sulawesi Utara pagi ini diperkirakan berawan, namun terdapat peluang hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Talaut. Kemudian untuk siang hari nanti, cuaca umumnya diperkirakan hujan ringan, kecuali untuk wilayah Kota Mabagu, Minasa Tenggara, dan Kepulauan Sitaro diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari nanti, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Bolmo Utara. Untuk angin di perairan

0: 19.30 malam nanti dan pukul 7.10 besok pagi. Kemudian untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 1:30 siang nanti dan pukul 1 dini hari nanti. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Oke, terima kasih nih kan hari ini untuk informasi dari BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk Sulawesi Utara untuk hari ini. Selamat bertugas kembali dan tentunya untuk Anda pendengar, tetap beberapa informasi yang kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda, namanya juga perkiraan. Namanya perkiraan kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat selalu jaga kesehatan sedia payung sebelum hujan dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir,

0: Benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satu tujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ya, pertanyaan sekali lagi, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menadu kanal informasi dan inspirasi. Ada Malik dan Dian Santial tadi ya, dengan mendekat, melihat, mendengar yang sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya di pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda, apalagi hari ini yang baru mulai kegiatan aktivitasnya. Apapun yang Anda kerjakan juga semoga semua dilancarkan. Apalagi ada yang olahraga pagi, ada beres-beres rumah, yang punya buah halaman, ada yang lagi sibuk-sibuk di dapur, lagi mempersiapkan sarapan paginya. Mungkin juga ada yang lagi ngomel-ngomel hari ini, ada yang lagi marah-marah. Tetap semangat ya, yang marah-marah tarik nafas gitu ya, teruskan, hembuskan. Yang pasti hari ini harus berpikir positif, jangan marah-marah, sambil dengerin Pro 2 dan Pro 4 dan juga Pro 1 gitu ya. Anda bisa memilih kira-kira mau mendengarkan yang mana gitu ya, dan Anda bisa dengarkan juga apalagi yang di luar kota, luar daerah, bahkan luar negeri, bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri ya. Oke, tentunya RRI selalu hadir untuk menemani Anda, apalagi juga di Piala Dunia 2026. Kami juga siarkan secara langsung gitu ya, siaran pertandingan Piala Dunia, apalagi juga untuk Anda pecinta bola. Apalagi nanti jangan pernah lewatkan, seperti saya informasikan tadi, di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, nanti akan kita hadirkan juga pertandingan sepak bola Meksiko versus Ekuador gitu ya, pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, babak 32 besar dari Meksiko City Stadium ya. Jadi untuk Anda semuanya jangan pernah lewatkan, karena nanti kan kami siarkan secara langsung lagi pertandingannya di ruang dengan Anda di Pro 1 Manado bersama Pro 3 Jakarta. Oke, pagi hari ini pendengar ada lagi beberapa informasi ya. Saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Di sini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menanti kucuran dana sebesar 20 triliun rupiah kabarnya dari pemerintah pusat gitu ya. Ini langkah taktis yang tentunya juga sangat dibutuhkan guna mencegah potensi terjadinya masalah gagal bayar klaim pelayanan medis. Dan koordinasi intensif mengenai regulasi finansial baru tersebut juga disampaikan di kantor pusat BPJS Kesehatan Jakarta gitu ya. Dan bahkan penjelasan ini mengenai jaminan kestabilan anggaran negara ini berlangsung pada hari Selasa 30 Juni 2026. Bahkan di sini Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito juga menjelaskan rencana pencairan suntikan dana segar dari pemerintah pusat, regulasi baru mengenai penyelesaian defisit keuangan tersebut juga diharapkan segera ditandatangani oleh Presiden dalam waktu dekat. Dan bahkan ia memprediksi gitu ya, kebijakan kesehatan penyehatan keuangan tersebut juga akan mampu menjaga ketahanan dana operasional Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga menyatakan komitmen penuh mendukung percepatan pengesahan rancangan aturan presiden yang masih tertunda. Dan bahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha juga menyatakan komitmen guna mempercepat aturan jaminan kesehatan. Sinergi antar instansi pemerintah juga dinilai sangat diperlukan guna mempermudah seluruh akses layanan medis bagi rakyat Indonesia. Dan bahkan yang menambahkan, draft regulasi tersebut juga saat ini pendengar terus digodok gitu ya oleh pihak sekretariat negara. Entah adanya regulasi terbaru tersebut juga diyakini akan memberikan kepastian manfaat kesehatan bagi para peserta penunggak iuran gitu ya. Dan bahkan anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Ruki Jo juga memaparkan skema pendanaan yang melibatkan seluruh anggaran pemerintah daerah. Keterlibatan keuangan daerah juga dinilai sangat penting dalam memperluas seluruh cakupan perlindungan bagi para pekerja informal. Dan bahkan ia juga mengapresiasi peluncuran program sistem informasi kepesertaan terintegrasi baru. Ini berupa aplikasi Pasti JKN, basis data yang sangat akurat. Ini juga bisa mengoptimalkan efektivitas alokasi subsidi iuran dari pemerintah pusat secara nasional. Dan bahkan penuntasan seluruh regulasi aturan presiden dan realisasi dana subsidi ini juga akan menopang ketahanan masa depan program JKN. Dan kolaborasi aktif lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pelayanan jaminan sosial yang adil pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id gitu ya. BPJS Kesehatan kabarnya tunggu pepres dan kuncuran dana 20 triliun rupiah ya. Dan yang pastinya masih banyak lagi informasi lain, tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan

Ya, di pagi hari ini pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, apalagi untuk Anda hari ini yang tetap semangat gitu ya untuk memulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Walaupun berat hari ini, tetap ya tarik nafas, sembuskan semangat. Karena hari ini tanggal 1, jadi tanggal semangat ya. Apalagi untuk Anda hari ini gitu ya, pasti senyumnya merekah gitu ya. Apalagi yang gajian di tanggal 1, waduh hari ini semangatnya luar biasa. Tapi jangan kendor di hari kedua ya, karena mungkin hari ini ada banyak tagihan-tagihan yang harus diselesaikan gitu ya. Ya, masih untuk Anda di pagi hari ini, untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Apalagi untuk Anda hari ini mungkin planningnya keluar kota atau bahkan keluar daerah, ataupun juga hari ini yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya, juga selamat pagi. Apapun yang menjadi kegiatan aktivitas Anda, juga semoga semua dilancarkan hari ini ya. Oke, di animasinya untuk Anda pendengar, seperti saya informasikan tadi juga, jangan lewatkan nanti pertandingan Meksiko versus Ecuador gitu ya, di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, yang juga nanti akan kami hadirkan, kami siarkan secara langsung di ruang dengar Anda gitu ya. Tapi kalau kita bisa memprediksi, tentunya laga Meksiko kontra Ecuador ini memang di babak 32 besar Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung sengit juga gitu ya, dan penuh tensi nih kayaknya ya, karena bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca gitu ya, Meksiko ini datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih 3 laga fase grup tanpa kebobolan. Namun Ecuador ini bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata ya, karena tim asal Amerika Selatan ini juga tampil mengejutkan dengan menyingkirkan sejumlah lawan tangguh di fase grup dan juga memiliki organisasi permainan yang disiplin. Dan bahkan pertemuan ini juga diperkirakan akan berlangsung ketat deh nanti gitu ya, dengan Meksiko sedikit lebih diunggulkan berkat faktor kandang dan performa yang lebih konsisten sepanjang turnamen. Tapi ini hanya prediksi gitu ya. Banyak yang mengatakan tentunya Meksiko ini sedikit lebih diunggulkan karena tampil impresif di fase grup dan bermain di Stadion Azteca. Tentunya Ecuador juga berpotensi mengandalkan serangan balik cepat dan kekuatan lini tengah gitu ya, untuk memberi tekanan nanti kepada tuan rumah. Prediksi skor kira-kira berapa? Nah, ada yang memprediksi skornya nanti pertandingan Meksiko versus Ecuador, Meksiko 2-1 gitu ya melawan Ecuador, atau ada yang juga memprediksi 1-0 untuk Meksiko gitu ya. Nah, ini memang merupakan perkiraan berdasarkan performa kedua tim, bukan hasil pasti gitu ya, tapi pastinya nanti kita saksikan langsung nanti pertandingannya di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti juga akan kami siarkan secara langsung di pagi hari ini bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan yang pasti untuk Anda di seluruh hari ini akan kita hadirkan warta berita. Kita jalan warta berita tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap terus bersama kami Pro 1 Manado.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga